0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
2: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
2: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
3: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita ketemu di sini tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan seterusnya, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
2: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Misalnya untuk bahwa mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bapak. Kita punya potensi uranium 80 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir.

di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar

Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

Restore keamanan. Aman. Dan Brin. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Pro 3.
1: Mendengar demikian, telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI, dan kita kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Hai pendengar RRI Bone, khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua berkumpul di Salomol Sengkang mulai jam 6 pagi. Di sini tidak cuma lari, kamu juga bisa menikmati entertainment seru, Zumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang, cuma Rp150.000. Kamu dapat jersey eksklusif, VIP race, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendwall, atau hubungi 0888-0410-5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ele kisil sereng aga tukare bata tenang podo madi siki di yanang kesika indo uper ya carane long kelong riasi rapulona sedi FM RRI Bone. Untuk hidi ya melo mapile elong si bawa mengkalinga elongogi elo mangka serah melo toki makili-kili sele Cina utajengi partisipasi tak di nomor telepon 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Selama kima jama-jama tanah podoro sehaki nah di lo doangat toki di sempongan dalek tak sila suradi. Jadi diputarakan nih pelek dolo elo pamulang naci nampe wedi nikmat telpon ma pile elo si bawah ma kiri kiri sele. Jadi tetap kemarin kalingar di asir apulona sedi FM RRI Bone.

0: sereng dipaterusah siki acarana elong kelong. Ya napura nih diang kalinga elo pamulang untuk asir untuk serta. Jadi melo kadolo tepung aki elo ya engkae wadi dipilih cinape di. Pole asari si taba janang ri pangakali Sylvia ma uperengi Alda Lestari si kesi ngetapata na engkato Elona Andi Indrianti anak Madoraka weh niga nambo engkato Udin Leaders puna siriku Latapela Arjuno Pasoro dutaku Hisham Lalang Pak Risi Tamauna Dianti Oslan Pedik Mutaro Erviana Fitri Totoku Nalawa Ade Herman Kan Gau Salamu Ardi Kabir Nia Papojiku Dek Gaga Pasukena Lukman Rola Pakio Bunting Tika Asmara Mupapa Damak Wajue Nangkato Elonai Jumbri Mapoji Temanesa untuk telepon nasi lesurang di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong salama ele ki
1: elong kelong salama ele tokindo
0: yey ni gai ditu.
1: Iya mari bas indo ditakit
0: agak karebata ribas.
1: Karima makece.
0: Makece, bosi ditacipi ga?
1: Iya. Yeah.
0: Bosi.
1: Deh, na bosi.
0: Oh, deh tu na bosi.
1: Pokoknya pika buah kece.
0: Oh, iya. Pernah ditato mika pak kece?
1: Aku baru apa?
0: Elona tu pale agar ribas.
1: Akhir rumah kena anak modora sebaku dah melong indo.
0: Iya.
1: Oh iya iya nara indo.
0: Iya ya nara putar kaki untuk iya. Iga natu pale Elona.
1: Elona pelatukan untuk sahabat setia aku selama ini mana yang memuari pada kemana maki si asli asli bawa keluarga.
0: Iya.
1: Angka pale uma di pon depan nur di sini. Dengan di notis sebaris kita pelaju untuk yang mana-mana yang Indo digagi masa nyadi.
0: Yeah.
1: Selama ini mana kita ketua peraya di Indo di.
0: Yeay.
1: Selama itu kita terus jemput jemata.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Keluarga di Indo.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Iribas. Yang kaya ditacipi maka ce gara papa nak dinai ribas tanah podo dia tu kagak bosi pak apa mula si tak mapetar seliwa sila sila malu jadi elong kelong salama elek ki
1: elong kelong salama elek kindi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurdi.
1: Iya di manu anu kelingesan datar
0: manu anu ii
1: anu kelingesan wolo
0: iya manu anu memang ye. Elo ni dia ke pak cuaca itu si ha.
1: Pak si cuaca tu ya. Napa saya bosi reke le na leno lai tano lade.
0: Oh bosi di Sinjai ha.
1: Yeah bosi anu ni senna bosi apa jadi unga fao.
0: Oh bosi apa jadi unga fao.
1: Ya
0: pak. Weh.
1: Udah naru apa mentoro.
0: Eh fao aga na tumbo di fajaji he.
1: Eh fao rumah ni.
0: Weh galau fatu fao eh.
1: Mudah-mudahan jadi unga fao ni kamu tahu ngan tapi di sekat jadi unga deh lah.
0: Iya. Iya. Nah ya fao galau tu fao ko rumah ni.
1: Kalau fao ya saya rumah ni. Tapi galau ku bangkalai nak di mana?
0: Weh.
1: Iya di anu di Liliu.
0: Iya. Weh. Heh.
1: Wah cenni.
0: Weh. Namoi rambo kapade tu nelo ketinggal alang.
1: Jadi ya, rambo biasa kong kan na fandu fan ni ada yang tuasin nite.
0: Oh nite Tommy bawang deh hatu nite. Nelo rambo kose sapan ni nala deh ne elo. Elona tu pala aga panur di
1: Elona Tapawi manessa. Ya. Ero sa kun kali fosa, manessa kra, karo.
0: Paralo metot, manessa pa na ja sampai salah paham itu we.
1: Ya, ero.
0: Iya, dia cang salah paham tu we.
1: Tapi salah paham.
0: Jadi makili selen ni pele.
1: Makili selen tu anggota sejati ku ke cara diri bone, mamuan barang kamu ki bersihat lekele.
0: Iya.
1: Engkai mu.
0: Oh, tadi ni Pak Nordi. Oh, ada yang nama neser agen anak pau pada meton gak ada yang kelinga. Iya, yeah, terima kasih Mega Pak Nordi di. Mbok pengaruh cuaca lo ke papa busi-busi anu gerek busi-busi nici-nici dia nu disinjai. Iya, yeah, busi agar lo dendena sepak Nordi mapa bunga pau agar-garo. Iya. Yeah. Terima kasih Mega Pak Nurdi. Nah ditanya situ Pak Telpos selanjutnya di 0 arwa 5. Sekdi Asera sekdi 5 sekdi arwa Asera 0 sekdi. Elong kelo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Maji.
1: Akhirnya baca tu.
0: Alhamdulillah Maji.
1: Alhamdulillah karena pada semua Pak Kerma taruna mega tu dalek tadi.
0: Amin. Mati nulu simbo melewa-lewa sih.
1: Melewa-lewa sih.
0: Alhamdulillah.
1: Gara merisa we pai de gara dio ku ye matu pak mani toru tu pak mat telepon.
0: Oh ya para lu tu pele meliki radio ku mapak ku tu.
1: Ba nama sola de ser di slo pak mani de pata ai.
0: De pata ai.
1: Kadang-kadang magal lo tembus kadang-kadang tu de.
0: Oh ya. Nah sebab dua fungsi na.
1: Ya, ini mesti dipakai. Mas telepon, ya, ada dua kasih dah lo.
0: Nah, Elon itu paling agak Pak Maji.
1: Mupapa ada mak wajue.
0: Ya, Elon nanti ke asmara.
1: Ya, jadi Elona, kepala sahabat kompi, selama Elemana, si Mama Arif, dan kemungkinan bola ada sehat masing-masing. Kata boleh alwi di bawah soalwi pura ni dan nasi goreng itu.
0: Ya.
1: Mati nuna ya le manusi goreng.
0: Ya, nun le mau tahu subuh buk ke alwi mana sih?
1: Mau tahu subuh metok. Oh, subuh mau tahu ni mak gua tahu mana?
0: Ya.
1: Kata boleh na.
0: Iga na tu.
1: Arbon di Jalhamayani selama ini kata boleh ayu di baju eh.
0: Yeah.
1: Oh, mata tayu. Selama kima jama-jama. Ya mana-mana nak nega masa ngadi ya kadang selama mana kita berengkali lontan bodoh pada yang kemana mesti sehat.
0: Amin.
1: Apa kata berendau pas selama kita keluar dari dia dalek. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Maji yang ke di Mico. Nah gena nih telu Pak Telpo silesure Cina pidolo dia kai telpo tadi. Dan kelingan nih dolo elonye Elo pamulang poli Andi Indrianti anak Madoraka.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoe, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoe berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoe terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoe dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoe beserta wilayah kerjanya, yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoe berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Silo sereng di paterusa siki acarane long kelong. Nama gitu silo sereng terhibur meki tanah podoro terhibur deh. Kode play di terhibur ya terpaksa pasa cek deh supaya terhibur. Terutama ya lo dendri purema telpon. Ya, nah utap bunga siki dolo elon da silo sereng di asari sitaba janang ripangakali selfie mau perengi Udin Leaders Puna Sirik Kula Tapela Arjuna Pasoro Dota Dutaku Hisham Lalang Pak Risi Tamauna Dianti Oslan Pedi Mutaro Erviana Fitri Totoku Nalawa Ade Herman Kan Gau Salamu Ardi Kabir Nia Papojiku Dek Gaga Pasuke Nah Lukman Rola Pakio Bunting Sibawa Mapoji Temanesap Oleh Jumri Ya nah disimpai si dolo pak telponnya selesereng Elong kelong salama eleki
1: Elong kelong Salama eleki indopo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asri
1: Iye agak karibata
0: Alhamdulillah kariba madici
1: Alhamdulillah
0: Ini mah gitu karibata
1: Alhamdulillah, madecema to, indope.
0: Madecema to.
1: Iye.
0: Iye, pasti meso ni asal pura ni minung-inung kopi.
1: Bah, meso to ni. Mandri sanggra. Mandri sekampu tengah, indope mana sanggra. Mandri sanggra.
0: Iya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Api lelo ni pelehe.
1: Lelo ni aru peleh na elo yang kesedihan yang kesedihan. Ini sama kena mapo jita manesah.
0: Mapo jita manesah. Weh,
1: iye,
0: angkat topah, hana di mundri deh.
1: Iye, elok kita mindo, mau pergi temana saya kau ya deh.
0: Ebah, semua. Awis, seku ini pasti ya si lo di pau. Elomi bawang.
1: Iye bawang, apa ya deh, deh. Elok mau pergi temana sih ya indo.
0: Iya. Elona tu pelai untuk iga.
1: Elona pelai tukangnya untuk sahabat kompi. Selepas pelai mana ki, memaruh padang kemana maki saya di belata masing-masing di. Amin. Kena podo lancar mana ngi jemata na lancar tu pada daleta.
0: Amin.
1: Amin. Apa kata apa pelai dah kakak aku alwi. Selepas pelai toki, memaruh saya toki. Sekeluarga karena podo lancar tu jemata. Na lancar tu ina figurita.
0: Nih. Ya tu para lu.
1: Angkelinger kalui. Angkat apa boleh pajar di pondre di. Mapa ketawa apa kapa ida si bawa puter kelilingan di Solo. Selama ile toki memuare pada si amaneki sekeluarga tanah podo lancar maneng jemata. Nah selalu kidua lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya.
1: Nih untuk yang mana mana na pasilingan nelong kelo dega masengadi selama ele mana ki tanah podo siapa mana ki nalancar mana ngi jema jema tak nalancar topi dalek tak na sukses ki.
0: Amin. Amin.
1: Apa kata pembeli indah upe? Tanah podo siapa ki keluarga nalancar mana ngi jema jema tak nalancar topi dalek tak nama gati ki menteri makan indah upe di.
0: Terima kasih. Amin.
1: Iye masih mana terima kasih mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri yang ke di ulo-ulo. Iye, terima kasih Asri. Elongkel salama eleki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maka kan itu induk pe.
0: Alhamdulillah. Kareba made cemwa. Tul samen na eci ye.
2: Cede bisa dino pada sama tendo.
0: Iya. Maka dak
2: kalau mesedia ini.
0: Maka dak wis sedia samanya tapi maka lele tu sediwang kelinga jaki salah ka jaki yang kependatang baru.
2: Adina salin dong kata cede gangguan.
0: Angkat cede gangguan di pada pada tu boleh gangguan tadi.
2: Pada pada tapi menggelo mau apa?
0: Ini kagak menggelo sedih.
2: Menggelo sedih. Menggelo sedih yang kelingin dok sedih udah rai.
0: Eh, aja dia pakai tu. Pada ini menggelo papi nanti ikut tu. di sama tuh, di sama tuh peko kepapena di kumaku kui. Eh palomo padahal sata tahe.
2: Iya, cedek-cedek.
0: Iya.
2: Tapi ya malah delada kapan no.
0: Oh, iya. Yeah. Telepon mengganti ki Pak sempol tadi.
2: Iya. Ini mah
0: kenal. Amin.
2: Coba tanya Bella, sendom gelo dia ngelingin sama Pak Kuro sama ta.
0: Kesin. Berarti liwa konja sama biasa dia ngelingin. Nah sama-sama sempol ku bawa dipuji.
2: Kesin yang kesedih perubahan jadi tambah magelo sedih, tambah seksi.
0: Tidak ada hade itu ngecampur sama.
2: Kenapa udah bendo pada ini tetap menu bendo tuh terhibur pendengar
0: iya nah lo nanti boleh aku putar kaki
2: kedendo sedih doa nu parisina
0: Pak Risita Maona
2: iya
0: Pak Risita Maona boleh Hisham lalang untuk ikana tu Elona. Ici.
2: Elona kiringan untuk sahabat kompi ucapan salam ele maneki kena pada sehat maneki.
0: Amin.
2: Yang katoi kapaida si bawa putra kelilina di wajo kalu di bonsel. Yang mana-mana nendok degago pasangan di ternopo pada sehat mana ki para lancar maning jamata na lancar topa dan leka.
0: Terima kasih Mega.
2: Untuk upe ternopo do magerti paja anta indo lasata bara magelola de ipemang.
0: Amin.

0: Elong kelong, salama eleki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma.
1: Iya, agak keribatan.
0: Alhamdulillah made cemua.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Tenapa ada yudi made cemua tuh?
1: Iya, terima kasih Mega, amin.
0: Iya, jadi Elona tuh pele agas, Ma.
1: Punna siriku la tapela.
0: Weh, punna siriku la tapela. Untuk iga na tumbo Elonge.
1: Oh, Elona, boleh tuh kan untuk sabah kompi. Mana-mana ki, mamuara putih, mana ki, sebuah telur jata.
0: Iya.
1: Mapa ketopa kawi di bonsel.
0: Iya.
1: Untuk Pajar di Pondre, maka ketua Pekak Pedes di bawah putra keliling di Solo memari. Saya maniki memari lancar tuh macam-macam mata.
0: Amin.
1: Untuk imana menena pacilingan ilang kira di kawas ngadi selama ini maniki. Memari saya maniki sekeluarga, kenapa udah lancar tuh macam-macam mata, lancar tuh jeli. Untuk Indope, kenapa udah sehat toki, nalancar mana ngejam-ngejam mata, selamat ki menyambut hari kemerdekaan.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lebih baik daripada teman-teman sebelumnya ya.
0: Iya.
1: Kenapa udah dari ki umur melampe, nalancar tuh penyam-ngejam mata, nalancar tuh pedali.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Mega untuk Asma yang kayak di Wajo. Ya na nerapi si watuna mapo telah elong mapo cita mana sedolok silang-silang pole jumri.

0: Jom ke Tanah Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan. Salah satu makanan khas yang wajib Anda coba adalah kue tradisional Barongko. Kue tradisional ini sangat terkenal dalam masyarakat Bugis Makassar. Kue ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih yang bisa membuat lidah ketagihan. Barongko terbuat dari pisang kapok atau uti manurung dalam bahasa Bugis yang sudah masak. Terlebih dahulu, pisang akan diolah dengan cara ditumbuk atau diblender sampai pisang halus. Setelah itu, adonan pisang dicampur dengan gula, santan, dan telur ayam. Selanjutnya, adonan dituangkan ke dalam daun pisang yang sudah membentuk pola seperti tas untuk dibungkus. Kemudian akan dikukus sampai masak. Orang Bugis Makassar memandang Barongko bukan hanya sekedar kue tradisional yang memiliki cita rasa yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai filosofi, sehingga setiap pelaksanaan upacara adat atau kegiatan resmi, Barongko senantiasa dihidangkan untuk menjamu para tamu undangan. Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi. Nilai utama adalah siri atau harga diri. Jadi, membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari nilai siri itu. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan keluarga. Sampai saat ini, Barongko menjadi salah satu kue tradisional yang wajib ada di acara masyarakat Bugis Makassar.
1: Astaga, nak, suara apa itu?
2: Lepas kau, ini menangku.
3: Ini punya aku.
2: Lepas kau, yang kau tariki.
3: Aku rambutku sama mamaku.
1: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo. Coba, tadi mama dengar siapa yang bilang ko?
3: Bukan saya, Ma. Bukan juga saya, Ma.
1: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki. Bukan, jangan ko.
4: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: Yang kamu pilih ya Sela Pulona di FM RRI Bone Silesura. Nang kasih informasi dulu melu pale banget ki. Untuk pendengar RRI Bone khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua untuk berkumpul di Salo Mall mulai jam 6 pagi. Di sini tidak cuma lari loh, kamu juga bisa menikmati entertainment seru, zumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang, cuma Rp150.000. Kamu dapat jersey eksklusif, VIP race, medali finisher, sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendwow atau hubungi 0888 0410 5999. Yuk tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

Sureng, lo ini tak capuh si waktu nanang ketu cinampe halo RRI tetek 10 di. Jadi kau enggak keluh hata, ya regangka informasi ta melo. Ya kalau ada informasi tak begitu ya mau disampaikan untuk pendengar lain yang sekiranya perlu dan bermanfaat, boleh disampaikan di program Halo RRI. Jadi nanti RRI Bone akan berjaringan dengan RRI Makassar. Jadi masih mana pelik dulu sila sore di madam pedampe ka dina wakai telpota tenepodo wedi kisi runtuk pemang sehat-sehaki. Nah tetek kemarin kali ngari asira pulona se di FM RRI Bone. Ya indo upe masih ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.

0: dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan

0: perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan kami temani Anda pendengar di Halo RRI, seperti biasa sampai pukul 11 di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan seputar pelayanan publik pendengar, kami nantikan partisipasi Anda atau melalui telepon dan juga di media sosial kami, termasuk live chat di YouTube Pro 1 RRI Makassar ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, aspirasi, kritik maupun keluhan terkait berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan Anda yang bersentuhan dengan pelayanan publik, mungkin pelayanan administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, air bersih, listrik, jalan, dan fasilitas umum hingga pelayanan di kantor-kantor publik, Anda boleh bergabung bersama kami. Mungkin ada di antara Anda yang mengalami antrian yang panjang atau mengurus dokumen tetapi prosesnya berbelit-belit, atau ada di antara Anda pendengar yang ingin menyampaikan laporan terkait gangguan air bersih atau listrik, atau menemukan jalan rusak yang belum diperbaiki, atau mungkin ada fasilitas umum yang kondisinya justru membahayakan masyarakat. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar menyampaikan aduan Anda di Halo RRI. Kami tunggu di 0821333339440. Dan beberapa aduan sebelumnya yang kami terima, termasuk ini di Halo RRI selanjutnya ya, terkait sudah ada. Baik, kita bersama juga, selain bersama saya pendengar, ada pengarah acara rekan Nila Puspita dan juga ada Eka yang menemani Anda tentunya dalam program Halo RRI, juga rekan-rekan dari RRI Buni. Sudah ada yang bergabung bersama kita, munculkan dulu wajahnya Eka biar saya tebak siapa namanya, atau siapa namanya? Siapa? Andi Imran Bate. Oh, Arfiani maksudnya. Baik, halo Arfiani.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Arfiani. Iya, sudah sarapan?
1: Sudah.
0: Oh enggak sih, tapi Arfiani memang, Eka ini soft spoken dia ya, bukan karena belum sarapan, tapi Arfiani itu memang tipenya tipe-tipe calm, soft spoken.
1: Masa. Kaidam, apa kabar?
0: Sehat, Arfiani. Arfiani sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tapi kok Arfiani yang muncul di layar tuh hitam loh. Arfiani hitam.
1: Aslinya memang hitam sih.
0: Saya enggak itu ya, bukan body shaming ya. Oke, udah muncul. Oke. Arfiani sehat ya?
1: Sehat, Kak.
0: Oke, di Halo RRI seperti biasa kita mengajak pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0821333339440. Mungkin ada yang urus dokumen tapi prosesnya berbelit-belit Arfiani ya, atau mungkin ada yang gangguan air bersih atau listrik, atau ada yang menemukan jalan rusak di Bone yang belum diperbaiki, atau ada fasilitas umum yang dikeluhkan, boleh ya, silakan di 0821333339440. Kalau di Bone, Arfiani, iya, apakah ada aduan sebelumnya?
1: Kalau sekarang yang menjadi keluhan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, Kak Idam, karena sekarang LPG 3 kg lagi-lagi sulit didapatkan, dan kalau ada harganya lumayan. Biasanya sih kisaran 22.000, tapi kalau untuk sekarang sudah ada yang membeli hampir 30.000 rupiah per tabung.
0: Jadi yang tadinya berapa?
1: 22.000 paling mahal. Okay. Sekarang 30.000. Dan agak sulit juga didapatkan. Kios-kios yang biasanya banyak ya, Kak Idam ya, yang bisa kita dapatkan 3 kg, tapi sekarang harus ngantri, dan ngantrinya berjam-jam, dan biasanya tidak kedapatan juga. Jadi itu
0: jadi
1: yang
0: dikeluhkan sama ibu-ibu rumah tangga. Arfiani termasuk?
1: Mama saya termasuk, Kak Idam.
0: Oh, mamanya.
1: Mama okay. saya juga salah satu yang mengeluhkan hal tersebut, karena UMKM apa ya, mungkin yang masih bisa menggunakan tabung 3 kg itu. Jadi banyak keluhan-keluhan dari tetangga juga, banyak yang mengeluhkan hal tersebut.
0: Oke, mm-hmm. Jadi di Kabupaten Bone ya. Kalau di Makassar, saya tanya dulu mama yang ada di sini. Susah nggak sih kalau di Makassar? Susah bu? Oh biasa saja katanya. Mm-hmm. Malah kata kak Ibu Nila biasa aja.
1: Boleh deh Bu Nila ke Bone lagi. Siapa tahu
0: oh,
1: beda. Jalan-jalan lagi ke Bone Bu.
0: Oh iya beliau dulu di sana kan beliau.
1: Iya,
0: 3 betul. Tahun ya. Bu Nila di sana.
1: Tidak deh Kak Idam. Kurang lebih 6 bulan kayaknya ya Bu ya.
0: Oh 6 bulan.
1: Berapa sih?
0: Oh luar biasa ya beliau di sana ya. 6 iya. bulan dan banyak aduan yang berhasil di ini ya. Diselesaikan berkat Ibu Nila ya tempo hari katanya.
1: Oh, alhamdulillah ya.
0: Oke, pendengar silakan yang ingin bergabung juga kita nantikan ya di 0821 33 339 440. Ini salah satu aduan yang sudah disampaikan oleh Arfiani ya dari Kabupaten Bone mengenai LPG yang dikeluhkan.
1: Tapi ini untuk wilayah ya? Watampone Kota ya Kak Idam ya. Saya
0: Watampone
1: belum
0: Kota.
1: Saya belum dengar dari kan kita 27 kecamatan ya di Kabupaten Bone. Jadi mungkin ada pendengar RRI Bone yang saat ini mendengarkan Halo RRI mungkin bisa ya. Sharing juga seperti apa kondisi di tempat-tempat tinggal mereka. Karena kalau wilayah Watampone Kota ya hal ini yang sedang terjadi saat ini.
0: Ya. Baik, jadi harganya harus dibeli dengan harga yang lebih tinggi ya di Watampone ya.
1: Iya.
0: Jadi harga sebelumnya sekitar 20 ribuan, sekarang naik sampai 30
1: ribu. 30 ribu.
0: Jadi naiknya itu sampai 8 ribu. Wah,
1: okay. Lumayan kan ya.
0: Betul, harusnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain gitu kan.
1: Betul.
0: Dan pendengar seperti apa di tempat Anda? Boleh bergabung di 0821 33 339 440. Dan ini mungkin Ibu Nila lagi mencari begitu ya mungkin. Atau dari Bone bisa juga, dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bone kah, atau Pertamina Patraniaga ya wilayah Sulawesi Selatan. Atau mungkin ada dari agen atau pangkalan LPG 3 kg juga bisa begitu ya. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 33 339 440. Termasuk juga aduan sebelumnya Arfiani kalau di ya. Makassar nih. Ini dan belum ditindaklanjuti sih. Keluhan pendengar dari dari Boni malah. Dari Mulyadi. Katanya jika ada keluarga satu kakak yang sudah ASN, apakah tidak mendapatkan lagi bantuan sosial?
1: Itu terkait dengan desil ya Kak Idam ya.
0: Iya betul.
1: Kemarin dan sempat kami agendakan untuk memberikan ruang dialog dengan BPS Bone, tapi belum terselenggara sih. Sudah terkonfirmasi akan terselenggara, tapi ternyata tiba-tiba dibatalkan.
0: Oke, jadi?
1: Jadi belum terselenggara lagi.
0: Belum terselenggara. Jadi iya. Sabar menanti Pak Mulyadi ya. Untuk Pak Mulyadi yang menanyakan jika ada keluarga satu kakak yang sudah ASN, apakah tidak mendapatkan bantuan sosial lagi? Nanti kita coba tindak lanjuti. Ada lagi dari Bone?
1: Dari Bone yang
0: dari Bone semua ya.
1: Iya,
0: yang mau gabung lewat telepon.
1: Orang-orang Bone suka mengeluh ya.
0: Bagus dong berarti ya. Oh, di sini teleponnya tidak ada yang masuk karena tadi belum dipencet. Ya, saya yang salah. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung 0821 33 339 440. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Pendengar kami yang ada di Bone, ini dua aduan tadi terkait LPG 3 kg yang mengalami kenaikan, termasuk juga dari Pak Mulyadi di Bone Utara. Jika ada keluarga satu kakak yang sudah ASN, apakah tidak mendapatkan bantuan sosial lagi ya? Dan kita jeda dulu sejenak Arfiani ya.
1: Siap.
0: Dan sambil menanti untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung 0821 33 339 440. Halo RRI, kembali sesaat lagi.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Halo RRI ya. Dan Arviani.
1: Iya, Kak Idam.
0: Baik, nah Arviani, tadi kita sudah menyampaikan juga ya, ini ada aduan pendengar dari Kabupaten Bone yang ini belum terhubung juga dengan narasumber, yang mengeluhkan harga LPG 3 kg ya, yang semakin mahal. Ini mulai dari kapan sih, Arviani?
1: Kurang lebih sepekan lah, Kak Idam. Sudah banyak yang mengeluhkan di story-story Instagram, WhatsApp sendiri, banyak yang mencari tabung LPG 3 kg bisa didapat di mana sih? Kayak gitu. Banyak yang membuat story-story seperti itu.
0: Dan harganya dari Rp22.000 sampai Rp30.000. Oke, dan itu dia. Kemudian juga tadi ada laporan dari Pak Mulyadi, Bone Utara. Katanya jika dalam satu keluarga, kartu keluarga, terdapat anggota keluarga yang sudah menjadi ASN, apakah anggota keluarga lainnya otomatis tidak bisa mendapatkan bantuan sosial ya. Ini juga kita belum terhubung nih, Arviani ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung, 0821 333 3944. Kita terima penelpon. Arviani, halo RRI.
2: Halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Idam.
0: Waalaikumsalam. Saya bersama Arviani. Dari siapa, di mana?
2: Dari Jaya di Kabupaten Sopeng ini, Kak Idam.
0: Pak Jaya di Sopeng. Ada aduan publik apa, Pak Jaya? Keluhan apa yang kita mau sampaikan, Pak Jaya?
2: Keluhan kami di sini kesulitan air bersih. Sudah dua periode dijanjikan oleh anggota dewan, sampai saat ini belum terwujud.
0: Kondisinya seperti apa, Pak Jaya?
2: Dulu dijanjikan air dari tangki, air pipa, tapi sekarang itu tidak terwujud sampai sekarang ini, Kak Idam.
1: Ini di kecamatan mana, Pak Jaya? Tepatnya di Kabupaten Sopeng?
2: Di kecamatan Lili Rilau ini,
0: Kak. Lili Rilau. Kelurahan apa, Pak? Atau desa apa?
2: Desa Palangiseng.
0: Desa?
2: Desa Palangiseng.
0: Palangiseng?
2: Iya.
0: Oke. Jadi warga sehari-hari seperti apa, Pak, yang kesulitan air bersih, pakai airnya?
2: Ambil air dari sumur jauh.
0: Oh, ambil air dari sumur jauh.
2: Jadi itu keluhan kami dari sini, dari Desa Pelangisan, Kecamatan Liliablau, Kabupaten Sopeng itu.
0: Dan dijanji air pipa, tapi sampai sekarang belum terwujud, begitu ya?
2: Ya, dijanji air pipa.
0: Yang janji siapa waktu itu, Pak Jaya? Pada saat pemilihan apa?
2: Saat pemilihan anggota dewan.
0: Oke, jadi ada lagi, Pak Jaya?
2: Itu saja, Kak Idam.
0: Baik.
2: Tuhan kami, kesulitan air bersih di sini, bagaimana bisa disampaikan itu supaya terwujud itu apa yang dijanjikan kepada masyarakat.
0: Baik, terima kasih, Pak Jaya.
2: Terima kasih, Pak Idam, Pak Arganyari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaya di warga Lili Rilau ya, Kabupaten Sopeng di Desa
1: Palangiseng.
0: Apa?
1: Palangiseng ya.
0: Palangiseng. Saya malah dengarnya Panlaceng ya.
1: Jadi kesulitan. Jauh ya, Kak.
0: Jauh loh. Kesulitan memperoleh air bersih. Dan katanya sudah dijanji kalau saat ada pemilihan, begitu ya. Bahkan sudah dua periode dan masyarakat sampai sekarang belum terrealisasi dijanjinya pembangunan jaringan pipa air bersih. Karena warga kondisinya di sana, di Lili Rau, desa apa tadi?
1: Paling iseng.
0: paling iseng. Mm-hmm. Oke, udah dicatat sama Bu Nila. Jadi okay, warganya tuh harus mengambil air bersih.
1: Dan dari sepertinya sumur. Sekarang lebih diperparah nih Kak Idam karena kondisi kemarau kan.
0: Betul, betul, mm-hmm, betul. Belum kondisi kemarau, sumurnya jauh pula, mm-hmm, begitu ya. Dan mungkin ini sudah dirasakan masyarakat sudah lama begitu. Mm-hmm. Dan sangat membutuhkan kemudian penyediaan air bersih. Nanti mudah-mudahan ini bisa tersambung dengan mungkin pemerintah di sana ya,
1: Kabupaten
0: Sopeng atau Kecamatan Lilirilau, atau mungkin PDAM atau Perunda Air Minum yang ada di Kabupaten Sopeng Pak Jaya ya. Mudah-mudahan bisa di kesempatan mendatang, dan mudah-mudahan melalui Halo RRI Harfiani ya, ini
1: ada
0: Halo
1: solusi RRI ya,
0: menjadi,
1: Kak, ya,
0: betul, jadi media begitu, mm-hmm, untuk bisa segera. Tapi untuk pendengar yang mungkin menanyakan, kalau untuk berkomentar, kalau katanya melapor di Halo RRI itu bisa selesainya kapan dan bagaimana mengetahui perkembangan aduan kita?
1: Oke.
0: Okay. Arfiani mungkin mau mewakili saya untuk menjawabnya.
1: Bisa monitor kita ya Kak Idam ya,
0: betul,
1: di hari
0: betul,
1: Senin, betul, Rabu dan hari Rabu, Jumat di jam Jumat. 10 pagi.
0: Iya betul, dan kami juga sudah punya catatan ke ada logbooknya untuk Halo ya, RRI betul, mana yang sudah ditindaklanjuti, sudah direspon, mana belum ditindaklanjuti, dan nanti kalau sudah ada jawaban untuk yang menanyakan kami buatkan, bisa disaksikan tayangannya ya, Arvian ya, di YouTube
1: Pro Satu RRI Makassar,
0: mm-hmm, kemudian juga bisa kita pantau juga berita online-nya Arviani. Mm-hmm. Jadi kalau biasanya kalau sudah ada jawaban dari narasumber itu kita buatkan berita online.
1: Oke, okay, okay,
0: jadi ada yang bisa dibaca begitu keterangan dari narasumber. Jadi jangan khawatir. Untuk batas waktu penyelesaiannya RRI hanya penyampai Arviani ya.
1: Iya, kita sebagai jembatan ya Kak Idam.
0: Betul, mm-hmm, ke narasumber. Tapi kita juga happy loh, maksudnya di beberapa di program Halo RRI ini pendengar yang kemudian menyampaikan ucapan terima kasih Arviani, okay, karena setelah katanya menyampaikan laporan dan pihak RRI menghubungkan dengan pihak terkait, ternyata direspon begitu.
1: Alhamdulillah kalau gitu, kita punya manfaat ya ke pendengar kita.
0: Betul, kita punya manfaat. Jadi jangan ragu pendengar untuk menyampaikan aduan Anda seputar pelayanan publik. Jadi seperti yang tadi disampaikan Arviani, bisa kita pantau dalam program Halo RRI. Kalau belum dijawab hari Senin,
1: di hari Rabu, kalau belum di hari Jumat.
0: Karena kalau belum Jumat,
1: terkadang juga di hari Senin lagi.
0: Oh, Senin lagi.
1: Karena terkadang juga narasumber lagi
0: betul,
1: sibuk
0: betul,
1: ya, atau ada kegiatan
0: bener,
1: yang
0: bener,
1: belum bisa
0: atau belum punya
1: waktunya,
0: jawabannya.
1: Iya, betul. Kan kita tidak bisa juga menghadirkan informasi-informasi yang belum pasti kan Kak Idam ya.
0: Betul sekali, siapa tahu hoax.
1: Betul. Kan? Kita kan
0: terus kita
1: ada
0: yang dilaporkan.
1: Ya.
0: Kita duta anti hoax Arfiani ya.
1: Betul, betul.
0: Terus juga ada yang mengeluhkan ini sama seperti air bersih sih, apalagi kan sekarang Arfiani sudah memasuki puncak musim kemarau dan sampai September apa ya.
1: Tapi dari tadi BMKG, alhamdulillah di Bone hujan Kak Idam.
0: Di Bone hujan.
1: Iya, tapi ternyata hanya sekitaran MT Haryono saja. Ternyata di kantor RRI Bone belum kena hujan gitu, hanya sedikit
0: nanti
1: aja.
0: Saya kirimkan ke sana ya.
1: Oh, emang lagi musim hujan di Makassar?
0: Tidak juga sih. Oke, okay, ini katanya memasuki puncak musim kemarau. Bagaimana bagaimana ketika ada warga yang butuh air bersih dan air PDAM-nya tidak mengalir? Oke, itu yang ditanyakan ya. Siapa tahu katanya mungkin ada pasokan atau bantuan air bersih untuk warga dari pemerintah. Ini juga kita tampung dulu Arviani ya.
1: Siap Kak.
0: Mudah-mudahan nanti kita bisa terhubung dengan pihak Perumda Air Minum Kota Makassar Kak, atau dari pihak Pemkot Kak, Dinas Sosial Kak, atau BPBD Kota Makassar untuk menjawab. Oke, jadi sabar-sabar Ki pendengar di karena waktunya juga udah habis ternyata Arviani.
1: Iya, udah jam 11 nih.
0: Oh, udah jam 11?
1: Iya.
0: Di sini masih jam 10
1: satu
0: loh.
1: Satu menit lagi. Jam di depan ini, saya Kak Idam, ini beda 1 menit dengan jam aslinya. Jadi kadang kita keliru juga.
0: Di situ jam?
1: Jam kalau di komputer ya 10:59:12. Okay. Kalau di depan saya ini 11:23.
0: Kalau di sini 9:59. Jakarta kali ini. Oke, Armiani, terima kasih
1: Kak Idam,
0: ya.
1: Terima kasih juga. Senang bertemu dengan Kak Idam hari ini.
0: Saya senang juga ya. Teman-teman di sini senang. Kita ketemu lagi di hari Rabu insyaallah.
1: Insyaallah ya.
0: Mudah-mudahan Arviani ya, kita bisa menjawab untuk aduan yang disampaikan pendengar yang ada di Bone tadi, termasuk juga yang ada di Makassar.
1: Sopeng juga
0: tadi. Oh, Sopeng betul-betul di Lili Riaja ya, terkait air bersih. Oke, Arviani, terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga. Salam dan sama Bu Nila dan semuanya.
0: Bu Nila, oke, katanya ya. Waalaikumsalam dari Ibu Nila dan juga Eka ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Nih, pakai jas hujannya dulu.
6: Nggak mau.
5: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
6: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
5: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
6: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
5: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
6: Ih, nggak mau bercanda.
5: Udah yuk telat ini.
6: Ih.
5: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
6: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
7: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya saya Fia hadir kembali menyapa Anda dalam program Bincang Siang untuk edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, literasi bukan hanya soal kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana anak mengenal dunia, mengembangkan imajinasi, serta belajar memahami nilai-nilai kehidupan melalui cerita. Dan siang hari ini pendengar, kami hadirkan topik perbincangan yakni menghidupkan literasi anak lewat cerita. Dan di studio kami sudah bersama dengan Andi Anugrah Fahmi selaku founder Rumah Cerita 24. Assalamualaikum Kak Fahmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar siang hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, topik kita Kak Fahmi adalah menghidupkan literasi anak lewat cerita. Dan mungkin di awal perbincangan kita siang hari ini, mungkin dari pengalaman Kak Fahmi sebagai founder Rumah Cerita 24, seperti apa Kak Fahmi melihat literasi anak saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Bone?
1: Iya, saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, dengan melihat keadaan anak-anak kita saat ini, apalagi di era zaman sekarang, saya melihat sangat-sangat memprihatinkan ya. Karena dengan adanya media, dari peningkatan sosial media juga saat ini, memang secara garis besar anak-anak memang aktif membaca, tapi dari sisi literasi positifnya, yang dibaca itu bukan dunianya.
0: Okay.
1: Ya, yang dibaca itu adalah dunia yang mungkin lebih bebas dengan sosial media sekarang, dengan kecanggihan dan modernitas sekarang. Jadi ada substansi umur atau usia. Ya, dan saya sangat juga mendukung dari peran aktif dari Kemenkom Info terkait pembatasan umur atau usia terkait media sosial ini, karena perangkat literasi anak-anak kita saat ini dengan adanya gadget, HP itu sangat memprihatinkan. Nah, jadi untuk di Kabupaten Bone saat ini, saya pribadi hadir untuk mengembalikan dunia anak yang semestinya dengan literasi penyesuaian dari sisi usia mereka masing-masing.
0: Okay.
1: Mulai dari usia dini, TK, PAUD, SD, SMP sampai SMA atau jenjang-jenjang berikutnya, bagaimana menyadarkan kepada mereka bahwa literasi yang dibangun oleh orang tua kita dulu itu tidak kuno, tetapi melainkan sesuatu yang harus kita bisa kombinasikan dengan peningkatan di era zaman sekarang.
0: Oke, jadi itu bisa dikatakan literasi anak saat ini butuh perhatian serius.
1: Betul.
0: Ya Kak Fahmi ya.
1: Iya.
0: Nah, melihat kondisi tersebut, Kak Fahmi tentu dibutuhkan berbagai cara kreatif nih ya.
1: Iya.
0: Untuk mendekatkan anak dengan dunia literasi. Betul. Nah, Kak Fahmi sendiri kemudian menghadirkan Rumah Cerita 24. Nah, boleh diceritakan awal mula Rumah Cerita 24 ini berdiri Kak Fahmi?
1: Iya. Awal mula Rumah Cerita 24 ini berdiri itu juga kembali pada diri saya pribadi. Ketika saya sebagai seorang ayah dan pemimpin dalam keluarga, yang kita juga punya tuntutan untuk bisa memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam keluarga, pun terfokus dengan karir, yeah, dunia kerja, seperti itu, sehingga lupa membangun literasi pada keluarga dan anak saya tersendiri. Dan salah satu yang perlu saya sampaikan secara garis besar, dan ini bukan saya pribadi, saya melihat bahwa anak-anak saat ini itu bukan haus perhatian secara umumnya, tetapi dia haus komunikasi pada sosok seorang ayah.
0: Okay.
1: Ya, makanya baik dari Kabupaten Bone ataupun secara keseluruhan di Indonesia, saya melihat dari data riset dari media yang ada bahwa Indonesia menempati posisi ketiga fatherless, dalam artian kita melihat bahwa banyak anak yang tidak mendapatkan komunikasi langsung oleh dari bapaknya,
0: peran
1: dari ayahnya,
0: kurang,
1: dari peran
0: ya?
1: Ayahnya. Iya. Nah, maka dari itu ketika saya berkarir, saya melihat kesenjangan itu pada diri saya pribadi dan anak saya, sehingga anak saya dari motor

0: singkat cerita, jadi dari penyampaian itu saya mencoba membangun. Mm-hmm. Yang awalnya kakinya diseret, tangannya tidak terlalu bisa bergerak, akhirnya saya perkuat komunikasi. Komunikasi secara fisik, komunikasi keberlanjutannya itu saya perkuat. Alhamdulillah ada peningkatan. Nah, okay, saya menyadari, akhirnya saya coba membangun terus komunikasi. Dengan pengalaman yang ada, komunikasi yang saya bangun, alhamdulillah anak saya pertumbuhannya lebih positif dibanding sebelumnya. Nah, disitulah saya mulai membangun komunikasi yang baik. Dan ternyata itu tidak pada keluarga saya juga, banyak anak-anak yang juga membutuhkan seperti itu. Singkat cerita, tiba-tiba ada tawaran kita lomba bercerita mendongeng gitu.
1: Okay.
0: Tapi kolaborasi antara guru dengan anak.
1: Guru dengan anak.
0: Nah, mm-hmm. Tapi tawaran dari guru anak saya saat ini bilang, bapak kan termasuk gurunya.
1: Mm-hmm.
0: Iseng-iseng kita ikut lomba, ternyata juara.
1: Oke, okay. Itu tahun berapa, Pak?
0: Itu tahun 2024 kalau enggak salah.
1: 2024.
0: Iya. Awal-awal 2024 sebelum Rumah Cerita 24 itu juga berdiri.
1: Okay.
0: Jadi terinspirasi dari situ, semua tokoh masyarakat juga mendorong. Akhirnya saya membangun kolaborasi dengan anak saya mendongeng gitu.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya terinspirasi, kita adakan roadshow, mm-hmm, secara pelan-pelan, okay, dan banyak menginspirasi banyak orang.
1: Dan lahirlah Rumah Cerita 24
0: Rumah Cerita
1: ini.
0: 24.
1: Jadi kurang lebih 2 tahun ya,
0: kurang
1: sudah
0: tahun.
1: Menemani anak-anak bone ya Rumah Cerita 24. Iya. Nah, setelah Rumah Cerita hadir nih, Kak Fahmi,
0: iya,
1: kan salah satu cara yang mulai diperkenalkan adalah bercerita. Seperti apa Kak Fahmi melihat potensi anak-anak bone terkait dengan minat mereka bercerita?
0: Iya, alhamdulillah. Jadi ketika awal saya masuk dan mensosialisasikan program dongeng literasi di Kabupaten Bone ini, jadi saya juga melihat banyak orang yang tidak mengetahui bahwa mendongeng atau bercerita itu hanya sekedar menyampaikan gitu. Hmm. Jadi ketika saya masuk memberikan pendampingan, ternyata banyak orang yang mulai mengerti bahwa dongeng itu bukan sekedar bercerita,
1: okay,
0: tetapi menghadirkan teknik komunikasi.
1: Teknik komunikasi.
0: Iya, teknik komunikasi. Jadi dongeng itu bagi saya adalah teknik komunikasi, bagaimana komunikasi itu berjalan dengan baik. Bukan dari sekedar sisi usianya, bukan sekedar, mm-hmm, anak, tetapi ini juga menjadi inspirasi bagi guru-guru ya, bahwa dongeng sebagai teknik komunikasi, bagaimana komunikasi dari perangkat pembelajaran itu bisa masuk dengan cara menyenangkan,
1: okay,
0: dengan cara yang lebih efektif agar anak-anak itu bisa menerima seperti, mm-hmm, itu. Jadi bagi saya ini hanya terkait teknik dan perangkat komunikasi yang bisa kita sajikan, hmm, saja.
1: Karena bercerita bukan hanya cerita atau alurnya yang diberikan ya Kak Fahmi, tapi harus ada nilai edukasi.
0: Betul.
1: Harus ada apa ya, etika yang terselip di situ.
0: Betul.
1: Yang bisa menjadi pembelajaran.
0: Betul.
1: Itu seperti
0: sekali.
1: Apa Kak Fahmi mengemas ini semua?
0: Nah, saya dalam membangun teknik itu dan memberikan penyadaran kepada seluruh guru-guru di setiap show itu, bahwa mendongeng itu sebuah anggaplah sebuah perangkat yang kita ingin sajikan kepada anak-anak,
1: mm-hmm,
0: dan cara menyajikannya itu kita perlu juga dengan teknik yang baik. Jadi
1: okay,
0: saya merumuskan hal ini dalam kurang lebih 10 tahun dengan dunia storytelling itu. Saya merumuskan 4 perangkat teknik itu dalam menyajikan dongeng yang baik.
1: Hmm, yang apa saja Kak?
0: Jadi yang pertama, sebelum kita masuk atau sebelum kita menyajikan dongeng itu, ya saya sounding dulu. Ada namanya sounding.
1: Okay.
0: Sounding itu untuk ibaratnya pemanasan untuk anak-anak dulu, agar dia mengenal siapa kita,
1: mm-hmm,
0: bagaimana kita. Setelah itu, setelah saya sounding itu kan kita ya buat mereka happy dulu, mm-hmm, kita nyanyi dulu gitu.
1: Misalkan, semacam afirmasi ya
0: afirmasinya dulu gitu, mm-hmm, jadi ada afirmasi dengan sounding.

0: dulu. Setelah sounding, itu belum masuk perangkat dongengnya dulu, belum masuk perangkat pembelajarannya dulu. Jadi kita berikan instrumen. Setelah pemanasan itu ada instrumen. Instrumennya apa? Nah, disitulah kita mulai perangkatnya. Perangkatnya apa? Instrumen yang pertama, bahwa dunia mereka itu menyenangkan. Makanya kita kasih instrumen bahwa di mana-mana kita senang itu kan ada lagunya gitu kan. Tapi setelah kita membuat mereka senang dengan soundingnya kita, kita improve hal tersebut ke perangkat edukasi. Apa itu? Bahwa mereka semua berteman. Nah, disinilah masuk afirmasi cyberbullying-nya. Jadi cyberbullying bahwa mereka semuanya adalah teman, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh ejek-ejekan, apalagi mengejek pakai nama orang tua. Disitulah mulai mereka menyadari bahwa inilah yang Kak Fahmi mau sampaikan ke saya, dan mereka menerima itu dengan baik. Setelah itu barulah kita sebelum masuk dongengnya pun belum langsung masuk ke dongengnya gitu. Jadi setelah sounding instrumen, yang ketiga ada namanya ice breaking. Disitulah yang biasa guru-guru juga perankan. Cuman ice breaking itu juga tidak selamanya harus membuat anak-anak itu fokus gitu. Tapi ice breaking yang saya maksud di sini adalah ada unsur hiburannya, ada jokesnya. Jadi mereka tetap fokus, tapi mereka terhibur dengan diri mereka. Ya, salah satunya misalkan ice breaking. Jadi ice breaking itu udah mesti repot gitu. Ice breaking untuk membuat mereka fokus gitu. Yang di mana titik fokus mereka nanti kita akan raih dan dapatkan di saat kita sudah mau mulai masuk dongengnya gitu. Jadi misalkan contoh ice breaking, misalkan kita tanya dulu sama anak-anak, gimana semuanya sudah mandi atau belum? Ya, sudah. Ice breakingnya ditanya, siapa sudah mandi bilang saya. Mereka angkat tangan tuh. Jadi pun ice breaking yang saya buat ini tidak kaku gitu. Ini bisa kita improvkan lagi. Bahwa dari sisi ice breaking ini mereka terhibur. Dari sisi hiburan itu masuklah edukasi lagi bahwa menjaga kebersihan itu adalah kebutuhan. Nanti setelahnya itu baru kita masuk dongeng. Nah, dongeng ini pun ada beberapa perangkat. Tidak semuanya gitu.
1: Apakah dari sounding, ice breaking yang diberikan itu berhubungan dengan tema dongeng yang akan diceritakan, Kak Fahmi?
0: Semua pasti berhubungan. Karena dongeng yang saya selalu sajikan itu temanya global. Tergantung dari perangkat dan usia yang Kak Fahmi masuk. Karena kan TK ada beda dongengnya, SD juga beda, SMP juga beda, pun dengan SMA juga beda.
1: Kan Indonesia kaya dengan dongeng-dongeng, cerita dongeng ya Kak Fahmi. Itu dihadirkan juga kah di Rumah Cerita 24 atau tidak?
0: Betul. Jadi yang pertama yang ya salah satu visi dan misi dari Rumah Cerita 24 itu kan kita punya hashtag humanis, religius dan berbudaya. Alhamdulillah dengan sinergi yang kami juga bangun dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dalam kurun 2 tahun terakhir juga ini kita juga memberikan pendampingan kepada siswa yang minat bakat dan prestasinya ada dalam bidang mendongeng, tapi dengan berbahasa Bugis. Gitu. Jadi budaya masuk gitu. Jadi Rumah Cerita ini juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dan budaya. Ya, bukan hanya Bone saja, Bugis secara umum dan Makassar atau nilai-nilai budaya yang ada di seluruh di Indonesia. Karena memang peran kami itu juga searah dengan apa yang ada di pemerintah, salah satunya di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, di dalamnya kan ada Balai Bahasa. Kami juga mendukung itu karena kan ceritanya dari slogan dari Balai Bahasa yang mereka dirikan juga, berikan slogan juga itu ada tiga. Jadi yang pertama cintai bahasa Indonesia, ini budaya yang kita bangun dan kembangkan. Kemudian yang kedua melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga menguasai bahasa asing. Jadi kita tidak terlepas dari tiga ini. Bagaimana mengajak anak-anak mulai dari TK sampai jenjang berikutnya untuk mencintai bahasa Indonesia. Karena ini karakter kita, ini identitas kita, ini jati diri kita. Kemudian tetap harus melestarikan bahasa daerah. Jadi peran Kak Pami sekarang itu juga selain bisa belajar dan mengajak seluruh elemen masyarakat dari tokoh-tokoh budaya untuk menerjemahkan sebuah dongeng kepada bahasa yang tertentu dari sisi bahasa daerah. Saya berusaha melihat kearifan lokal apa yang bisa kita angkat. Salah satu contohnya Songkoreca.
1: Itu
0: okay. Kita itu Kak Fabi juga sudah buat dongengnya dari bahasa Indonesia, bahasa Bugisnya, bahasa okay. Makassarnya juga ada. Kemudian
1: diproduksi sendiri ya Kak Fabi.
0: Itu kita improvisasi.
1: Oh, diimprovisasi.
0: Iya, karena dongeng itu sebenarnya alurnya semuanya hampir sama. Mm-hmm. Cuman kita saja yang meramu agar dongeng itu bisa temanya bisa sesuai dengan usianya.
1: Okay.
0: Contoh misalkan tentang Songkoreca. Kan dalam alur mendongeng itu kan ada tiga dari sisi usia. Misalkan untuk anak usia dini mm-hmm. itu biasanya masuk kita bisa masuk pada nilai fabel. Jadi okay. dongeng fabelnya. Jadi bisa kita angkat tentang Songkoreca tapi ada fabelnya di dalam mm-hmm. agar mereka agar edukasinya tetap masuk, hiburannya tetap masuk
1: dan mereka juga paham
0: dan mereka juga paham. Mm-hmm. Kalau untuk SD itu kolaborasi antara fabel dan legenda.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tentang Songkorecanya masuk, legendanya masuk. Legendanya siapa? Salah satu contoh misalkan siapa yang mengawali tentang Songkoreca ini, misalkan Puata Arumpalaka. Mm-hmm. Dari sisi sejarahnya misalkan dari perang ini itu, tapi fabelnya tetap ada gitu. Apa yang bisa kita angkat fabelnya dari misalkan apa yang berkaitan dengan pohon lontar. Kan ada banyak di situ fabel kita bisa. Oh, semut mm-hmm. atau apa yang bisa berkaitan dengan itu. SMP-nya kita tidak pada tupoksi dongengnya saja, walaupun teknisnya sama. Saya Kak Fahmi lebih sering mengistilahkan dengan istilah kelas inspirasi.
1: Kelas inspirasi.
0: Kelas inspirasi. SMP SMA-nya sama gitu. Jadi SMP SMA sama kelas inspirasi, tapi teknik dan alurnya pun sama gitu.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Nah, Kak Fahmi, yang menjadi kendala juga ya dalam literasi mm-hmm. anak ada lingkungan sekitar.
0: Betul.
1: Terkadang tadi permasalahan Kak Fahmi di awal adalah komunikasi antara ayah dan anak itu kurang.
0: Betul.
1: Nah, melihat kondisi sekarang kan emang seperti itu Kak Fahmi kenyataannya. Anak-anak kalau punya bakat itu diarahkan ke untung-untung kalau orang tuanya mendukung ya Kak Fahmi.
0: Betul.
1: Tapi banyak juga orang tua yang mungkin dari segi ekonomi kurang mampu, pendidikan juga yang belum sampai ke tahap itu, dan anak-anak punya bakat. Nah, di rumah cerita anak 24 itu menerima anak-anak yang ingin belajar mendongeng atau seperti apa?
0: Iya. Baik Kak, alhamdulillah seiring berjalan, apalagi kita di Kabupaten Bone sudah 2 tahun, saya pribadi dengan perjalanan ini menerima semuanya. Mm-hmm. Kak Fahmi tidak melihat apakah yang mau belajar itu dari kalangan menengah ke atas yeah. gitu. Kak Fahmi justru welcome dengan siapapun. Mm-hmm. Ya, makanya kan istilahnya kan dari sisi namanya saja Kak Andi Anugrah Fahmi. Hmm. Insya Allah selalu menghadirkan anugrah.
1: Ah, Masya Allah, tabarakallah Kak ya. Tapi lokasinya di mana sih rumah cerita 24 ini?
0: Alhamdulillah kita sudah banyak channel dan teman-teman yang mendukung dengan ini. Mm-hmm. Jadi saya menganggap bahwa di mana saya berpijak, disitulah
1: tempat
0: yang kita bisa. Tapi kalau untuk kesekretariatan sih, alhamdulillah rumah tetap menjadi okay. pusatnya gitu. Salah satunya ada di Libureng. Mm-hmm. Kalau di kota juga kita ada di Jalan Wahidin.
1: Oke, okay, baik-baik. Nah, di sisi lain tantangan orang tua saat ini adalah anak-anak lebih tertarik dengan game.
0: Betul.
1: Dengan gadget Kak Fahmi. Nah, apakah aktivitas bercerita ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketertarikan anak pada gadget itu? Karena kalau melihat perkembangannya mungkin anak-anak bercerita ya, tapi mm-mm. melalui gadget. Jadi bagaimana yeah. antara perkembangan saat ini dan menyesuaikan dengan cerita yang harus kita dengarkan?
0: Iya, yeah, baik. Jadi itulah kenapa dalam teknik saya sebelum membangun komunikasi kepada anak-anak itu kita perlunya ada games, ada ice breaking. Hmm. Nah, korelasi antara gadgetnya saat anak-anak saat ini itu sebenarnya bisa kita improvisasikan melalui misalkan contoh games apa yang diminati oleh anak-anak.
1: Okay.
0: Itu kita alihkan pada program permainan nyata dalam bentuk outbound.
1: Okay.
0: Jadi dalam bentuk outbound kita alihkan ke situ. Nah, dalam outbound itu pun tetap sambil dongeng dan berceritanya itu bisa berjalan. Jadi sebenarnya teman-teman yang ada juga di Kabupaten Bone yang menjadi pegiat storytelling itu pun sebenarnya tidak kehabisan ruang ataupun akal untuk bisa mengimprovisasi semua keadaan anak-anak saat ini. Karena sebenarnya pun games-games yang hadir di Jadjet itu kan sebenarnya korelasinya sebuah inspirasi dari dunia nyata sebenarnya. Ya, cuman kita yang tidak memahami keadaan zaman anak zaman sekarang untuk bisa menyajikan dalam dunia nyata. Jadi sebenarnya tanpa perlu menghakimi sebenarnya ya, tanpa perlu menghakimi bahwa anak saya sudah ketagihan jet-jet, berarti cara punishmentnya untuk mereka itu menghilangkan ruang itu. Karena bagi saya, karena saya juga melihat ya, kan ada beberapa dalam dunia olahraga juga dimasukkan tentang olahraga games ini kan, misalnya pertandingan ini. Jadi saya bilang, saya anggap itu juga bukan sesuatu hal yang negatif.
1: Okay.
0: Tetapi bagaimana yang negatif, yang kita anggap negatif ini bisa kita alihkan pada kegiatan positif tanpa menghakimi mereka begitu.
1: Dan salah satu tantangannya, orang tua juga harus memiliki kemampuan tersebut
0: sekali.
1: Tapi kenyataannya Kak Fahmi, apakah semua orang tua harus memiliki kemampuan khusus atau mereka harus pandai mendongeng agar bisa bercerita dengan anak-anaknya?
0: Ya, kalau saya kembalikan pada diri saya, sebenarnya harus. Kalau sebenarnya harus, tapi tidak mesti harus seprofesional Kak Fahmi misalkan gitu, atau seprofesional para storyteller atau pendongeng yang lainnya. Tapi kan kembali kepada dasar Kak Fahmi tadi sampaikan bahwa ini hanya berkaitan dengan teknik komunikasi. Jadi ketika orang tua paham bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, saya rasa insya Allah tanpa harus menjadi seorang pendongeng profesional pun ini alurnya bagus ya. Tapi kembali bahwa kalau tekniknya kita paham, caranya kita paham, insya Allah anak-anak itu tidak akan pernah bosan dengan keberadaan kita. Karena dari sisi parentingnya sedikit, mohon maaf, ada banyak anak-anak yang kita lihat secara realita itu tidak betah di rumah. Kenapa tidak betah di, kenapa anak-anak banyak yang lebih betah di luar? Karena dia merasa bahwa dunianya ada di sana, sementara di dalam rumah tidak ada.
1: Okay.
0: Nah, ini yang perlu harus kita jadi perhatian sebagai orang tua, karena orang tua bukan hanya sebagai tanggung jawab untuk menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana kita juga bisa mendampingi, membersamai anak-anak, tumbuh kembang anak-anak kita agar mereka bisa merasa nyaman, tentram.
1: Jadi literasi anak juga berhubungan dengan parenting ya, Kak
0: Fahmi.
1: Oh,
0: sangat berhubungan.
1: Iya. Tapi bagaimana Kak Fahmi melihat ini, kondisi orang tua yang milenial dan yang pernah diasuh oleh generasi sebelumnya dengan pola asu yang begitu keras, kemudian mereka dihadapkan dengan anak-anak gen alpha yang harus penuh dengan komunikasi seperti tadi Kak Fahmi. Tentu ini punya tantangan tersendiri untuk orang-orang tua seperti itu, Kak Fahmi, bagaimana?
0: Iya, ini juga saya kembalikan pada diri saya melihat tantangan orang tua milenial saat ini. Jadi yang pertama yang Kak Fahmi mau sampaikan, dari sisi pengamatan saya, kita melihat ada dua. Ya, ada orang tua yang saya tidak mau seperti orang tuaku dulu.
1: Iya, betul.
0: Iya, saya mau anakku bisa merasakan kebahagiaan yang bisa saya hadirkan dengan apa yang saya usahakan. Ini juga positif sebenarnya, tetapi dari sisi nilai negatifnya pun anak-anak terjerumus dengan kenyamanan. Ya, ada juga orang tua yang mengatakan, saya harus seperti orang tuaku dulu karena saya bisa seperti ini karena orang tuaku dulu.
1: Ya,
0: akhirnya anak-anak mengalami luka dan trauma pengasuhan. Ya, jadi sebenarnya apa yang kita dapatkan dulu itu baik kalau kita bisa menyesuaikan pendidikan dan pembangunan karakternya dengan konsep disiplin yang menyesuaikan.
1: Okay.
0: Gitu. Pun juga dengan sama, kita juga bisa memberikan fasilitas kepada anak-anak kita gitu, dengan apa yang kita tidak dapatkan dahulu, pun juga dengan konsep yang sama, bagaimana anak-anak tidak terlena, bagaimana anak-anak juga tidak menggampangkan dan tidak merasa berada pada zona nyaman. Jadi pada akhirnya ya kita harus menyesuaikan. Disiplinnya harus disesuaikan, jangan sampai juga karena kekerasan yang pernah kita dapatkan atau luka pengasuhan yang kita dapatkan sehingga kita limpahkan kepada anak-anak kita. Pun juga dengan sama, kan jangan sampai kita mau anak kita bisa merasakan kenyamanan dan bisa lebih baik daripada kita sehingga kita terlena, tidak menghadirkan aturan-aturan yang sesuai agar mereka bisa tetap main gadget boleh, tapi ada waktunya. Toh, misalkan bisa diporsi, kalau dalam dalam lingkup keluarga saya anak-anak itu ada harinya, ada waktunya. Ya maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam dalam 1 hari. Setidaknya mereka bisa mengenal dunia gadget itu bagaimana, main game-nya bagaimana, boleh. Boleh saya, kalau saya anak-anak saya juga bebaskan, tapi di luar itu ada komunikasi dengan ayahnya, ada komunikasi dengan ibunya, ada komunikasi juga kita belajar bareng. Ada komunikasi kita makan bareng, ada komunikasi kita main bareng. Ini yang harus dihadirkan. Ya, jadi
1: dan lagi-lagi adalah betul, komunikasi ya.
0: Betul, betul.
1: Silakan lanjut.
0: Jadi yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa ini hanya teknik komunikasi dalam keluarga. Tidak selamanya harus belajar. Tidak selamanya juga kita harus kaku dalam rumah. Dalam rumah kita hadirkan sebagaimana sekolah juga hadirkan. Karena bagi saya sekolah adalah partner terbaik orang tua, bukan tempat penitipan anak. Gitu. Jadi dengan alur yang ada di sekolah, misalkan di sekolah anak-anak kita juga bermain, maka hadirkan sosok kita sebagai seorang seorang ayah yang juga hadir dalam permainan anak kita. Mereka kejar-kejaran, ya kejar-kejaran. Nah, disinilah aktivitas fisik anak kita juga uji gitu. Dari setelah bermain, belajar, belajar bareng. Jadi main bareng, belajar bareng, makan bareng. Dan inilah yang saya yang saya sampaikan bahwa inilah surganya orang tua milenial yang saat ini yang mungkin masih banyak orang kurang melek gitu.
1: Dan lagi-lagi orang tua berperan aktif dengan mendukung literasi anak. Ya. Dan intinya Kak Fahmi, ya, komunikasi itu bukan berarti harus mendongeng di depan anak kan ya?
0: Iya.
1: Mengajak anak untuk bercerita, mengungkapkan apa perasaannya, itu kan bentuk literasi juga.
0: Betul. Jadi kalau saya artinya gini, dongeng itu tidak selamanya harus jadi kalau saya mendongeng di depan siswa dengan saya mendongeng dengan anak-anak itu saya beda. Kalau saya depan siswa ya otomatis dengan tools tadi, teknik tadi gitu kan, apalagi dalam kalkulasi banyak. Tapi kalau dalam dunia keluarga saya, anak-anak saya ketika misalkan pulang dari sekolah, saya tanya dulu bagaimana keadaan di sekolah. Dongeng mereka yang disampaikan di sekolah itu udah sampai sama saya.
1: Cerita nah, mereka gitu ya.
0: Ya gitu. Nah, ketika saya ingin mendongeng kepada mereka, itu bisa pada saat misalkan kita lagi baring-baring nih, lagi santai di ruangan keluarga, sambil baring, Kak Fahmi, Abi ada cerita ini. Abi mau cerita apa, Abi? Oh, ini waktu Abi di perjalanan gitu. Jadi hanya dibuat tekniknya dibuat sambil baring, tapi tekniknya itu dengan vokal yang agak serius, tapi berbeda dengan ketika saya berbicara biasanya gitu kan. Waktu Abi di jalan ada ekspresi, ada gesturnya juga. Nah, di situ anak-anak mulai, wah, Abi cerita serius ini. Oh iya. Oh, tiba-tiba misalkan tiba-tiba di jalan Abi tiba-tiba motornya goyang. Abi jatuh. Oh, enggak, masa Abi jatuh gini. Jadi anak-anak terhibur. Jadi dia masuk dengan dunia cerita saya.
1: Tapi itu adalah kenyataan yang diceritakan begitu ya.
0: Betul, betul. Jadi tidak selamanya harus dongeng dari buku, tapi apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan dengan aktivitas kita, yang tujuannya kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ya memang kita kerja seorang setiap ayah-ayah yang berperan di dengan dunianya masing-masing gitu kan, pasti punya bebannya, ada bebannya masing-masing, ada resikonya masing-masing, ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa bahasakan ya, tapi saya rasa dengan beban-beban yang kita bawa ke rumah, kemudian kita komunikasikan kepada anak-anak kita itu dengan komunikasi yang ringan, saya rasa itu sudah menjadi hiburan sebenarnya. Gitu. Tanpa kita harus sibuk dengan jet-jet kita, sibuk dengan dunia kita sendiri, ya saya rasa yang lebih seru itu ketika kita membangun komunikasi dengan anak.
1: Nah, Kak Fahmi, bagaimana Kak Fahmi melihat orang tua yang aktif bercerita dengan anak dan orang tua yang mungkin pasif ya bercerita dengan anak mempengaruhi perkembangan mereka?
0: Saya,
1: baik di sekolah mungkin ataupun di pertemanan.
0: Iya, saya melihat ada dua ya. Orang tua yang jarang komunikasi sama anaknya itu lebih rentan anak-anaknya lebih terperangkap pada pergaulan bebas yang ada di luar dibandingkan dengan anak-anak yang banyak komunikasi dengan orang tuanya. Ini dari sisi pengamatan saya karena tapi tergantung juga dari sisi komunikasinya bagaimana. Yang komunikasinya asyik, yang komunikasinya baik, ya itu otomatis anak-anak yang tipe seperti ini dia akan merasa lebih nyaman bahwa rumah adalah tempat saya yang lebih nyaman dan orang tua adalah tempat saya kembali yang lebih baik. Kalau misalkan komunikasinya selalu buruk, komunikasinya tidak pernah baik, otomatis ini juga biasanya anak-anak kurang betah di rumah. Nah, kalaupun misalkan pasif, tidak ada komunikasi sama sekali karena karena faktor yang kedua tadi, karena komunikasi selalu buruk, karena anak-anak bilang jangan buka bicara sama orang mamaku deh kak, nanti marah-marah aja lagi, jangan buka lagi bicara sama bapakku deh karena nanti dipukul juga lagi. Nah, ini kan ujung-ujungnya anak-anak akan tidak akan menyembunyikan
1: apa yang
0: dia rasakan, sehingga dia akan mencari di luar. Nah, inilah yang menjadi dinamika dalam sebuah keluarga sehingga anak-anak terjerumus pada pergaulan bebas.
1: Oke, baik, Kak Fahmi. Kak Fahmi, kita buka dulu sesi interaktif. Nah, untuk Anda pendengar RRI Bone yang mungkin sedang mendengarkan siaran kami siang hari ini, boleh bergabung di program Bincang Siang dengan topik menghidupkan literasi anak lewat cerita bersama founder Rumah Cerita 24, ada Andi Anugrah Fahmi yang mungkin sering Anda dengar dengan nama panggilan Kak Fahmi. Boleh bergabung di 0851 9151 8901. Mungkin ada yang ingin di-share siang hari ini, silahkan. Kami tunggu karena sesi kebersamaan kita juga sudah mepet pendengar ya. Jadi silahkan yang mau bercerita mungkin sama Kak Fahmi, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar topik kita adalah menghidupkan literasi anak lewat cerita, silahkan di 0851 9151 8901. Tapi Kak Fahmi, menurut Kak Fahmi, bagaimana bercerita bisa diminati oleh, bukan hanya oleh anak tapi orang tua, topik-topik apa yang bagus diceritakan ke anak dan kapan waktu-waktu tepat untuk bercerita dengan anak sendiri?
0: Topik yang paling bagus yang kita bawakan untuk anak-anak sendiri itu adalah topik yang berkaitan dengan pengalaman mereka. Gitu. Jadi kalau saya melihat anak-anak itu suka ditanyakan dengan peran apa yang dia lakukan di sekolah gitu. Gitu. Misalkan kita tanya, tadi di sekolah ngapain? Oh, saya main-main sama teman, kejar-kejaran, masak gini. Nah, jadi kalau berkaitan dengan pengalaman mereka atau kejadian-kejadian yang dia rasakan pada hari itu atau yang sudah berlalu, nah itu kita bisa langsung improv dengan cerita apa yang bisa kita kaitkan untuk memberikan kepada mereka edukasi gitu. Atau tentang misalkan, karena biasa juga ada anak curhat misalkan, oh dia lagi apa, diejek misalkan sama temannya, misalkan gitu toh,
1: dibully gitu ya.
0: Gitu. Jadi saya merasa ketika ada anak yang melaporkan hal yang seperti itu, kita harus cepat respon. Gitu. Jadi kalau saya pribadi, topik-topik yang kita harus angkat pada komunikasi dengan anak kita adalah topik yang berkaitan dengan diri mereka, gitu. Karena kalau misalkan kita bilang, oh, dongeng apakah yang bagus untuk anak-anak, misalkan, ya, kalau untuk pengantar tidurnya, ya sebenarnya ada banyak kalau tidak ada pembahasan gitu kan. Nah, tapi bagi saya topik yang paling bagus adalah topik yang berkaitan dengan apa yang kita bisa galih informasi dari diri anak kita. Mm-hmm. Itu adalah dongeng yang terbaik karena ketika kita bisa, misalkan salah satu contoh dari pengalaman saya juga, misalkan dari ayah saya, karena saya juga menjadi seorang storyteller saat ini juga karena ada ayah saya, misalkan saya curhat sama ayah saya, bilang, "Etah, capek jalan ke sekolah." Bilang, "Kenapa?" "Itu sana temanku dijemput pakai motor, kenapa saya tidak dijemput?" Nah, di situ cara ayah saya membangun narasi yang baik untuk saya agar tidak misalkan tidak cemburu, tidak minder gitu kan. Nah, dengan cara seperti ini, bilang, "Nak, itu waktunya dulu Etah pernah jalan." Jadi dia ceritakan dulu pengalamannya, dia pernah jalan dari sekian kilometer. Dalam perjalanan itu Etah lihat ada banyak kejadian-kejadian gitu. Jadi dia buat, karena kan anak-anak juga suka sekali dengan hal-hal yang mungkin agak berbau horor gitu kan. Oh, jadi dalam perjalanannya itu tiba-tiba ada anjing yang menggonggong. Etah lari tuh, lari sampai di sekolah Etah keringatan. Di sekolah Etah diketawain sama teman-teman, kenapa bajunya basah, kenapa ini, ternyata si Muksin dikejar. Ternyata dalam cerita yang Etah saya bangun itu sebenarnya bukan untuk menghakimi saya bahwa jangan makin cemburu, minder sama teman yang berjalan. Nah, saya seru. Jadi nanti di ceritanya itu baru dia bawakan dongengnya tentang kalau orang tua dia itu tentang pelando. Nah, jadi dalam keseruan itu dia diketahui sama teman-temannya. Langsung Mina ceritakan di situ. Jadi gini, Nak, ada ceritanya dulu itu pelando. Dia juga dikejar sama buaya. Jadi di atas saya itu improv. Jadi ke pengalamannya yang dia rasakan dia improv dengan cerita dongeng gitu kan. Tujuannya untuk yang pertama dia berikan motivasi kepada saya bahwa jalan itu sehat, Nak. Jadi tidak menyatakan secara langsung, bilang, "Kenapa kami emang, Nak, jangan bagi campur sama teman tak sehat itu orang kalau jalan bagus itu." Kan biasanya ada orang tua gitu juga. Jadi maksudnya saya
1: diimprov dulu sebelum masuk ke inti gitu,
0: buat ya, dulu anak-anak bercerita merasakan perasaannya, setelah itu kita juga sampaikan. Jangan juga bilang, "Saya dulu, Nak, jalan ke berkeliling, bagus itu kok dekat di sekolahmu," kan sebenarnya tidak begitu juga. Artinya buat anak-anak juga itu merasa nyaman dan bisa menerima gitu. Jadi jangan sampai merasa terhakimi, orang tua aku dulu jalan tuh di sekolah, bukan tuh seperti itu.
1: Baik, Kak Fahmi, karena kita dibatasi waktu, Kak Fahmi, siap. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada satu cerita yang ingin disampaikan ke pendengar RRI Bone yang mungkin saat ini tengah mendengarkan kita.
0: Iya, kira-kira mau cerita apa ya dongengnya? Mau dongeng bahasa Bugis atau dongeng
1: terserah
0: bahasa Indonesia?
1: Terserah Kak Fahmi, yang paling banyak digemari anak-anak saat ini mungkin.
0: Jadi yang paling Kak Fahmi sering dongengkan itu yang paling trending. Ini kalau secara khusus ya, baik sekolah Islam atau madrasah, karena dongeng yang khusus itu Kak Fahmi sering bawa karena masuk pada konsep Quran literasinya gitu. Ada namanya Alfil Series. Alfil Series itu kan menceritakan tentang surah Alfil, tapi dengan cara yang interaktif. Jadi yang pertama, saya membangun narasi dulu kepada anak-anak. Siapa mau dengar dongeng bilang saya? Anak-anak angkat tangan tuh bilang, "Saya." Gitu. Tapi saya kasih jokes dulu. Kalau bilang saya harus semangat, bilang "saya." Jangan "saya" gitu. Oke. Dongengnya tentang seekor hewan. Hewan itu badannya besar. Anak-anak biasanya merespon, "Tangannya kecil." Saya respon dengan ekspresi, "Salah." Anak-anak tertawa. Kemudian saya sampaikan, "Telinganya lebar." Mereka sudah menerka-nerka dongeng apa itu. Kemudian saya sampaikan, "Hidungnya panjang." Mereka sudah menyebut, "Gajah." Bunyinya seperti ini. Anak-anak sudah menjawab dengan riuh, "Gajah." Nah, anak-anak hebat, gajah ini diangkat kisahnya di dalam Al-Quran di juz 30. Kira-kira ada yang tahu? Nah, biasanya salah seorang anak akan mengangkat tangan. Surah Al-Fil. Saya merespon, kemudian saya sampaikan kepada mereka, berikan tepuk tangan untuk temannya. Nah, setelah itu saya mengajak kepada anak-anak. Nah, sebelum kafahmi dogeng, kita baca surah Al-Fil dulu bareng-bareng ya. Disinilah masuk Quran literasinya, disinilah masuk perangkat pembelajarannya. Mereka membaca dengan penuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai akhir ayat. Nah, baru saya masuk Al-Kisah. Di negeri Yaman sana, hiduplah seorang raja yang bernama Abraha.
2: Aku adalah Abraha. Aku punya pasukan yang kuat. Aku punya pengawal. Dan aku punya panglima.
0: Di pagi itu, sang raja memanggil pengawalnya.
2: Mana pengawal? Pengawal?
3: Siap, raja.
0: Anak-anak tertawa. Kemudian saya interaktif lagi kepada bertanya kepada anak-anak. Ya, dengan lakon seorang pengawal.
3: Teman-teman, aku dipanggil oleh raja, bantu aku ya.
0: Oke, setelah itu sang raja berkata,
2: pengawal, panggilkan menghadap kepadaku panglima.
3: Oh, siap raja. Teman-teman, bantu pengawal panggil panglima boleh?
0: Anak-anak menjawab dengan riuh, boleh.
3: Coba kalian hitung pakai bahasa Bugis 1-3.
0: Anak-anak berhitung itu, sedi, dua, telu. Nah, di sini masuk edukasi bahasanya. Gimana, lanjut dongengnya tidak?
1: Sepertinya tidak ya.
0: Sudah habis. Okay. Ya, okay.
1: Terima kasih Kak Fahmi. Iya, semoga lewat mendongeng Kak Fahmi bisa menumbuhkan literasi untuk anak-anak Bone. Semoga apa yang dihadirkan di tengah-tengah perkembangan zaman ini bisa menambah wawasan dan bisa mendekatkan anak-anak dengan dunia yang lebih ramah anak pastinya.
0: Amin,
1: insyaallah. Nah, terakhir Kak Fahmi, apa closingnya untuk pendengar RRI Bone?
0: Closing terakhir bagi saya ya, jadi yang pertama, rumah cerita 24 adalah sebuah wadah untuk semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua. Saya tidak mendirikan rumah dongeng, tapi yang saya dirikan adalah rumah cerita.
1: Okay.
0: Bagaimana menyiapkan ruang untuk seluruh publik ya, agar kita bisa sama-sama membangun sumber daya manusia yang baik dan unggul, khususnya di Kabupaten Bone dan insya Allah secara global, agar ke depan dengan lahirnya SDM yang unggul, kita bisa bersama-sama meraih visi dan misi kita bersama, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Fahmi. Selamat melanjutkan tugasnya kembali dan salam untuk anak-anaknya di rumah. Dan pendengar, demikianlah kebersamaan kita siang hari ini dalam program Bincang Siang untuk edisi 10 Agustus 2026 dengan topik menghidupkan literasi anak lewat cerita bersama founder Rumah Cerita 24 Andi Anugrah Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 menghadirkan dinamika olahraga siang.
4: Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang
5: baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
6: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lost the game, obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Halobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Halobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Halobah. Halobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Halobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, and Michio Sorrento.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint

0: di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya, dan ya, kami menang.
1: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
0: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
1: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Dirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gedi Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gedi Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Siang RRI, tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani siang nanti?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, senang sekali hari ini tim Indonesia menyapa siang kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas tentang permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk anak dan cucu perusahaan BUMN dipangkas. Penataan struktur perusahaan negara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, mengurangi tumpang tindih usaha sekaligus memperkuat kinerja BUMN agar memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional. Sejauh mana urgensi pemangkasan anak dan cucu BUMN ini? Bagaimana memastikan penataan tersebut justru dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan negara? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah karhutla dan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Masuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Indonesia menghadapi ancaman kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air, sekaligus meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini membutuhkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi yang dilakukan secara bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Seberapa serius ancaman karhutla dan kekeringan saat ini? Langkah apa yang perlu diperkuat untuk mencegah dampaknya semakin meluas? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga akan membahas terkait dengan kebakaran savana Bromo yang meluas hingga sekitar 520 hektar. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi perhatian karena savana merupakan salah satu kawasan penting bagi ekosistem, sekaligus daya tarik wisata Bromo. Kondisi musim kemarau dan vegetasi yang kering membuat api berpotensi cepat meluas dan mengancam kawasan di sekitarnya. Apa yang menjadi penyebab kebakaran savana Bromo dan bagaimana upaya penanganannya? Sejauh mana dampak kebakaran terhadap ekosistem dan aktivitas wisata di kawasan Bromo? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berikutnya pendengar, dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Program ini diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Di sisi lain, kebijakan pemutihan ini juga menjadi momentum meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap program pemutihan ini? Bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah? Kami akan membahasnya bersama narasumber terkait. Pendengar, kami juga akan terus memperbaharui informasi Anda terkait peristiwa aktual lainnya yang terjadi di dalam maupun luar negeri sepanjang siaran berlangsung. Tetaplah bersama kami Pro3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik, terima kasih Ade telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 10 Agustus. Dan kami akan menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kalimantan Barat mempunyai spesies mangrove langka di Kabupaten Kuburaya yang terus dijaga dan dilestarikan. Selengkapnya bersama reporter Viko Al-Hadi.
3: Pemirsa dan pendengar, Kalimantan Barat memiliki keanekaragaman hayati yang cukup melimpah. Namun ada satu yang menarik karena terbilang cukup langka, yakni jenis spesies mangrove yang terdapat di Kalimantan Barat. Bagaimana uniknya? Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.
4: Dengan populasi tersisa di bumi diperkirakan tidak lebih dari 200 batang di hutan liar, mangrove jenis Burgura hanesi masuk daftar merah spesies terancam punah berdasarkan Uni Internasional untuk Konservasi Alam, di mana individu yang tersebar di Malaysia sekitar 80 pohon dan Papua Nugini sekitar 120 individu, serta temuan terbaru yakni 3 pohon Burgura hanesi di hutan desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, yang berhasil menjadi sorotan bagi dunia konservasi karena menambah sebaran Burgura hanesi hingga lokasi ini ditetapkan sebagai area institut oleh Sampan Kalimantan bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD Tanjung Harapan melalui proyek Delta Kapuas. Perwakilan Sampan Kalimantan sekaligus Asisten Biodiversity Yoga mengungkapkan awal mula ditemukannya spesies langka ini berawal dari pemantauan wilayah yang terancam abrasi parah di pesisir laut Kabupaten Kuburaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kayong Utara, Selat Karimata sekitar 2 tahun lalu. Pada saat pemantauan ini, tim menemukan satu pohon induk yang berdiri rapuh di garis depan hantaman ombak laut lepas.
5: Terdapat Burgura hanesi, yaitu tanaman yang cukup langka ya di status IUCN, itu sudah termasuk zona merah. Yang kurang lebih tercatat itu hanya sekitar 200 pohon yang ada di dunia.
6: Termasuk itu di ya, Kuburaya.
5: Termasuk yang ada di Kuburaya ini.
4: Kondisi kritis pohon induk tersebut langsung memicu respon cepat dari masyarakat setempat. Ketua LPHD Tanjung Harapan Joni menuturkan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar untuk menyelamatkan sisa-sisa populasi tersebut dari ancaman abrasi. Salah satu langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan Burgura hanesi ialah dengan memberikan pagar kayu di pesisir laut serta melakukan pembibitan terhadap buah dari pohon Burgura hanesi.
7: Kalau kita sih sangat perhatian dengan pohon itu, kita udah coba masang kerocok seperti bulu nebung, tapi kondisinya masih sangat terancam.
4: Lalu kerja keras pemantauan dan perawatan LPHD Tanjung Harapan mencatat adanya perkembangan positif dari penanaman yang dirintis sejak beberapa tahun lalu. Upaya reboisasi yang dilakukan diharapkan bisa memperbanyak ekosistem mangrove jenis Burgura hanesi untuk dikenal oleh generasi mendatang serta menjadi pusat berkembang biaknya biota laut seperti kepiting, udang, ikan dan lainnya. Muhammad Rokib melaporkan.
1: Menekan timbunan sampah plastik, Santriwati Pondok Pesantren Mambaul Hikam Jombang menciptakan inovasi pembalut ramah lingkungan berbahan kain perca yang aman serta dapat digunakan kembali. Bersama reporter Anne Kusuma.
8: Ngar dan pemirsa internet, pembalut menjadi salah satu sampah yang sangat sulit terurai dan juga berdampak bagi lingkungan. Namun Santriwati dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kabupaten Jombang mencoba untuk menghadirkan inovasi dengan menciptakan pembalut kain dengan berbahan dasar handuk, kemudian juga kain perca maupun juga kain katun, di mana hal ini juga menjadi salah satu upaya dari para santriwati untuk menjaga lingkungan, mengurangi limbah, dan juga membangun kebiasaan yang jauh lebih ramah lingkungan. Untuk selengkapnya, berikut liputan RRI untuk Anda.
9: Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, menciptakan inovasi unik dalam upaya mengurangi limbah pembalut wanita. Melalui inisiatif para santriwati, pesantren ini kini memproduksi sendiri pembalut ramah lingkungan berbahan kain perca, handuk, dan juga katun yang dapat digunakan berulang kali. Gagasan ini lahir dari kepedulian terhadap meningkatnya volume sampah pembalut sekali pakai di lingkungan pondok yang sebelumnya sulit terurai dan menimbulkan masalah kebersihan. Salah satu santriwati, Dina Kamelia, menuturkan bahwa penggunaan pembalut kain ramah lingkungan memberikan manfaat besar baik dari sisi kesehatan maupun juga kepedulian terhadap lingkungan. Ia menilai langkah ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab santriwati dalam menjaga kebersihan lingkungan pondok.
10: Diproduksi men's pad dari kain perca, handuk, terus jas baby, sama kain katun, supaya tidak mencemari lingkungan. Karena ini kan bisa dipakai berulang-ulang, tidak mencemari lingkungan.
9: Sementara itu, Kepala Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Maftuha Mustikowati, menjelaskan bahwa ide tersebut berawal dari keprihatinan terhadap sampah yang didominasi Mbah Pembalut. Untuk mengatasinya, pihak pondok pun kemudian mengundang pelatih dari Yogyakarta guna memberikan pelatihan pembuatan pembalut ramah lingkungan kepada para santriwati. Kegiatan pelatihan pun dilakukan secara berkelanjutan dan saat ini pondok mampu memproduksi hingga 3.000 lembar pembalut setiap bulannya yang digunakan oleh para santriwati serta tamu yang belajar pengelolaan sampah di pesantren tersebut.
11: Sebetulnya kan kita pengolahan sampahnya sudah hampir selesai lah di sini ya. Ada satu masalah ini, pembalut ini. Kemudian gimana caranya pembalut ini harus beralih ke pembalut yang ramah lingkungan gitu ya. Karena bagaimanapun kan nggak bisa diolah. Ini ke santri, kemudian kami kan sering ada kunjungan Pak dari luar Jombang. Kemudian kami juga punya program Alhikam Edu Tourism. Jadi banyak yang datang ke sini belajar pengolahan sampah. Sehingga tidak sampai keluar itu udah kewalahan. Rata-rata per bulan itu sampai 3.000 piece.
9: Dengan harga yang cukup terjangkau, yakni antara 18.000 hingga 22.000 rupiah. Inovasi ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mendorong kebiasaan hidup sehat dan juga berkelanjutan di kalangan santriwati.
8: Pendengar dan pemirsa RRI.net, itu tadi liputan terkait dengan inovasi dari santriwati Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kabupaten Jombang yang mencoba menghadirkan inovasi pembalut kain berbahan dasar kain katun, kain perca, kemudian juga handuk, di mana hal ini juga menandakan bahwa upaya untuk menjaga lingkungan bisa dilakukan dari hal-hal yang sederhana dan tentunya dimulai dari diri sendiri. Demikian dari Jombang, Anda Kusuma melaporkan, Protik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro

0: Badan Gizi Nasional RI mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, percepatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan gizi dan tingkat prevalensi stunting. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Jawa Tengah, ada Pasar Tiban Stadion Diponegoro menjadi pilihan alternatif untuk berbelanja serta mendorong ekonomi rakyat. Bersama reporter Bahtiar Rifai.
3: Minggu pagi, ada banyak cara warga Kota Semarang menghabiskan waktu. Mulai dari berolahraga, bersantai bersama keluarga, atau berburu barang dengan harga yang lebih bersahabat. Dan salah satunya adalah di kawasan Stadion Diponegoro Semarang, atau tepatnya di Jalan Kimangun Sarkoro Semarang. Inilah Pasar Tiban Stadion Diponegoro, pasar rakyat yang hadir setiap minggu pagi. Bukan pusat perbelanjaan, bukan pula pasar tradisional dalam pengertian konvensional, tetapi justru karena kesederhanaannya, Pasar Tiban memiliki daya tarik tersendiri. Di sepanjang jalan ini, ratusan lapak pedagang telah memenuhi ruang. Ada pakaian, ada sepatu, ada mainan anak, peralatan rumah tangga, hingga berbagai macam makanan dan minuman. Yang menarik, sebagian pembeli tidak selalu datang dengan daftar belanja. Mereka datang untuk melihat-lihat, siapa tahu menemukan barang yang cocok dengan harga yang cocok pula. Harga yang relatif terjangkau menjadi salah satu daya tarik Pasar Tiban Stadion Diponegoro. Namun bukan hanya itu, ada sensasi yang tidak selalu ditemukan ketika berbelanja di pusat perbelanjaan. Pembeli bisa melihat langsung barang, memegang, mencoba, kemudian menawar. Proses tawar-menawar inilah yang membuat aktivitas belanja terasa lebih personal. Pasar Tiban Stadion Diponegoro juga menawarkan sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu pengalaman berbelanja sambil jalan-jalan, menikmati kuliner, bertemu orang, dan merasakan suasana pagi khas kota. Tidak heran jika pasar ini tidak hanya dikunjungi warga yang ingin berbelanja, sebagian datang bersama keluarga, sebagian setelah berolahraga, sebagian lagi memang sengaja datang karena sudah menjadi kebiasaan setiap minggu. Esa dan Arafah, warga Kota Semarang, mengaku senang datang ke Pasar Tiban Stadion Diponegoro karena harganya relatif murah.
4: Kalau di sini sih hitungannya lengkap,
3: yeah,
4: terjangkau. Terus mau cari apa aja ada sih, kayak makanan, baju, terus apa aja.
5: Jajan-jajan ada.
4: Gak ada semua di sini.
3: Kalau untuk harganya gimana, Pak?
4: Harganya worth it sih,
3: Kak. Jadi
4: sangat affordable, sangat murah.
3: Murah, ya. Disinilah menariknya melihat Pasar Tiban bukan sekadar tempat berjualan. Pasar ini memiliki potensi.

0: sekitar 700 orang. Ada ratusan aktivitas usaha mikro yang bergerak secara bersamaan. Salah satunya adalah Teddy, pedagang pakaian yang mengaku senang berjualan di pasar Tiban Stadion Diponegoro karena pengunjungnya yang ramai.
1: Ya, bagus, cuman ada naik turunnya lah.
2: Ada naik turunnya ya, Pak.
0: Hal senada juga disampaikan Basuki, pedagang sepatu dan sandal yang mengaku senang berjualan di pasar Tiban Stadion Diponegoro meski hasil penjualannya naik turun.
3: Tapi udah berapa lama jualan di sini, Pak?
4: Sudah berapa lama ya? 10 tahun lebih.
3: 10 tahun lebih, Pak ya. Apa yang menariknya berjualan di sini, Pak?
4: Ya, mungkin ramai, banyak pengunjung ya.
0: Bagi sebuah kota seperti Semarang, pasar rakyat juga dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Wisatawan tidak selalu mencari tempat serba modern. Kadang mereka justru ingin melihat bagaimana masyarakat lokal beraktivitas, apa yang mereka makan, apa yang mereka jual, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana kehidupan sebuah kota berjalan. Dan Pasar Tiban memiliki semua unsur tersebut. Pasar Tiban hidup karena hubungan antara penjual dan pembeli bukan hanya hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan sosial. Menjelang siang, Pasar Tiban perlahan mulai menghilang. Terpal dilipat, barang-barang dagangan kembali dimasukkan, jalan kembali lengang. Namun ada satu hal yang tidak ikut menghilang, adalah daya tarik Pasar Tiban Stadion Diponegoro. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya kita akan ke Bogor mencari destinasi wisata alam yang asri namun hemat biaya serta mudah diakses. Seringkali menjadi tantangan bagi warga Jabodetabek. Bogor memiliki alternatif wisata alam yang menawan dan sangat ramah pengguna transportasi publik, yaitu Gunung Dago, objek wisata yang menawarkan keindahan perbukitan hijau. Bersama reporter Ermelinda.
6: Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan berwisata di daerah Kabupaten Bogor. Tepatnya di Gunung Dago, Kabupaten Bogor menjadi salah satu destinasi wisata yang patut Anda kunjungi. Bagaimana keceriaan di wisata Gunung Dago Parung Panjang ini? Terus ikuti. Kabupaten Bogor terkenal dengan objek wisata menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah wisata Gunung Dago. Tempat wisata ini pernah untuk berlibur. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas yang seru, seperti camping dan juga trekking. Dengan udara segar dan panorama menakjubkan dari puncak Gunung Dago, tempat ini bisa menjadi pilihan untuk melepas penat dari hiruk pikuk kota.
7: Baik pendengar, saat ini saya

0: Alhamdulillah baik. Bicara wisata Gunung Dago di Parung Panjang, Pak, ini sudah ada sejak tahun berapa nih, Pak?
1: 2018.
0: 2018, cukup lama ya, Pak, ya? Oke, wisata di sini nih ada apa aja nih, Pak?
1: Ya, pertama menyuguhkan panorama alam ya, view wisata ini, kemudian playground, kemudian ada spot-spot foto, kemudian ada outbound, kolam renang, tanpa pondokan, camping.
0: Betul ya? Oke, ada villa-villa juga ya, Pak, ya?
1: Betul.
0: Oke, Pak, wisata Gunung Dago ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa dan setiap hari apa aja, Pak? Atau setiap hari nih?
1: Dibuka setiap hari, jam operasional untuk umum. Jam 7.30 sampai dengan 17.00.
0: Oke. Okay.
1: Kecuali untuk yang menginap atau camping, yaitu sampai dengan malam.
0: Oke, ya. Pak, ini kan lokasinya cukup jauh begitu ya, mungkin dari kota begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi dengan penyajian yang indah dan luar biasa ini tentunya ingin memanjakan mata masyarakat. Kira-kira akan ada penambahan-penambahan lagi nggak sih, Pak, di tahun-tahun ke depan mungkin?
1: Mudah-mudahan kami mendoakan restu dari seluruh masyarakat Kabupaten Bogor khususnya, umumnya ke seluruh Indonesia.
0: Oke.
1: Ya, untuk penambahan-penambahan tadi, karena tadi bukan rencana-rencana tersebut sudah kami rencanakan.
0: Baik.
1: Ya, terutama dalam hal bidang permainan-permainan yang belum ada di sini.

0: saya melihat banyak yang juga mungkin tanah-tanahnya mungkin belum terjamah ya Pak ya.
1: Betul,
0: nanti pastinya kedepannya akan ada hal-hal yang disiapkan lagi.
1: Siap.
0: Ya. Oke, harapannya Pak mungkin?
1: Ya, harapannya ke depan sih mudah-mudahan dengan apa konsentrasi ini harus ditunjang dengan jumlah pendapatan di omsetnya.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, betul, betul.
1: Di omsetnya.
0: Oke. Ya,
1: semakin ke depan, semakin bertambah.
0: Oke, oke, siap.

0: 버거.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 10 Agustus. Pastikan Anda selalu menantikannya di Pro 3 RRI setiap pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Kehutanan Kemenhub memperkuat transformasi pemanfaatan hutan melalui perdagangan karbon yang inklusif dan berintegritas. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan perdagangan karbon sektor kehutanan harus mengedepankan prinsip transparansi, integritas tinggi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat tapak. Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhub Erwan Sudaryanto menjelaskan, perdagangan karbon merupakan bagian dari transformasi pemanfaatan hutan menuju pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Kesehatan melaksanakan pemeriksaan katarak dan cek kesehatan gratis dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Kepala Rumah Sakit Umum RSU Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, Umu Salamah mengatakan, pemeriksaan tidak hanya ditargetkan kepada warga binaan dari rutan dan lapas di wilayah DKI Jakarta, serta petugas pemasyarakatan, tetapi juga masyarakat umum. Pihaknya melayani sebanyak 81 masyarakat dan 81 warga binaan, yang melibatkan dokter dari RSU Pemasyarakatan Jakarta serta Yayasan Perhimpunan Dokter Mata Indonesia. Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mengkhawatirkan penolakan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana Gaza. Trump menilai hal itu sebagai bagian dari kampanye politik Israel. Sebelumnya Netanyahu mengumumkan Israel telah menolak rencana 15 poin Dewan Perdamaian untuk jalur Gaza. Ia menegaskan militer Israel tidak akan meninggalkan wilayah tersebut sebelum menyingkirkan Hamas sepenuhnya. Netanyahu secara pribadi berbicara melalui telepon dengan utusan khusus Trump, Jared Kushner, pada pekan lalu dan berjanji akan memberi kesempatan pada rencana 15 poin itu meski masih ragu, serta membatasi serangan terhadap Gaza agar proses demilitarisasi dapat dimulai.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
3: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong optimalisasi potensi perdagangan karbon di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Menurutnya, perdagangan karbon di Wonosobo menjadi sumber nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. BGNRI terus memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis dengan membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box. Masing-masing kanal disiapkan untuk kelompok pelapor yang berbeda. Mulai dari internal BGN, mitra penyelenggara, hingga masyarakat umum. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Dan kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
2: Warta Nusantara.
3: DPRD Kota Palu menyiapkan rancangan peraturan daerah untuk memperkuat perlindungan situs kebencanaan dan cagar budaya. Selengkapnya bersama reporter Miftahul Jannah. Miftahul Jannah.
4: Ya, baik rekan. DPRD Kota Palu memastikan regulasi terkait perlindungan cagar budaya dan situs kebencanaan masuk dalam program pembentukan peraturan daerah atau Provensperda tahun 2027 yang menjadi ranperda inisiatif dari lembaga legislatif ini. Aturan tersebut menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat literasi kebencanaan serta melestarikan jejak sejarah di Kota Palu. Anggota Bapemperda DPRD Kota Palu, Mutmainah Corona, menuturkan salah satu dasar dari pengusulan ranperda ini berangkat dari hasil riset tematik RIDA terkait penguatan pendidikan kebencanaan serta keprihatinan atas kondisi situs-situs kebencanaan yang kian terancam dan berkurang.
5: Ini saya berdasarkan hasil dari riset RIDA, yang kemudian ada riset tematik yang dilakukan dan memang ini juga bagian dari penguatan pendidikan kebencanaan, bagian yang terus yang sangat berkaitan. Yang ketiga adalah untuk memperkuat kesadaran kita, karena selama ini kan situs-situs kebencanaan kita ini termasuk jembatan itu sudah habis diambil.
4: Mutmainah menegaskan hadirnya payung hukum ini sangat penting agar pemerintah daerah memiliki kepastian anggaran untuk merawat dan mengamankan situs-situs kebencanaan. Selain melindungi memori kolektif masyarakat, Regulasi ini juga diharapkan menjadi pijakan kuat dalam merealisasikan target Kota Palu sebagai geopark city yang tangguh bencana. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Nusa Hujana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat edukasi batas negara, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan akan membagikan sembako untuk masyarakat nelayan di batas perairan Indonesia-Malaysia Karang Unarang pada 17 Agustus mendatang bersama reporter Muslimin. Muslimin.
6: Ya, Hana. Pria Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Nunukan untuk menyalurkan paket bantuan sembako kepada masyarakat nelayan di perbatasan. Penyerahan bantuan tersebut dipusatkan di perairan Karang Unarang dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Perwira Seksi Teritorial Pasiter Lanal Nunukan Kapten Laut PNJ Manurung menyampaikan, pendistribusian bantuan dari Basnas tersebut difokuskan kepada 200 nelayan di Kabupaten Nunukan sebagai bentuk nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pembagian bantuan di tengah perairan Karang Unarang tersebut menjadi momen langka dan unik. Menurut Kapten Laut J. Manurung, selain memberikan bantuan sembako juga mengenalkan tugu batas perairan Indonesia di Karang Unarang serta membangkitkan kembali jiwa bahari masyarakat.
7: Sembako ini kan dibagikan kepada 200 nelayan di perbatasan perairan Karang Unarang dalam rangka memperingati hari ulang tahun di Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Ini adalah wujud kehadiran negara dan juga kolaborasi dengan Basnas kepada masyarakat wilayah perbatasan khususnya nelayan.
6: Momentum HUT ke-81 RI di Laut Lepas tersebut dimanfaatkan Lanal Nunukan untuk memberikan edukasi penting terkait kedaulatan wilayah laut. Nelayan diimbau untuk selalu mematuhi aturan batas wilayah agar tidak melakukan pelanggaran hukum di perairan negara tetangga. Mimin Muslimin melaporkan dari RRI Nunukan kembali ke Pro 3 RRI selalu mengudara untuk Indonesia.
3: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
2: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Sangihe kembali mengusulkan program rumah tidak layak huni untuk tahun 2027 ke pemerintah pusat. Bersama reporter Alexander Dalengkade. Alexander.
2: Iya, baik, karena juga pemirsa Renet dan pendengar Pro 3, program rumah tidak layak huni RTLH tahun 2006 dinilai sukses dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Atas capaian tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sangihe kembali mengusulkan program serupa untuk tahun 2027. Kepala Dinas Perkim Sangihe Eni Mandat mengatakan keberhasilan pelaksanaan program RTLH tahun 2006 tidak lepas dari kerjasama berbagai pihak termasuk tim fasilitator yang turun langsung mendampingi masyarakat penerima bantuan. Untuk tahun 2027, Dinas Perkim Sangihe kembali mengusulkan program RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saat ini, pihaknya juga tengah melaksanakan sosialisasi sebagai tindak lanjut supervisi dari kementerian terkait. Dalam supervisi tersebut, pemerintah daerah kembali diminta menyampaikan usulan calon penerima program RTLH untuk tahun 2027.
3: Kemarin kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi, ini merupakan tindak lanjut dari dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman. Di situ kembali diminta ada usulan untuk RTLH 2027. Karena kan 2026 kan sudah terjawab, sudah ada tim fasilitator yang turun. Itu diminta untuk usulan lagi RTLH yang dalamnya bantuan stimulan perumahan swadaya.
2: Ia menjelaskan berdasarkan hasil sosialisasi, calon penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Di antaranya, memiliki KTP, kartu keluarga, serta surat keterangan tidak mampu. Selain itu, calon penerima juga harus memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan tanah. Apabila belum memiliki sertifikat, calon penerima wajib menyertakan surat pernyataan bahwa tanah tersebut benar milik keluarga yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa. Dinas Perkim berharap melalui sosialisasi dan penataan yang dilakukan, usulan program RTLH tahun 2027 dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga bantuan dapat kembali dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival 2026 memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Tomohon. Salah seorang pengusaha muda asal Tomohon mengaku omset usahanya meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Bersama reporter Anugrah Pandey. Anugrah.
4: Dampak positif Tomohon International Flower Festival tahun 2026 turut dirasakan para pelaku UMKM. Kesia Malonda, salah satu pengusaha muda asal Tomohon, mengaku momentum TIF mampu meningkatkan omset penjualan hingga sekitar 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Menurut Kesia, TIF juga memperluas pasar UMKM lokal. Jika sebelumnya produk tahu yang dijualnya lebih banyak menyasar anak sekolah, selama pelaksanaan TIF dirinya mendapat pembeli dari kalangan wisatawan mancanegara.
5: UMKM dengan adanya ini tentu membawa peluang terutama untuk UMKM yang pada dasarnya itu bergantung pada penjualan sehari-hari yang biasanya dulu kami omset ini di hari biasa pada hari ini kami bisa mendapatkan keuntungan sekitaran 2 kali lipat dari hari yang biasanya. Jadi, contoh untuk penjualan tahu saya sendiri biasanya itu target marketnya itu hanya anak-anak sekolah yang pulang sekolah, tapi dengan adanya ini justru ada kontennya WNA-WNA yang kebetulan juga membeli. Jadi tentu hal itu membuka peluang yang sangat baik untuk
4: mereka. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, sektor kreatif dan pariwisata, TIF 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai perhelatan tahunan, tetapi menjadi pengungkit ekonomi daerah sekaligus pintu masuk bagi semakin luasnya promosi pariwisata dan investasi Tomohon serta Sulawesi Utara ke tingkat nasional dan internasional. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program spesialis keliling atau SPELING pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menghadirkan dokter spesialis ke desa belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Bersama reporter Fitri Hasanah. Fitri.
0: Banyak daerah terluarga di Desa Kedungjati dan Bukateja, Kecamatan Bukateja, menjadi sasaran layanan jemput bola program spesialis keliling SPELING pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menghadirkan 4 dokter spesialis. Program ini diprioritaskan bagi ibu hamil beresiko tinggi, anak beresiko stunting, serta pasien yang membutuhkan tindakan bedah minor. Sudah dikatakan Camat Bukateja Danang Nuswantoro bahwa terbatasnya jangkauan program spesialis keliling membuat pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa memilih warga yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan Dr. Sulistyo Rini Chandra Dewi, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes PPKB Purbalingga mengatakan penerima layanan kesehatan pada program spesialis ini paling

0: selain dari rumah sakit juga puskesmas. Sebenarnya di rumah sakit kita juga selalu berani, yang penting itu jalan akomodasi itu dari dokter spesialisnya, semua itu dari rumah sakit, sama dengan kalau dari puskesmas kan bantu-bantu juga pengadaannya di nanti antara puskesmas sama rumah sakit.
1: Sementara itu program pelayanan Starling di Desa Kedungjati dan Bukatece ini menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam kandungan anak dan bedah. Demikian Fitri Hasra melaporkan Pratiga RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Ribuan pelajar Madrasah Terpadu Kementerian Agama Sulawesi Selatan ikut memeriahkan gerak jalan kebangsaan cinta tanah air dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI. Selengkapnya bersama reporter Aan Febriansyah.
3: Keluarga besar Madrasah Terpadu Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menggelar gerak jalan kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kompleks Al-Hidayah Kota Makassar ini melibatkan peserta dari sejumlah madrasah mulai dari tingkat RA hingga Madrasah Aliyah. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan Ali Yafid mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi keluarga besar madrasah dalam menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, gerak jalan ini juga menjadi kelanjutan dari kegiatan doa dan zikir kebangsaan yang sebelumnya digelar Kementerian Agama bersama sejumlah pemangku adat kepentingan.
4: Itu di hari ini, ya saya sangat bersyukur dan sangat menghargai apa yang dilaksanakan oleh teman-teman kepala madrasah di wilayah Kota Makassar ini, yaitu giat menyambut bulan Ramadan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama dalam hal ini MAN 3, MTSN 2, MIN 2 Makassar maupun RA Hilas itu sangat merasa bersyukur dan bergembira untuk menyambut mengisi kemerdekaan Republik, apalagi umurnya Indonesia, kemerdekaan Indonesia berada di ke-81.
3: Sementara itu, Kepala MAN 3 Kota Makassar Sulfika Nur menyebut antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut cukup tinggi. Ribuan siswa, guru, dan warga madrasah ikut ambil bagian dalam gerak jalan yang mengambil rute sekitar 3,1 km. Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangkitkan semangat kemerdekaan.
5: Lebih 6.000 peserta. Jadi siswa adalah 800, ada 1.000 lebih bersama dengan gurunya. Kemudian MTSN 2, kemudian 1.300, MAN 3 kurang lebih 1.200. Jumlah total keseluruhan untuk Kompleks Al-Hidayah ini adalah kurang lebih 5.000 orang.
3: Gerak jalan kebangsaan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk memahami makna kemerdekaan serta memperkuat rasa persatuan dan kecintaan terhadap Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kanwilham Sumatera Utara mencatat ada 191 laporan aduan masyarakat selama semester 1 2026 yang didominasi oleh kasus sengketa tanah. Bersama reporter Raihan Putri. Putri.
6: Baik, pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara dan Riau, Flora Nenggolan, menyebut persoalan lahan masih menjadi tantangan utama dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM di wilayah Sumatera Utara. Di mana ia menyebut hingga Juni 2026 terdapat 191 aduan yang ditangani oleh Kementerian HAM dan persoalan lahan menjadi jenis aduan yang paling banyak disampaikan masyarakat di Sumatera Utara. Flora mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya terdapat perubahan pola aduan HAM dalam 5 tahun terakhir. Jika sebelumnya aduan masyarakat lebih banyak berkaitan dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum, kini persoalan yang melibatkan perusahaan mulai meningkat. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip bisnis dan HAM dalam aktivitas perusahaan. Flora mengatakan Kementerian HAM terus mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dia pun menyebut jumlah persoalan lahan yang berkaitan dengan pelaku usaha juga telah diselesaikan melalui kolaborasi dengan berbagai instansi termasuk DPR RI. Lebih lanjut, Flora menegaskan Kementerian HAM akan memfasilitasi masyarakat yang melaporkan atau mengalami dugaan pelanggaran HAM. Ia memastikan seluruh layanan pengaduan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Indramayu mengintegrasikan cek kesehatan gratis dengan screening TBC untuk meningkatkan deteksi dini kasus TBC di masyarakat. Bersama

0: reporter Vivi Islamiyati. Vivi.
1: Baik, Hana, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr. Dian Larasati, mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis diselaraskan dengan percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC. Langkah tersebut menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat Presiden untuk meningkatkan deteksi dini kasus TBC di masyarakat. Menurut Dr. Dian, program pemeriksaan kesehatan gratis dan upaya penurunan kasus TBC sama-sama menjadi prioritas dalam PHTC. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menggabungkan keduanya dalam kegiatan Active Case Finding TBC yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG.
2: Alhamdulillah, kebetulan untuk tahun ini kita selaraskan dua kegiatan tersebut berbarengan dalam satu kegiatan, yaitu ACF TBC, Active Case Finding TBC, terintegrasi dengan pemeriksaan CKG. Sehingga kita harapkan dalam satu kegiatan, dua program ini bisa terlaksana, sehingga capaian juga kita harapkan bisa meningkat.
1: Dr. Dian menjelaskan, screening TBC difokuskan kepada kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi terpapar penyakit tersebut. Peserta kegiatan diundang berdasarkan kategori tertentu agar proses penemuan kasus dapat lebih efektif. Kelompok yang menjadi sasaran adalah kontak serumah atau kontak erat dengan penderita TBC yang belum pernah menjalani pemeriksaan. Selain itu, screening juga menyasar penyandang diabetes mellitus, orang dengan HIV, masyarakat dengan gizi kurang, gizi buruk, maupun stunting. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus memperjuangkan nasib para korban banjir yang melanda daerah tersebut beberapa waktu lalu. Bersama reporter Muhammad Sofian. Sofian.
3: Ya, baik. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus bergerak agresif memperjuangkan nasib para korban banjir di wilayahnya agar segera mendapatkan seluruh hak bantuan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Aceh Utara Fahru Razi mengungkapkan bahwa Bupati Aceh Utara bersama Sekretaris Daerah atau Sekda turun langsung ke sejumlah kementerian di Jakarta, mulai dari Kementerian Sosial, BNPB, Kemendagri, hingga berkoordinasi dengan pihak Mensesnek. Langkah ini dilakukan untuk memastikan 126.956 KK terdampak yang sudah didata Pemkab setempat dapat segera diproses alokasi anggarannya.
4: Dan nampak kita lihat bahwa beliau bersama timnya, baik Pak Sekda, kadang-kadang ada di sertakan kami tingkat level kepala dinas, melakukan upaya-upaya baik di provinsi maupun ke tingkat kementerian di sana, baik ke Mensos maupun ke sekretariat posko PRR di Kementerian Dalam Negeri. Malah dalam dua minggu yang lalu beliau sempat bertemu dengan Wakil Menteri Mensesnek di sana dalam rangka memperjuangkan bantuan korban banjir ini, baik jaduk maupun bantuan untuk rumah, baik kontak maupun kentara dan sebagainya.
3: Kadinsos Aceh Utara menambahkan selain bantuan sosial seperti jadup, isi hunian dan stimulan ekonomi dari Kemensos, Pemkab Aceh Utara juga menyinkronkan pemulihan sektor perikanan dan perbaikan infrastruktur jalan melalui dinas teknis terkait. Pihaknya menghimbau seluruh masyarakat korban banjir untuk tetap bersabar menanti proses administrasi data di tingkat pusat hingga dana tersebut ditransfer ke rekening penerima manfaat. Dari Loksmawe Aceh, Muhammad Sofian melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
0: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita, mengingatkan warga tidak membakar sampah sembarangan. Pasalnya, aktivitas tersebut dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp50 juta. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, pelaksana tugas atau PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita, mengingatkan warga tidak membakar sampah sembarangan. Pasalnya aktivitas tersebut bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp50 juta. Dan ia juga menjelaskan sanksi tersebut diatur dalam peraturan daerah atau Perda Kota Bekasi terkait kebersihan, keindahan, dan ketertiban atau K3 tahun 2011, dan pihaknya berharap ketentuan tersebut ditaati oleh masyarakat Kota Bekasi. Dan menurutnya aktivitas pembakaran sampah sebaiknya dihindari pada musim kemarau sampai saat ini, bahkan menurutnya aktivitas tersebut bisa memicu timbulnya kebakaran. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas atau PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita.
8: Kor sudah kita bahas juga. Jadi tekniknya kan selain pasukan kami, korwil namanya, korwil kami di kecamatan, kami juga sama juga dengan wilayah, baik camat, lurah, RT dan RW, untuk selalu menghimbau masyarakat. Dan apabila bandel, biasanya laporkan ke satu-satu kan, nanti dari tingkat kota, dari polisian dan satpol PP akan ke lokasi. Sesuai perda ada. Perda K3 tahun 2011, kalau nggak salah ya, saya lupa perdanya, itu ada sanksinya. Pembakaran sampah itu bisa didenda sampai dengan 50 juta.
7: Dan Wiratma juga menjelaskan masyarakat bisa membuat laporan melalui call center 112 jika menemui aktivitas pembakaran sampah sembarangan agar pelakunya bisa segera ditindak oleh pihak berwenang. Dan sekedar informasi, pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan selama musim kemarau. Langkah ini dibuat guna mengantisipasi adanya potensi kekeringan maupun kebakaran lahan dampak dari El Nino. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 82 siswa Sekolah Nasional Terpadu SNTIKN mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Perdana hari ini. Bersama reporter Andreas Trisno.
9: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Ibu Kota Nusantara IKN resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Perdana Senin 10 Agustus 2026. Pembukaan MPLS yang dilakukan serentak secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diikuti 82 siswa jenjang SMP dan SMA di IKN. Para orang tua murid juga turut serta mengantar putra-putri mereka mengenal lingkungan sekolah yang baru menerima siswa angkatan pertama tahun ini. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi Kemendikdasmen yang menjadikan sekolah di IKN sebagai SNT. Ia menargetkan SNT Nusantara dapat menjadi sekolah unggulan tidak hanya di IKN tetapi juga di Kalimantan Timur bahkan nasional.
10: Saya ingin itu targetnya sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur, bukan di Nusantara saja tapi nanti di kawasan Kalimantan Timur. Ya, Bu, saya titik betul ini.
9: Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jarwoko mengatakan, para siswa SNT merupakan anak-anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Menurut Jarwoko, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk manusia secara utuh melalui pengembangan potensi jasmani, mental, spiritual, serta sosial emosional.
11: Kalian adalah anak-anak yang punya masa depan. Tunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan kesempatan ini untuk belajar yang terbaik.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam sambutannya secara daring mengatakan, pelaksanaan MPLS SNT menjadi langkah baru dan sejarah bagi pendidikan Indonesia. Menurutnya, SNT merupakan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka membangun generasi dan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Abdul Muti menyebut para siswa, guru, dan kepala daerah sebagai pionir dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
12: Kita semua sedang memulai langkah baru, membuat sejarah baru, dan kalian semua adalah pionir, pelopor, dan mitra kami dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
9: Mendikdasmen juga berpesan kepada seluruh siswa SNT agar mengikuti kegiatan dengan semangat, belajar dengan gembira dan penuh sukacita. sebab masa depan para siswa dimulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pegiat budaya di Kediri meminta pemerintah Kota Kediri untuk mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun menjadi lahan parkir. Bersama reporter Ayu Citra.
13: Pegiat budaya di Kediri, Imam Mubarak meminta Pemkot Kediri untuk mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun yang menjadi lahan parkir. Hal itu disebutkan Imam Mubarak yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur saat konfirmasi pada hari ini. Ia menilai bahwa langkah Pemkot Kediri tersebut patut dipikirkan kembali dan perlu belajar dari kasus penghancuran cagar budaya di Singapura yang akhirnya mereka sesali sebagai sebuah kesalahan karena ingin mengembangkan kawasan modern. Sementara itu, kondisi rumah tua yang akan dialihfungsikan oleh Pemda ini merupakan ikon sejarah yang menarik banyak sekali wisatawan untuk datang ke Kota Kediri.
14: Terkait masalah kontroversi akan dirobohkan atau akan dibangun tempat parkir di Jalan Stasiun dan Jalan Doho yang berdampak pada objek cagar budaya, maka saya atas nama Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk jika terjadi. Belajarlah pada Singapura yang pernah melakukan sebuah kesalahan penghancuran cagar budaya hanya dengan alasan modernitas.
13: Di sisi lain, Imam Barok juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan dan pelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua masyarakat dan hal itu tertuang dalam Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terpisah, seorang warga yang menghuni rumah cagar budaya di Jalan Stasiun Kota Kediri, Freddy, membenarkan jika rencana perluasan lahan parkir yang akan diwujudkan pada tempat ini memang meniadakan huniannya dan itu tidak ada sosialisasi awal dari pihak pemerintah kepada pihak penghuni rumah. Pihaknya hanya diminta langsung mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu November 2026.
15: Kita cuma disuruh mengosongkan sampai batas November akhir dikosongkan, itu aja. Tapi masalah cagar budaya ini mau dikosong, mau di rata tanahkan atau enggak itu belum ada kejelasan, makanya kami ya belum tahu. Terus sampai saat ini juga belum ada surat tindak lanjutnya bagaimana gitu. Kami juga kan bingung dong, kan disuruh mengosongkan bulan November.
13: Dan kejadian ini, maka warga berharap adanya kejelasan kepada masyarakat. Sebab hingga sekarang juga tidak ada keterangan apapun dari Pemda setempat, apalagi bagi mereka, 16 rumah lama tersebut telah ditinggalin sejak zaman kolonial hingga sekarang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031 resmi dilantik dan berkomitmen untuk mendorong pelestarian budaya dan adat istiadat. Bersama reporter Farin Reki.
16: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim Pangeran Panji Sri Suputro Jowo Uca Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
17: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
16: Bupati Lamongan Yurana Revendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
18: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga akar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya, sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilaan.
16: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus memperluas pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan menyasar lingkungan sekolah. Bersama reporter Yan Berlian.
19: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menyasar lingkungan sekolah. Kali ini kegiatan dipusatkan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Kota Bengkulu dan diikuti oleh ribuan siswa serta orang tua murid. Melalui program tersebut, Dinas Kesehatan menargetkan sebanyak 2.000 peserta yang terdiri dari pelajar hingga orang tua siswa di lingkungan MIN 1 Kota Bengkulu mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi kesehatan dasar, sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit sehingga dapat ditangani lebih cepat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi yang hadir langsung memantau pelaksanaan kegiatan mengatakan program cek kesehatan gratis merupakan implementasi dari program nasional yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Menurutnya, Presiden Republik Indonesia menginginkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki kondisi kesehatan yang baik melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.
20: Ini kan ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah pusat. Bapak Presiden ingin memastikan seluruh Indonesia dalam keadaan sehat. Jadi bukan hanya kelompok usia dewasa, tapi anak-anak juga kita cek kesehatan.
19: Sementara itu, salah seorang orang tua murid, Aryu Bowo, mengaku sangat mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, cek kesehatan gratis merupakan program yang sangat bermanfaat karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya. Ia juga menilai pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah sangat penting sebagai bentuk deteksi dini terhadap berbagai penyakit yang mungkin tidak disadari sejak awal. Ia juga berharap cek kesehatan ini tidak hanya dalam layanan kesehatan dasar, namun hingga ke tindak lanjut kesehatan yang lebih spesifik.
21: Saya pikir bagus aja, setuju-setuju aja untuk diikuti oleh seluruh siswa ya. Karena itu kan cuma memeriksa kesehatan secara umum dan juga tidak terlalu dalam sebenarnya. Jadi bisa menjadi warning juga untuk orang tua seandainya anaknya mengalami sakit tertentu yang mungkin perlu segera ditangani lebih lanjut.
19: Melalui program ini, pemerintah berharap seluruh anak Indonesia dapat tumbuh sehat, memperoleh penanganan medis lebih cepat apabila ditemukan gangguan kesehatan, serta mampu belajar secara maksimal untuk mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat di kawasan pesisir DKI Jakarta dan wilayah utara Jawa Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob. Melansir laman BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok melaporkan adanya peningkatan pasang maksimum air laut di sejumlah wilayah pesisir. Perakiran cuaca tersebut berlaku mulai Senin 10 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk periode 24 jam ke depan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Lampung Bengkulu mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satunya keterbatasan juru masak bersertifikat. Bersama reporter Ikhwan Wijaya.
3: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari SEP yang memiliki sertifikat ini.
4: Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Provinsi Lampung Ahmad Heri Setiawan mengakui masih ada sejumlah kendala dalam optimalisasi pelaksanaan program MBG khususnya pada skema menu dan ketersediaan bahan baku. Menurutnya, keterbatasan tenaga juru masak bersertifikat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan menu MBG dan berdampak terhadap pemilihan bahan baku yang dinilai belum sepenuhnya optimal sehingga masih ada bahan baku tertentu yang sulit diakomodasi.
3: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari SEP yang memiliki sertifikat ini membuat skema menu dan bahan baku yang memang sulit untuk didapat. Kita harap sih tahun ini skema menu itu sudah semakin baik karena kita punya udang yang banyak, kita punya ikan yang banyak. Tetapi ini belum dioptimalkan karena dalam distribusi wilayah yang geografisnya berjauhan, harga yang masih juga tinggi dan kualitas dari kemampuan ekonomi lokal yang belum ada pasokan bahan bakunya.
4: Ketua Komisi 5 DPR di Lampung Yanuar Irawan mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut untuk meningkatkan gizi masyarakat khususnya bagi keluarga kurang mampu. Namun menurutnya Badan Gizi Nasional atau BGN tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih kerap terjadi di lapangan. Yanuar mencontohkan di Kabupaten Pesisir Barat pernah ditemukan menu MBG saat bulan puasa yang hanya berupa satu roti dan satu buah jeruk yang dinilai tidak sebanding dengan tujuan program pemenuhan gizi serta kasus keracunan di sejumlah daerah.
5: Kita tidak meminta untuk berhentikan, tapi kita minta kita tidak boleh menutup mata bahwa di lapangan itu banyak sekali kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan dampak justru yang tidak baik bagi penerima manfaatnya. Pertama kan situ sudah ada ahli gizi, nah mestinya BGN juga harus evaluasi. Mestinya ketika ada keracunan segala macam, kan fungsinya ahli gizi dan tim itu kan sebelum dia didistribusikan kepada penerima manfaatnya udah clear dulu di situ. Nah ini menjadi evaluasi sekali lagi bagi pemerintah, bagi kita semua. Jangan sampai tujuannya baik, tapi justru banyak mudarat yang diterima oleh masyarakat kita.
4: DPRD Lampung akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, serta menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tarakan terus mendorong kemajuan olahraga, salah satunya melalui cabang balap motor. Pemerintah Kota Tarakan berencana membangun sirkuit road race di kawasan Pantai Amal. Bersama reporter Ja'far Nur.
6: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga. Salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif utamanya dunia balap motor yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
7: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya, ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
6: Rencana pembangunan sirkuit balap motor road race di daerah Pantai Amal oleh pemerintah kota mendapat dukungan dari Komisi 3 DPRD Tarakan. Ketua Komisi 3 DPRD Tarakan, Randira Madana Erdian, mengatakan pembangunan sirkuit balap menjadi sebuah solusi untuk menyalurkan bakat anak muda Tarakan, utamanya yang memiliki hobi balap motor. Selain itu, dengan dibangunnya sirkuit road race tersebut untuk menekan aksi balap liar yang kerap terjadi di jalan. Menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Jafar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah ke level 6.378,4 pada jeda perdagangan siang ini. Bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan Senin 10 Agustus 2026. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 0,49% atau 31,26 poin ke level 6.378,4 setelah dibuka pada angka 6.440,59. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.462,74, sedangkan untuk angka terendah berada di level 6.372,92. Namun, tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan hingga penutupan. IHSG diperkirakan menguat dan bergerak di rentang 6.300 untuk level support dan 6.500 di level resistansi. Tim Pintrako juga memproyeksikan IHSG berpeluang menguji level 6.500 pada perdagangan sepekan ke depan. Menurut tim analis, level 6.300 menjadi area dukungan yang perlu diperhatikan investor. Dari dalam negeri, investor akan mencermati sejumlah data ekonomi yang dijadwalkan dirilis pekan ini. Di antaranya indeks keyakinan konsumen, penjualan retail, serta penjualan sepeda motor dan mobil. Data-data tersebut akan menjadi salah satu indikator untuk melihat kekuatan konsumsi masyarakat. Perkembangan konsumsi domestik juga menjadi perhatian pasar dalam menilai prospek pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai sentimen tersebut, pergerakan IHSG diperkirakan masih berpeluang positif. Namun, investor tetap perlu mencermati perkembangan pasar global, data ekonomi domestik, serta agenda MSCI sepanjang pekan ini. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda juga terus dapat menantikan nantinya terkait perkembangan kabar bursa dan rupiah di sore hari nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Menteri Pertanian Amran Sulaiman siapkan strategi khusus menghadapi El Nino guna memastikan stok pangan tetap aman. DPR RI dorong penguatan ekosistem pers di era digital. Pendengar berikut, Warta Berita selengkapnya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman siapkan strategi khusus menghadapi El Nino guna memastikan stok pangan tetap aman. Berikut laporan Suryani Arifin.
2: Mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian, Kementerian Pertanian menyiapkan sejumlah strategi bagi para petani di tanah air. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman minggu kemarin merinci langkah strategis tersebut meliputi penyaluran bantuan pompa air, perbaikan infrastruktur irigasi, serta penyediaan benih unggul dan program optimalisasi lahan atau OPLA. Sebagai langkah nyata di lapangan, Mentan mengaku telah menyalurkan sekitar 150 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna mengamankan pasokan air bagi lahan pertanian.
3: Kemudian El Nino, kita sudah persiapkan pompa, pompanisasi, irigasi kita perbaiki, kemudian benih unggul kita siapkan, bibit unggul kita siapkan, dan juga ada OPLA untuk daerah rawa. Tetapi yang terpenting adalah stok yang ada sekarang itu 5,2 juta ton. Dan itu tertinggi sepanjang sejarah. Yang kedua adalah standing crop kita itu kurang lebih 10 juta ton.
2: Meski ancaman cuaca kering membayangi, pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman. Dikatakan Andi Amran, saat ini stok beras nasional tercatat berada di angka 5,2 juta ton. Mentan Amran juga optimis pihaknya mampu menghadapi tantangan El Nino dengan baik, berkaca dari keberhasilan melewati krisis cuaca serupa pada beberapa waktu lalu.
1: DPR RI dorong penguatan ekosistem pers di era digital. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pengda Sulselbar, gelar diskusi publik bahas masa depan pers di era digital Sabtu malam lalu dalam rangka milad ke-28 IJTI Sulselbar. Kegiatan menghadirkan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lallo dan anggota Komisi 1 DPR RI Samsul Rijal sebagai pembicara. Pada kesempatan itu, Rudianto Lallo menegaskan Undang-Undang Pers sudah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi jurnalis melalui pasal 8 yang diperkuat peran Dewan Pers. Ia menjelaskan sejumlah gugatan terhadap media sering ditolak pengadilan karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers. Rudianto Lallo menuturkan perlindungan terhadap profesi jurnalistik sangat kuat. Itulah mengapa DPR dan pemerintah tidak mewacanakan revisi Undang-Undang Pers karena sudah cukup menjamin kebebasan dan keamanan wartawan.
5: Konkretlah, tidak jelas. Faktanya apa? Faktanya banyak wartawan yang kesannya masih dikriminalisasi. Faktanya apa? Kasus pidana perdata banyak wartawan yang digugat. Tetapi kami menjelaskan waktu itu bahwa posisi pasal 8 itu sebenarnya sudah cukup melindungi wartawan. Kenapa? Karena sudah diikat di Undang-Undang Pers itu ada peran Dewan Pers. Pasal 15 Undang-Undang Pers. Seorang jurnalis tidak boleh langsung dipidana, Pak. Sama kasus perdata, contoh kasus yang baru-baru Pengadilan Negeri Makassar. Kalau tidak salah, banyak wartawan, banyak media digugat di Pengadilan Negeri Makassar. Itu ditolak oleh pengadilan. Kenapa? Karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers.
4: Sementara itu, Samsul Rijal menekankan jurnalisme berbeda dengan sekedar pembuatan konten biasa. Di tengah dominasi platform digital dan konten kreator, dukungan negara justru perlu diperbarui agar ekosistem pers tetap sehat dan berkelanjutan.
6: Negara memang harus membuat portal untuk memastikan bahwa media beserta seluruh ekosistem di dalamnya, termasuk jurnalis, itu harus memiliki privilege dalam konteks hak hidup. Tidak boleh sama semua antara citizen reporting itu, minta maaf, bukan bermaksud mendiskreditkan konten kreator misalnya, atau kemudian orang-orang yang memang tidak mendalami itu sebagai sebuah profesi, tapi hanya sekadar hobi musiman atau jadi batu loncatan. Nah, ada tuh wartawan yang bikin batu loncatan, tapi kalau saya lihat hampir semua profesi jurnalis itu konsum di situ sampai tua. Sehingga profesi ini layak disebut sebagai sebuah profesi utama.
4: Syamsur Rizal menambahkan, perlu diperkuat adalah dukungan ekosistemnya, bukan perlindungannya. Negara harus hadir menjaga keseimbangan agar informasi tetap berpihak pada kepentingan publik dan nilai budaya bangsa. Sementara itu, Dr. Andi Surahmi Batara dari UMI menilai, kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan tidak akan menggantikan peran jurnalis profesional. Hasilkan perlindungan hukum dan kesejahteraan profesi terus dipastikan terjaga.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mencatat 86 kasus kebakaran terjadi dari Januari hingga Juli 2026. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
7: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Bone mencatat telah menangani sebanyak 202 kasus darurat sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dengan rincian, 86 kasus kebakaran dan 116 kasus evakuasi atau penyelamatan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Damkarmat Kabupaten Bone Pamiluddin mengatakan, dari angka 86 kasus kebakaran tersebut penyebab utamanya yaitu korsleting listrik atau arus pendek hingga kompor. Dikatakan data tersebut menunjukkan tingginya intensitas pelayanan yang diberikan petugas dalam merespon berbagai kondisi darurat guna melindungi keselamatan masyarakat. Menurut Pamiluddin, penyebab kebakaran yang paling banyak ditemukan selama periode tersebut berasal dari korsleting listrik dan kelalaian dalam penggunaan kompor. Olehnya itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dengan rutin memeriksa kondisi instalasi listrik serta memastikan kompor telah dimatikan setelah digunakan. Selain itu, Damkarmat Kabupaten Bone juga terus mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran dan penanganan awal saat terjadi keadaan darurat.
8: Mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli, kasus kebakaran berjumlah 86 kasus. Dan kami juga ingin menambahkan bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, kasus evakuasi atau penyelamatan sebanyak 116 kasus. Dari 86 kasus kebakaran sampai saat ini, yang mendominasi penyebabnya adalah korsleting listrik atau arus pendek dan kompor.
7: Pamiluddin mengajak masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran. Pastikan instalasi listrik memenuhi standar keamanan dan jangan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Dengan kepedulian bersama, risiko kebakaran dapat diminimalkan.
1: 4 pelaku pembusuran penjual makanan di Biringkanaya ditangkap polisi. Berikut laporan Syarifuddin.
9: Tim Osnal Reskrim Polsek Biringkanaya berhasil mengungkap 4 orang pemuda dalam kasus pembusuran terhadap seorang perempuan penjual makanan di Jalan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar 2 hari lalu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam pembusuran korban, masing-masing lelaki inisial DP 21 tahun, MAK dan RS 19 tahun dan MF 25 tahun. Keempat pelaku yang diamankan, mereka ditangkap di tempat persembunyian di wilayah Kecamatan Biringkanaya, ditangkap polisi tanpa perlawanan. Kapolsek Biringkanaya Kompol Setiawan Amalik mengungkapkan pengungkapan kasus tindak pidana pembusuran tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan tim unit Reskrim Polsek Biringkanaya setelah menerima laporan korban. Kompol Setiawan Malik mengatakan para pelaku melakukan pembusuran di lokasi kejadian berlatar belakang balas dendam karena salah satu pelaku mencari seorang yang melakukan pemukulan terhadap adiknya namun tidak ketemu sehingga melakukan pembusuran secara acak hingga mengenai korban perempuan penjual makanan.
10: Pelaku mengakui bahwa dia memang melakukan pembusuran pada subuh itu dikarenakan sebelumnya dia mempunyai masalah dengan katanya anak Katimbang. Anak Katimbang ini pernah memukuli adiknya, kemudian pelaku membalas ke sana. Karena tidak ketemu sama yang dicari, dia melepaskan busur secara acak sembarang. Dibusur dari seluruh arah, kemudian mengenai korban.
9: Menurut Kompol Setiawan Malik, para pelaku menggunakan sepeda motor berboncengan mencari sasarannya. Kemudian melepaskan busur panah yang mengenai dada pelaku kiri korban tepat di bawah ketiak. Setelah melakukan aksinya, para pelaku pembusuran melarikan diri atas perbuatannya. Keempat pelaku terhadap seorang perempuan penjual makanan yang merupakan salah sasaran sedang menjalani penahanan dan dijerat pasal 466 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Sambut HUT ke-81 RI Madrasah Terpadu Kemenak Sulsel gelar gerak jalan kebangsaan. Aan Ariska melaporkan.
11: Keluarga besar Madrasah Terpadu Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menggelar gerak jalan kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kompleks Al-Hidayah Kota Makassar ini melibatkan peserta dari sejumlah madrasah mulai dari tingkat RA hingga madrasah aliyah. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan Ali Yafid mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi keluarga besar madrasah dalam menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, gerak jalan ini juga menjadi kelanjutan dari kegiatan doa dan zikir kebangsaan yang sebelumnya digelar Kementerian Agama bersama sejumlah pemangku adat kepentingan.
12: Saya sangat bersyukur dan sangat menghargai apa yang dilaksanakan oleh teman-teman kepala madrasah di wilayah Kota Makassar ini, yaitu giat menyambut bulan Ramadan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama dalam hal ini MAN 3, MTSN 2, MIN 2 Makassar maupun RA Ahlilas itu sangat merasa bersyukur dan bergembira untuk menyambut mengisi kemerdekaan Republik, apalagi umurnya Indonesia, kemerdekaan Indonesia berada di ke-81.
11: Sementara itu, Kepala MAN 3 Kota Makassar Sulfika Nur menyebut antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut cukup tinggi. Ribuan siswa, guru, dan warga madrasah ikut ambil bagian dalam gerak jalan yang mengambil rute sekitar 3,1 km. Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangkitkan semangat kemerdekaan.
13: Ada 6.000 peserta, jadi siswa ini telah ada 800, ada 1.000 lebih bersama dengan gurunya, kemudian MTSN 2, kemudian 1.300, MAN 3 kurang lebih 1.200. Jumlah total keseluruhan untuk Kompleks Al-Hidayah ini adalah kurang lebih 5.000 orang.
11: Gerak jalan kebangsaan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk memahami makna kemerdekaan serta memperkuat rasa persatuan dan kecintaan terhadap Indonesia.
1: Persoci Sulsel siap gelar Forkot Makassar dengan 3 kategori. Berikut laporan Zainal Abidin.
14: Perkumpulan Street Soccer Indonesia atau Persoci Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan untuk penyelenggaraan Inoga Street Soccer dalam ajang Festival Olahraga Kota Makassar atau Forkot Makassar yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Salah satu rangkaian yang dipersiapkan adalah cabang olahraga Street Soccer yang akan mempertandingkan 3 kategori. Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Persoci Sulsel, Akmal Asnawi, saat dihubungi RRI Senin pagi tadi. Akmal menyampaikan pihaknya berencana menyelenggarakan 3 kategori dalam ajang Forkot mendatang, yaitu kategori SMP Putra, SMA Putra, serta kategori Putri Umum yang masing-masing kategori ditargetkan diikuti maksimal 12 tim dengan waktu pelaksanaan yang disesuaikan agar seluruh pertandingan dapat berjalan efektif. Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengirimkan proposal untuk lokasi pelaksanaan Inoga Street Soccer mendatang kepada pihak KOBI Makassar.
15: Kegiatan rencana untuk Forkot ini akan diselenggarakan oleh Persoki Kota Makassar. Terus jumlah kategori akan diperlombakan ada 3, itu kategori SMP Putra Kota Makassar, kategori SMA Putra, dan kategori Putri Umum. Kurang lebih seperti itu. Nanti maksimal tiap-tiap peserta maksimal 12 tim tiap satu kategori akan diperlombakan selama kurang lebih maksimal 3 hari. Dari pengurus Persoki mengusulkan ke KORMI Kota Makassar untuk Persoki, kami mengusulkan di lapangan basket pada musim.
14: Akmal menambahkan kegiatan tersebut tidak hanya akan menjadi ajang pertandingan bagi para peserta, namun juga menjadi salah satu sarana untuk melakukan pembinaan dan penjaringan atlet street soccer di Kota Makassar. Para pemain yang menunjukkan potensi dan kemampuan terbaik akan menjadi perhatian untuk persiapan kejuaraan street soccer di tingkat yang lebih tinggi di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

Demikian pendengar telah kami hadirkan warta siang untuk Pro 1 RRI Makassar, dan sebelumnya telah kami hadirkan pula siaran Pro 3 RRI. Dan untuk saat ini persembahan lagu-lagu pop Indonesia akan kami hadirkan di ruang dengar Anda jelang program Pro Dangdut. Adalah kita, tetaplah bersama.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Selamat sore untuk Anda semua pendengar RRI Bone, khususnya bagi Anda yang berada di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Bagaimana, apakah Anda siap untuk memulai minggu pagi nanti dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah? Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 mendatang. Smart Friend mengajak pendengar semua berkumpul di Salomol Sengkang mulai pukul 6 pagi. Di sana Anda tidak hanya lari saja, tapi juga bisa menikmati entertainment seru, sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Jadi segera daftarkan diri Anda di Smart Friend Fun Run sekarang juga. Hanya Rp150.000, Anda akan mendapatkan jersey eksklusif, bipres, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan Anda juga berkesempatan untuk membawa pulang berbagai door prize menarik. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media at Smart Friend Run, Smart Friend World, atau hubungi 0888-0410-5999. Saya ulang sekali lagi di 0888-0410-5999. Yuk tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di Garis Start.

0: Kamu jangan merasa di atas angin ya. Seenaknya kamu perlakukan aku.
1: Ah, gak usah baper kamu. Emang aku salah apa sama kamu? Gak usah lebay.
0: Apanya yang lebay? Kamu pikir aku bodoh? Asal kamu tahu ya, aku tuh bukan budak cinta kamu.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore pendengar pecinta lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada. Kita kembali bersua di program yang kami hadirkan untuk Anda semua pecinta lagu-lagu dangdut. Kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sore ini saya sudah siapkan lagu-lagu yang akan menemani kita di suasana sore yang cerah ini. Ada Gita Yubi Cinta Matiku, Happy Asmara Ku Puja-Puja, Ike Nurjana Tak Mungkin Kembali, Jirayu Tiada Tara, Ovi Sofiantis Bahagia Selamanya, Paul Gayo Selvia Macinta Tak Bersaya, Prita Sugiharto Takut Banget, Cacandi Kair Mata Bawang, Saskia Gotik Seribu Alasan, Yulia Citra Pestamu Dukaku, Engkaulah Takdirku Weni, Nela Karisma Jaran Goyang, Evita Mala Nyanyian Rindu, Asep Irama Kembalikanlah Dia, dan Kumis dari Ati. 0851 915 1801. Kita langsung sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
2: Waalaikumsalam. Silakan Asri.
3: Lagunya Gita Yubi.
2: Gita Yubi, silakan ya. Kirim salamnya.
3: Lagunya buat sahabat kompi. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Kemudian ada juga Kak Walwi di Bonsel. Selamat sore Kak Alwi. Semoga kita selalu. Ada Fajar di Pondre. Terus ada Kak Faida bersama putra kelilingnya di Solo. Selamat sore juga Kak Faida. Dan untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tak terkecuali ucapannya, selamat sore semuanya. Semoga selalu bersama keluarga dan selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-81. Mudah-mudahan diberi umur panjang, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun, mudah-mudahan lebih baik di tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya.
2: Amin.
3: Buat Pak Imran, selamat juga menyambut Hari Merdeka, menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-81. Mudah-mudahan saya selalu dimurahkan rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya. Mudah-mudahan apa yang dikabulkan tercapai semuanya.
2: Amin.
3: Terima kasih banyak Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Tiga penelpon kami nanti di segmen ini, jadi tiga lagu juga nanti akan diputar. Sisa dua lagi silakan, siapa yang mau bergabung boleh di 0851 915 1801. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imran.
2: Waalaikumsalam. Silakan Bang Alwi.
4: Lagunya Sylvia Mas Cinta Tak Bersaya.
2: Iya, boleh kirim salamnya silakan.
4: Lagunya kirim buat Adik Faida di Wajah bersama putra kelilingnya. Semoga sehat selalu ya Rinda ya. Dan juga Jinovi sama rezekinya. Oke, lah saudara. Sama kompi di Ketua Rekuasi di Ulo. Semoga sehat selalu ya Sri bersama keluarga dan teman-teman di kompi. Juga anggota sejati PCR dari Bone, Ketua Panurdi Senjai. Selamat sore Panurdi. Untuk semuanya ada pendengarnya radio dari Bone di program Dangdut adalah kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk Demra, semoga sehat selalu sama keluarga. Semoga dimurahkan rezekinya cepatnya umroh.
2: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak berasa ini ya, berasa rutinitas ya. Oke, satu lagi menutup segmen pertama kita. Siapa gerangan? Kita langsung sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
5: Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Waalaikumsalam. Merdeka. Silahkan Asma.
5: Ya, lagunya Kumis.
2: Kumis. Oke. Okay.
5: Ya, lagunya buat sahabat Kompi, selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Terus ada juga Kak Wi di Bonsel, selamat sore juga. Ada Kak Fajar di Pondre, kemudian juga Kak Peida bersama putra kelilingnya di Solo. Dan untuk semuanya pendengarnya Prodandu tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore. Selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-81. Mudah-mudahan diberi umur panjang dan sehat selalu, aktivitasnya lancar semuanya. Amin.
2: Amin.
5: Buat kita Pol Imran.
2: Iya.
5: Selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-81 ya juga ya.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Kita. 91 FM Radio Republik Indonesia, Pro Dangdut kembali hadir di segmen kedua dan tentu saja menantikan telepon Anda untuk bisa bersama kita di sini memeriahkan Pro Dangdut edisi 10 Agustus 2026. Masih ada lagu dari Happy Asmara, Ku Puja-Puja, Ikke Nurjana, Tak Mungkin Kembali. Lalu juga ada Jirayu, Tiada Tara, Bahagia Selamanya, Ovi Sofianti. Leto Sugiarto juga hadir lewat lagu yang berjudul Takut Banget, Air Mata Bawang, Caca Handika, Saskia Gotik, Seribu Alasan, Pesta Mudukaku, Yulia Citra, Engkola Takdirku, Weni, Nela Karisma, Jaran Goyang, Evita Mala, Nyanyian Rindu, Kembalikanlah Dia, Asep Irama. Kita langsung sapa yang berikut ini, 0851-9151-8901. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Indra.
2: Waalaikumsalam Sherly.
3: Iya.
2: Silakan, mau dengar lagu yang mana?
3: Bahagia Selamanya.
2: Amin. Amin ya rabbal alamin. Boleh kirim salam silakan.
3: Iya, ada sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Bune, iya. Selamat sore Irfan. Ada juga Pak Madi di Miso, selamat sore. Ada juga Epi di Tokase, selamat sore Epi. Semuanya pendengarnya Pro Dangdut sampai terkecuali.
2: Iya.
3: Untuk Pak Indra lanjut tugas, terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum, merdeka.
2: Waalaikumsalam, merdeka. Setelah Sherly di MT Haryono, saya tunggu dua penelpon lagi untuk bersama kita di segmen kedua ini. Kita langsung sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci di Lampoko, selamat sore. Iya.
4: Sore juga Puang.
2: Iya. Bagaimana kabar Lampoko? Aman terkendali?
4: Alhamdulillah aman, aman terkendali.
2: Oke, cuaca juga aman?
4: Aman, Puan bisa tidur nyenyak.
2: Masya Allah. Anda ini ya, Anda tumben sekali hari ini tidur siangnya hanya sebentar ya.
4: Kebetulan Puan tadi ada panggilan dibawain bakso.
2: Oke, jadi
4: dibangunkan oleh bakso.
2: Terbangun karena bakso, baiklah, baik. Silakan, mau dengar lagu apa?
4: Caca Handika.
2: Caca Handika?
4: Iya.
2: Judulnya Air Mata Bawang ya. Kita langsung persilakan saja Ibu Eci untuk kirim salamnya, silakan.
4: Lagunya dikirim buat sahabat Kumpi, ucapannya selamat sore semua, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Ada juga Kak Paidah sama putra kelilingnya di Wajo, ada Kak Lui di Bone Selatan, dan untuk semua pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore semua, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Buat kita Puang, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih untuk Eci di Lampoko. Merdeka.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Kita. Satu lagi saya tunggu di 0851 9151 8901. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
5: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut ada kita Bang Imra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Jusman. Gimana kabarnya?
5: Iya, alhamdulillah kabar baik Puang.
2: Kalau Bang Imra, saya juga sehat tentunya.
5: Iya, mudah-mudahan sehat selalu Bang Imra.
2: Amin, doyang sama juga untuk Jusman. Lagunya apa Bang Jusman? Imbrang.
5: Lagunya anu Bang Imra Weni.
2: Weni judulnya Engkaulah Takdirku, boleh?
5: Iya. Lagunya buat sahabat setia. Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Dan lagunya spesial untuk yang tersayang. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan juga kita dan sukses selalu.
2: Amin. Engkaulah takdirku gitu. Jusman. Ngomong ki bilang untuk seseorangku yang paling ku sayang, ucapannya engkaulah takdirku gitu mestinya.
5: Oh gitu.
2: Ayo dong.
5: Apa?
2: Ya udah kau saja. Makasih Jusman. Terakhir buat siapa lagi?
5: Apa tadi? Ulang coba. Apa tadi? Apa tadi dibilang tadi?
2: Saya bilang gini, untuk seseorangku yang paling ku sayang, ucapannya engkaulah takdirku.
5: Oh, untuk seseorangku yang paling kusayang, kalau takdirku.
2: Oke, terima kasih Jusman ya. Udah, terima kasih.
5: Untuk Bang Imran, terima kasih ya selalu Bang Imran.
2: Oke deh.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang gitu ngajain pasangan ini yang sedang dimabuk cinta ya. Cinta. Baiklah. Kebetulan pasangan ini sudah pernah berkunjung ke RRI gitu. Jadi saya tahu bagaimana euforia cinta mereka ya. Baiklah, kita langsung dengarkan saja lagu dari Ovi Sofianti dengan Bahagia Selamanya.

0: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga sore.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malincah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Klub-klub elit mematangkan bursa transfer jelang bergulirkan Liga Musim Baru. Timnas Voli Putri Indonesia raih medali perunggu di CV Cup Women's Cup 2026. PBIPSI gencar sosialisasi pencaksilat sebagai upaya menuju Olimpiade. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Arsenal resmi mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai transfer sebesar 75 juta pound sterling. Gelandang Brasil itu siap menghadapi tantangan baru bersama The Gunners dengan ambisi meraih trofi dan menciptakan sejarah bagi klub. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Wow, feel good, feel amazing. I'm glad for the opportunity. Since the first time I speak to Bernardo.
2: Arsenal resmi mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai transfer sebesar 75 juta pound sterling. Gelandang asal Brazil itu menandatangani kontrak dan diperkenalkan kepada pendukung Arsenal di Emirates Stadium kemarin. Bruno memilih nomor punggung 39 yang sudah digunakannya sejak memperkuat Atletico Paranense. Nomor tersebut memiliki makna khusus setelah ayahnya meyakini angka 39 akan membawa keberuntungan bagi sang pemain. Kini, Bruno memasuki tantangan baru bersama The Gunners dengan ambisi meraih trofi dan menciptakan sejarah di klub.
1: Well, I think after playing two World Cups.
3: Setelah bermain di dua Piala Dunia, saya merasa berada pada tahap kehidupan yang membutuhkan tantangan seperti ini. Saya ingin memenangkan trofi, menciptakan sejarah, dan saya merasa berada di tempat yang tepat untuk melakukannya. Saya sangat bersemangat untuk memulai. Kami memiliki banyak pertandingan musim ini, sehingga kedalaman skuad akan sangat penting. Saya berharap kami bisa mewujudkan impian kami.
2: Kehadiran Bruno Guimaraes juga mendapat sambutan positif dari pelatih Arsenal Mikel Arteta. Arteta menilai karakter, energi, dan ambisi Bruno dapat memberikan warna berbeda bagi skuadnya. Ia juga melihat pemain berusia 28 tahun itu memiliki kepribadian yang dibutuhkan Arsenal untuk berkembang.
1: I'm delighted to have him. Why? We see very clearly.
3: Saya sangat senang memilikinya. Mengapa? Kami melihat dengan sangat jelas, terutama energi yang langsung dia bawa ke tempat latihan. Dia memiliki rasa lapar dan keinginan untuk datang ke sini serta menciptakan sejarah besar bersama klub. Itulah ambisi yang kami butuhkan. Kami ingin naik ke level berikutnya. Saya sangat yakin kami membutuhkan pemain dengan kepribadian, keinginan, dan karakter seperti itu. Mereka dapat mendorong semua orang di dalam klub untuk melangkah lebih tinggi.
2: Arsenal kini bersiap menghadapi musim 2026-2027 dengan Bruno Guimaraes sebagai tambahan penting di lini tengah. Kehadiran Bruno diharapkan dapat membantu Arsenal dalam mempertahankan gelar Liga Premier Inggris dan mengejar ambisi yang lebih besar di Eropa. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih terkait bursa transfer pemain. Tim-tim Liga Italia telah melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas untuk menghadapi kompetisi 2026-2027. Inter Milan yang musim lalu menjadi juara telah mendatangkan beberapa pemain untuk menghadapi musim 2026-2027. Alexander Stankovic didatangkan dari klub Brugge dan Manuel Akanji dari Manchester City. Sementara itu AC Milan yang tampil kurang maksimal musim lalu mencoba menambah amunisi di bursa transfer. AC Milan mendatangkan Goncalo Ramos dari PSG dan Mario Gila dari Lazio.

Sementara itu pendengar, dari La Liga, tim-tim besar seperti Barcelona, Real Madrid hingga Atletico Madrid telah mulai memanaskan bursa transfer. Real Madrid mendatangkan beberapa pemain seperti Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva hingga Ibrahima Konate. Sementara itu Barcelona akan diperkuat Anthony Gordon hingga Karim Adeyemi mulai musim depan. Pemain Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo dan Lee Kang-in dari PSG akan memperkuat Atletico Madrid.

0: Beralih ke MotoGP pendengar, Marc Marquez mengakui hasil buruk yang diraihnya pada MotoGP Inggris 2026 sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Pebalap Ducati Lenovo itu menilai dirinya memang tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing di barisan depan dalam balapan di Silverstone kemarin. Marquez sebenarnya sempat berada di posisi ketiga pada lap pertama. Namun kecepatannya kemudian menurun hingga akhirnya hanya mampu finish ketujuh. Ia menegaskan tidak ada persoalan pada motor maupun ban yang digunakan. Menurutnya, keduanya bekerja dengan baik sepanjang balapan.
1: Anda masih mendengarkan Dinamika Olahraga Sore. Hanya di Pro 3.

0: Mendengar timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga CV Women's Cup 2026 di Chiang Mai, Thailand siang kemarin. Posisi ini diraih Indonesia setelah Thailand menang 3-0 atas Vietnam pada laga pamungkas. Sebelumnya Indonesia takluk 1-3 dari Filipina. Indonesia mengulang pencapaian leg pertama. Indonesia berada di peringkat ketiga setelah meraih 1 kemenangan dan 2 kali kalah. Indonesia menang atas Vietnam dan kalah dari Thailand serta Filipina. Selain meraih medali perunggu, wakil Indonesia juga menjadi pemain terbaik turnamen. Indah Guretno Dwi Margiani ditetapkan sebagai best libero pada leg kedua CV Women Cup 2026. Dan terkait pencapaian prestasi timnas voli putri Indonesia di CV Women Cup 2026 ini, kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBVSI, Laudri Mas Paitela. Selamat sore, Bung Laudri. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Selamat sore, Mbak Safira.
0: Jaya. Bagaimana Anda melihat evaluasi dari PPPBVSI? Apa yang perlu dievaluasi terhadap performa timnas putri yang berhasil meraih medali perunggu secara back-to-back di leg 1 dan juga leg 2?
1: Ya, secara keseluruhan kami tetap mengapresiasi. Walaupun tidak masuk target, di mana target Bapak Ketua Umum adalah runner-up ya. Ya, intinya kita bisa... Memang pencapaian di putaran pertama cukup mengembirakan. Mm-hmm. Artinya kita memang di ranking 3 tapi kita bisa mengalahkan Filipina.
0: Mm, oke.
1: Okay. Di putaran kedua kita sebenarnya sudah punya momen yang bagus tuh mengalahkan Vietnam. Namun pada pertandingan terakhir kita kalah dengan Filipina. Mm-hmm. Nah, jadi kalau kita tarik kembali ke asal-muasal dibentuknya CV Cup ini, itu supaya kita tidak menunggu SEA Games saja. Kalau di SEA Games 2 tahun sekali, yeah. Itu pertama. Lalu yang kedua, Thailand sebagai inisiator itu ingin supaya tidak ada ketimpangan di antara negara-negara ASEAN. Jadi selama ini Thailand merasa dia terlalu superior, tapi itu nggak bagus buat dia.
0: Yeah.
1: Itu, dia merasa bahwa di Asia Tenggara harus ada kompetitornya supaya dia juga bisa naik dan juga negara-negara lain selain Thailand juga bisa, dan itu kelihatan sekarang, Mbak.
0: Yeah.
1: Dulu kan dominan sekali Thailand, Vietnam. Tiba-tiba sekarang kita bisa mengalahkan Vietnam, Filipina bisa mengalahkan Vietnam. Jadi artinya peta kekuatan selain Thailand sekarang mulai berimbang.
0: Betul. Muncul lagi gitu, ya negara-negara yang cukup maju untuk di CV Cup ini. Tapi menyinggung yang tadi ya, Bung Laudri, pada leg kedua tim Indonesia kan sempat menang dramatis atas Vietnam, tapi kemudian kalah dari Filipina di laga terakhir. Apa sih sebenarnya yang menjadi faktor utama tidak konsistennya performa ini?
1: Ya, betul sekali, saya setuju tidak konsisten itu terkait dengan teknis, Mbak Safira. Mm-hmm. Jadi bukan masalah teknis. Jadi pada saat kita mengalahkan Vietnam, itu memang kita dalam euforia tinggi.
0: Yeah.
1: Dan itu posisi itu memang berbalik menjadi bumerang. Jadi hasil kasih saya dengan manajer tim di sana, bahwa memang euforia itu sedikit membuat anak-anak terbuai.
0: Mm-hmm.
1: Itu aja. Jadi pada saat bertanding lawan Filipina, di mana motivasi tim Filipina itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita, itu yang membuat menjadi bumerang bahwa motivasi kemenangan lawan Vietnam tidak bisa kita pertahankan.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga pada saat Filipina punya motivasi tinggi untuk mengalahkan kita, kita malah terbeban berat.
0: Okay.
1: Untuk bisa mengalahkan Filipina. Sebenarnya lebih lari ke non teknis saja, Mbak.
0: Artinya tidak masalah. Fokus ya Bung Laudri ya dalam kemenangan-kemenangan melawan Vietnam dan juga Filipina ya?
1: Betul, kalau bicara non-teknis itu memang lebar, Mbak.
0: Yeah.
1: Kita harus cari tahu secara psikologis,
0: yeah.
1: Entah karena menganggap remeh,
0: banyak
1: entah
0: faktor,
1: karena
0: kuat, ya?
1: Entah karena, betul, entah karena beban, karena gini, Mbak, pada saat kita, itu harus diakui, sharing dengan teman pemain ada, pada saat kita bisa mengalahkan Vietnam, harapan teman-teman itu Vietnam bisa mengalahkan Filipina.
0: Yeah.
1: Tapi ternyata
0: tidak ya.
1: Iya, itu
0: sayangnya. Iya. Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Itu secara manusiawi pasti ada beban tersendiri di antara teman. Harusnya itu jadi motivasi untuk kita bisa bersaing lagi gitu, Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, Bung Laudri, turnamen ini kan juga memunculkan nama-nama baru ya, dan juga ada penghargaan individu seperti Indah Guretno ini juga sebagai best libero. Bagaimana PBVSI melihat hal ini?
1: Oh ya, bagus, kita apresiasi untuk untuk awarding individu.
0: Yeah.
1: Artinya anak-anak memang cukup layak. Baik itu libero yang minggu lalu si Rara menjadi salah satu best middle blocker. Jadi saya pikir ya apresiasi juga mereka sudah menunjukkan performa yang bagus. Guratno juga melihat performa di putaran kedua ini, melihat cara dia bermain, menempatkan posisi dalam bertahan, kayaknya akurat, feelingnya bagus sekali. Jadi cepat, gampang sekali dia mendapatkan smash-smash keras. Cuma kalau bisa bertahan tapi nggak bisa menyerang ya sama aja,
0: Pak. Iya, itu ya. Butuh juga kekuatan dari individu untuk bagaimana tidak hanya bertahan, tapi juga perlu menyerang agar membuahkan poin-poin ya, sehingga akhirnya tim Indonesia bisa mengalahkan lawan. Nah, setelah ini timnas akan berlaga di AFC Women's Continental Championship ya di Tiongkok. Apa kemudian target yang diberikan oleh PBVSI kepada tim dan juga pelatih?
1: Oh iya, jadi pertama akan ada evaluasi komposisi pemain, itu sudah pasti, Mbak. Jadi ada mungkin dua orang yang kita ganti. Terus yang kedua, secara logika kemarin waktu di AFC Cup kita ranking 5 ya, Mbak ya. Nah, di AFC Continent ini kan nanti ada tim Jepang, tim Cina, dan tim Thailand.
0: Yeah.
1: Jadi logikanya kalau tiga besar itu masuk, kita tergeser ke ranking 8. Jadi Bapak Ketua Umum mentargetkan di 8 besar aja di AFC Continent ini.
0: Oke, targetnya 8 besar ya. Tapi untuk perbaikannya di sektor mana nih? Apa yang perlu dibedahi dalam waktu singkat ini?
1: Iya, ada beberapa pemain yang artinya kan memang cukup berat di AFC Continent ini untuk mencari juara. Sehingga orientasinya kami selaku Binpres adalah memberi pengalaman kepada anak-anak U21 atau U18 untuk bisa masuk di tim senior. Itu Mbak, orientasinya ke situ.
0: Oke, baik. Kalau gitu kita nantikan ya bagaimana kiprah dan juga bagaimana laga yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kita harapkan semoga semakin membaik dan juga bisa mencapai target yang diharapkan tadi ya, Bung Lodri. Oke, terima kasih Bung Lodri. Salam olahraga, selamat sore.

Pendengar, pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro mengevaluasi hasil TC dan juga uji coba yang dijalani pemainnya dalam beberapa pertandingan. Berikut laporannya disampaikan Agus Herianto dari RRI Semarang.

0: saya menanamkan setiap uji coba, setiap mentality, usahakan kalau bisa bisa menang ya, gimana pun keadaannya.
1: Pendengar, pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro mengevaluasi hasil uji coba yang dijalani pemainnya. Usai menggelar training center TC di Yogyakarta, hasil uji coba melawan Persik cukup memuaskan. Pada pertandingan itu, PSIS akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0. Namun Widodo menegaskan kemenangan bukanlah tujuan utama dari pertandingan tersebut. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah melihat kesiapan individu, perkembangan, kekompakan tim, serta mentalitas pemain. Lebih lanjut, Widodo juga memberikan perhatian terhadap kontribusi pemain pengganti.
0: Tentunya kami tidak ke arah keunggulan, tetapi itu sangat penting juga sih ya, saya karena saya menanamkan setiap uji coba, setiap mentality, usahakan kalau bisa bisa menang ya, gimana pun keadaannya. Tapi hal yang lebih besar dari semua itu yaitu kesiapan dari individu pemain dan tim ya. Jadi saya bicara kepada pemain, siapapun yang main pertama, kerja keras, harus ada yang membeda sebagai pemain yang kedua nanti, yang pengganti. Dan ini dibuktikan sama teman-teman pemain.
1: Menurutnya, setiap pemain harus mampu memberikan perubahan ketika mendapatkan kesempatan bermain. Kemenangan atas Persik juga menjadi ujian tersendiri karena pemain PSIS berada dalam kondisi kelelahan setelah menjalani TC. Selain mentalitas, Widodo Cahyono Putro melihat adanya perkembangan dalam kerjasama antar pemain. Kombinasi pemain yang berujung pada gol menjadi salah satu aspek yang dinilainya masih dapat terus dikembangkan. Sedangkan CEO PSIS, Faris Zulinar, mengatakan PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menyambut bergulirnya kompetisi Championship atau Liga 2 musim 2026-2027.
2: Kita sangat mengharapkan ke depan PSIS akan tampil lebih baik dengan pemain yang lebih bugar, fasilitas latihan di gym, menciptakan kondisi yang ideal buat para pemain.
1: Ia berharap klub kebanggaan Kota Semarang mampu bangkit dan bersaing di Championship musim mendatang. Agus Hiranto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Tekball Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Agustin Irdiani, RRI Surabaya.
1: Cabang olahraga Tekball Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang Tekball berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
2: Dan atlet-atlet tekball ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Kita lihat peluang bahwa tekball games. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu. Kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungaria untuk membantu tim nasional. Kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games. Hanya saja pendaftaran di sisi yang tadi dijelaskan Pak Hari bahwa ada keterbatasan untuk mendaftarkan hanya di 3 nomor. Jadi kita sangat hati-hati melihat nomor-nomor mana yang berpeluang atlet-atlet kita untuk bisa melaju ke semifinal bahkan ke final.
1: Sementara itu pelatih Tekball Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan Tekball sekitar 8 tahun.
3: The stronger is Thailand. Thailand. I think that's the only country that is like separate league maybe right now. But I think the other countries are can be similar level in Indonesia. So I think that the preparation is.
2: Jadi disampaikan bahwa di negara Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
1: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor yakni Yoga dan Arbika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Ubah turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.

Sama strategis antara KOI dengan Alliance of Independent Recognized Members of Sport atau AIMS. Aliansi ini menjadi pintu masuk krusial agar pencaksilat mendapatkan pengakuan penuh dan legalitas dari Komite Olimpiade Internasional IOC. Namun, tantangan terbesar kini bukan lagi sekedar mengenalkan budaya, melainkan menyamakan peta kekuatan dunia. PB IPSI secara masif terus mengirimkan pelatih-pelatih terbaiknya ke luar negeri, mulai dari kawasan Eropa hingga Timur Tengah. Langkah ini sengaja diambil agar kompetisi global menjadi seimbang, karena IOC tidak menyukai olahraga yang hanya didominasi oleh satu negara. Setelah sukses menggelar eksibisi di Sela Olimpiade Paris dan status eksibisi pada Olimpiade Los Angeles, target puncaknya yaitu pencaksilat diharapkan sudah resmi memperebutkan medali pada Olimpiade Brisbane 2032.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
2: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
1: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari

0: kota. Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
1: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
0: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
1: Wah, jadi seru ya, ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa, penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Dan kita masih ada beberapa lagu. Waktu kita semakin sempit, tapi masih bolehlah menerima dua penelpon yang ingin bergabung bersama kami di sore ini. Ada lagu dari Happy Asmara, Kupuja-puja, Ikan Nurjana Tak Mungkin Kembali, Jerayu Tiada Tara, Rita Sugiarto, Takut Banget, Yulia Citra, Pestamu Dukaku, Nela Karisma, Jaran Goyang, Evita Mala, Nyanyian Rindu. Jadi judulnya itu Jaran Goyang ya, bukan Jarang Goyang, tapi Jaran Goyang. Nah, silakan 0851-9151-8901, kami nantikan telepon Anda untuk kirim-kirim salam dan juga request lagu-lagu dangdut di playlist Pro Dangdut sore ini.

Kita dengarkan lagu yang sebenarnya dipopulerkan oleh banyak penyanyi gitu ya. Artinya lagu ini diangkat dan dibuat hits oleh beberapa orang penyanyi. Setelah Karisma salah satunya. Kita langsung dengarkan Jarang Goyang untuk Anda semua.

Pendengar, saatnya kami tuntaskan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus bersama kami nanti di pukul 17 kami akan kembali bergabung bersama saran jaringan Gema Saripati Maju. Saya Imran Batik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju di edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Dan untuk informasi pertama akan kami menyapa rekan-rekan kami dari RRI Bone, ada Andi Imran. Andi Imran,
1: selamat sore Irsan.
0: Selamat sore, silakan informasi dari Bone.
1: Baik, terima kasih. Mentan Amran, siapkan strategi khusus hadapi El Nino, pastikan stok pangan aman. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arif.

0: Opla. Sebagai langkah nyata di lapangan, Mentan mengaku telah menyalurkan sekitar 150 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna mengamankan pasokan air bagi lahan pertanian.
1: Kemudian El Nino, kita sudah persiapkan pompa, pompanisasi, irigasi kita perbaiki, kemudian benih unggul kita siapkan, bibit unggul kita siapkan, dan juga ada Opla untuk daerah rawa. Tetapi yang terpenting adalah stok yang ada sekarang itu 5,2 juta ton. Dan itu tertinggi sepanjang sejarah. Yang kedua adalah standing crop kita itu kurang lebih 10 juta ton.
0: Meski ancaman cuaca kering membayangi, pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman. Dikatakan Andi Amran, saat ini stok beras nasional tercatat berada di angka 5,2 juta ton. Mentan Amran juga optimis pihaknya mampu menghadapi tantangan El Nino dengan baik, berkaca dari keberhasilan melewati krisis cuaca serupa pada beberapa waktu lalu.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Imbra dari RRI Bone. Berikutnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda menuju ke RRI Tolitoli bersama rekan Andi Nur Samsu.
4: Iya, selamat sore Bung Irsan Saputra.
3: Selamat sore rekan Andi. Informasi dari Tolitoli untuk hari ini, silahkan.
4: Baik, pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol resmi menggelar aksi pencanangan gerakan sejuta bendera yang dicanangkan dengan pembagian bendera secara gratis kepada masyarakat, dan kegiatan ini dipusatkan di arena utama Car Free Day Kabupaten Buol. Selengkapnya dilaporkan Martina.

0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol, Mansyur Hentu mengatakan, meski pelaksanaan program bertepatan dengan kondisi efisiensi anggaran daerah, pihak Badan Kesbangpol Kabupaten Buol menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah instansi pemerintah serta pihak perbankan turut berpartisipasi aktif menyerahkan bantuan bendera secara sukarela untuk mendukung suksesnya gerakan ini.
1: Antusias masyarakat itu cukup luar biasa. Kami di tengah-tengah efisiensi anggaran, tapi kami masih bisa berbuat. Saya perkirakan ya kalau cuma 1.000 orang ada bisa hadir. Ada juga kami bagi bendera. Dasarnya ini adalah surat edaran Mendagri. Alhamdulillah ada partisipasi dari berapa bank ada di sini.
0: Menurutnya, aksi pembagian bendera tersebut mendapat sambutan hangat dan antusias tinggi dari warga yang sedang beraktivitas di area CFD. Masyarakat tampak berbondong-bondong menerima bendera merah putih kecil untuk segera dipasangkan pada kendaraan masyarakat yang melalui jalan perempatan lampu merah Masjid Agung Buol.
1: Iya, harus ditumbuh kembangkan rasa nasionalisme terhadap generasi muda. Paskibraka juga kita libatkan. Anak-anak SD juga mereka tampil dengan kebesaran merah putih. Itu akan membekas kepada mereka.
0: Pemerintah daerah menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk kembali membangkitkan dan menggelorakan semangat nasionalisme serta jiwa patriotisme di tengah masyarakat sehingga rasa cinta tanah air dapat terus terjaga dan diperkuat.
2: N. Irsan dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan Abi Jin serta Sela mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke Kota Angin Mamiri bersama Irsan Saputra.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Samsu. Pendengar dari RRI Toli-Toli berikutnya, kami akan hadirkan untuk Anda menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Nur Haya.
4: Ya, selamat sore rekan Irsan.
3: Selamat sore Nur Haya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Ampana.
4: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana, Fatayat Nahdlatul Ulama dan TPPKK Tojo Una-Una kampanyekan stop perkawinan anak. Dan selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
5: Pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Tojo Una-Una serta berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, diantaranya komunitas Ampana Book Party, Forum Anak Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Genre Tojo Una-Una, dan Tona Youth Islamic Center, didukung oleh program inklusi menggelar kegiatan Maimomolinja dalam rangka kampanye stop perkawinan anak yang dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan perkawinan anak. Humas Program Inklusi Fatayat NU Tojo Una-Una Putri menegaskan bahwa kegiatan Maimomolinja merupakan bagian dari komitmen Fatayat NU dalam membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan remaja. Menurutnya anak harus diberikan kesempatan untuk sekolah, berkembang dan mempersiapkan masa depannya.
6: Kolaborasi Fatayat NU Tojo Una-Una dan TPPKK pada kegiatan ini itu diwujudkan melalui sinergi dalam pelaksanaan edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak serta penyalahgunaan narkoba. Di sini Fatayat NU itu berperan dalam penguatan edukasi dan kampanye kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Sementara ibu-ibu TPPKK itu memperkuat keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak dan remaja yang ada di Tojo Una-Una.
5: Kegiatan Maimomolinja diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kampanye, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak dari perkawinan usia anak, narkoba, kekerasan, dan berbagai bentuk risiko lainnya. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Ampana. Saya Nur Haya beserta rekan kerja Sasri Alwi Hasing mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke studio RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Kendari bersama rekan Sunarti Mayesi. Silakan.
7: Baik, Rekan Insan, informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami akan menghadirkan sebuah feature terkait dengan membentuk generasi yang beriman dan bertoleransi menjadi tugas utama lembaga pendidikan, di mana moderasi beragama ditanamkan sejak usia dini. Mengenai hal tersebut selengkapnya bersama Heli Diawati Kadir.
8: Pendidikan memegang peran sangat vital dan menjadi garda terdepan dalam menanamkan serta membangun pemahaman moderasi beragama yang kuat sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar generasi muda tumbuh dengan pandangan yang luas, mampu memilah pemahaman yang benar, serta terbiasa hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra Suhaini menjelaskan pihaknya menjalankan 4 peran utama dalam membangun dan memperkokoh nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Langkah pertama adalah menanamkan pemahaman yang mendalam dan benar, bukan sekedar asumsi atau dugaan semata.
9: Menanamkan pemahaman, ya, bukan asumsi. Biasanya itu dilaksanakan implementasinya di sekolah itu lewat pelajaran agama, kemudian lewat pelajaran PPKN, sosiologi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga diajarkan secara praktik. Juga melatih sikap hidup bersama. Ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok, baik di OSIS, pramuka, kemudian juga di mata pelajaran. Juga membentuk pola pikir kritis terhadap intoleransi. Jadi pendidikan juga itu mengajarkan bagaimana sebenarnya agama, misalnya agama Islam yang benar itu bagaimana, agama lain yang benar itu bagaimana. Karena kan kalau tidak ditahu, berarti bisa saja menimbulkan sikap-sikap misalnya takut sama ajaran agama Islam dan lain sebagainya.
8: Pembelajaran hidup bersama dan semangat toleransi juga digalakkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan gerakan pramuka, organisasi siswa intra sekolah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui jalur ini, peserta didik diajarkan makna sebenarnya dari ajaran agama yang dianutnya maupun ajaran agama yang dianut orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penerapan nilai moderasi beragama melalui jalur pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kedewasaan dalam bermasyarakat.
7: Ini informasi tadi juga melengkapi kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Saya Sunarti Mayesi bersama rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selanjutnya kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan Sunarti. Selanjutnya kami akan berpindah ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Rekan Mega.
10: Kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat yang akan menerima remisi umum?
12: Dan remisi sesulbar ini 591 orang, yang bebas 1 orang di lapas kelas 2B Pulau Wali. Nah, dia mendapatkan remisi RU2, langsung bebas 1 orang, sedangkan yang lain tidak ada yang bebas.
11: Untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini ada berapa orang Bapak?
12: Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1201 orang, sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Kita itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana, itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan, sudah wajib diusulkan. itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum menempatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
11: Kalau untuk jenis pidana dari warga binaan yang mendapat remisi, itu dari mana saja Bapak?
12: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang. Jumlah semua 591 orang.
11: Kalau untuk penyerahan remisinya Pak, teknisnya diberikan kapan?
12: Penyerahan remisi akan diserahkan misalnya yang di kabupaten akan dilaksanakan oleh Pak Bupati, yang di tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Nanti ada pemberian remisi di sini setelah nanti acara rondanya yang upacara ini itu, setelah itu akan dilaksanakan pemberian remisi dan mudah-mudahan Bapak Gubernur datang.
11: Dari sekian banyaknya yang menerima remisi, apakah memang satu orang yang langsung bebas Bapak atau bagaimana?
12: Ya, memang satu orang pas pada saat itu mendapatkan remisi, dia pada hari itu juga bebas. Setelah dia mendapat remisi, setelah hitungan dia pada tanggal 17 itu bebas. Memang satu orang saja.
11: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dari RRI Mamuju kita kembali.
3: Baik, terima kasih banyak RRI Mamuju. Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju.

0: Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabaria. Rekan Sabaria?
1: Baik, rekan Irsan.
0: Informasi menarik apa dari RRI Bau-Bau untuk hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait pemerintah Kota Bau-Bau mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
2: Bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para veteran untuk terus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau Audeham Sinabolu usai memimpin upacara memperingati Hari Veteran Nasional tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Ruang Aula Palagimata, Senin 10 Agustus 2026. Hamsina mengatakan pengabdian veteran tidak berhenti setelah berakhirnya masa kedinasan. Nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, disiplin dan rela berkorban tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hamsina, kemajuan bangsa juga menghadirkan tantangan berupa perubahan sosial yang dapat mempengaruhi nilai-nilai keteladanan. Karena itu, veteran diharapkan tetap menjadi teladan dan menanamkan semangat perjuangan di lingkungan masing-masing.
2: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini mengumpulkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara. Dalam konteks pemerintah Kota Bau-Bau, maka dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa kita mengingat jasa-jasa para veteran.
3: Sementara itu, Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kota Bau-Bau Idris Kari mengatakan dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap veteran selama ini cukup baik. Namun pihaknya berharap perhatian tersebut terus diperkuat termasuk melalui penyediaan sekretariat yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Idris menyebut saat ini LVRI Kota Bau-Bau memiliki 20 orang veteran Trikora dan 15 veteran Seroja serta sekitar 25 Warakauri. Rata-rata veteran yang masih aktif telah berusia 65 tahun ke atas namun tetap aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi.
4: Harapan kami semoga pemerintah daerah memperhatikan veteran, bukan hanya sisa-sisa atau sampah-sampah masyarakat. Untuk sementara ini, kami sendiri masih satu atap dengan kantor PPABRI. Yang kami inginkan adalah satu tempat untuk kantor veteran dan PIVERI serta PPN. Itu yang kami inginkan sekarang.
3: Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota turut membacakan sambutan Ketua Umum DPP Legion Veteran RI, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Manitiri. Peringatan Hari Veteran tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna mendalam, veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan penjaga nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
0: Terima kasih banyak rekan Samaria dari RRI Bau-Bau. Berikutnya dari RRI Bau-Bau, kami mengajak Anda untuk menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami.
5: Baik pendengar dan pemirsa, dari RRI Palu kami hadirkan informasi penerbangan internasional langsung rute Palu Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu telah resmi dibuka. Terbukanya rute internasional ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
6: Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu kini resmi melayani penerbangan internasional dengan rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok dan sebaliknya. Penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan konektivitas udara Sulawesi Tengah dengan pasar internasional. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya potensi investasi, perdagangan, pariwisata, serta komoditas unggulan daerah memerlukan dukungan akses transportasi udara yang cepat, efisien, dan terhubung langsung dengan pasar global.
7: Melalui penerbangan langsung ini, waktu perjalanan salah satu pusat dan manufaktur terbesar di China dan Asia dapat dipersingkat. Konektivitas ini diharapkan memperlancar mobilitas pelaku usaha, masyarakat, dan akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan peluang industri, investasi, dan kerjasama ekonomi. Konektivitas adalah kunci transformasi Garuda. Bagi Garuda Indonesia, mengoperasikan rute charter ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.
6: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penerbangan internasional perdana itu sebagai tonggak sejarah baru bagi Sulawesi Tengah sejak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menyandang status

0: kemajuan, ya, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti terus menunjukkan kemajuan dari segala sektor, terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan disusul lagi dengan penerbangan yang lebih intens. Kalau sekarang rencana ini Garuda 2 kali seminggu, kemudian China Southern itu nanti akan mendarat di sini tanggal 11 jam 12 siang. Dia akan mendarat perdana juga di sini membawa penumpang dari langsung dari Guangzhou.
1: Anwar menambahkan selain Garuda Indonesia dan China Southern Island, Sriwijaya Air juga tengah mempersiapkan pembukaan layanan penerbangan umroh melalui rute Palu Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penumpang, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi dari dan menuju Sulawesi Tengah.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
3: Terima kasih banyak rekan Adinda. Setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar Khairuddin Borahim terkait DPR RI dorong penguatan ekosistem pers era digital. Silakan rekan Khairuddin Borahim.
4: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia hingga sebetulnya yang diskusi kami bahas masa depan pers di era kita Sabtu malam lalu rangka bilat ke-28 IJTI Sulsempat kegiatan menghadirkan Ketua Komisi 3 DPR RI Dianto Lalu dan anggota DPRD Komisi 1 DPR RI Samsul Rejal sebagai pembicara. Dianto Lalu menegaskan undang-undang pers tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi jurnalis melalui pasal 8 yang diperkuat peran Dewan Pers. Dia menjelaskan sejumlah gugatan terhadap media sering ditolak pengadilan karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers. Dia terlalu menuturkan perlindungan terhadap profesi jurnalis sangat kuat. Itulah mengapa DPR dan pemerintah tidak mewacanakan revisi undang-undang pers karena sudah cukup menjamin kebebasan dan keamanan wartawan.
5: Tidak jelas. Faktanya apa? Faktanya banyak wartawan yang kesannya masih dikriminalisasinya. Faktanya apa? Kasus pidana perdata banyak wartawan yang digugat. Tetapi kami menjelaskan itu bahwa fungsi pasal 8 itu sebenarnya sudah cukup untuk melindunginya. Maklumat, karena sudah diikat di undang-undang itu, ada peran dalam pers. Seorang jurnalis tidak boleh langsung dipidana. Sama kasus perdata, untuk kasus yang dilakukan di Negeri Makassar. Kalau tidak salah, banyak wartawan, banyak media digugat di pengadilan Negeri Makassar. Itu ditolak oleh pengadilan. Kenapa? Karena mereka tidak melalui mekanisme Dewan Pers.
4: Sementara.
5: Sementara itu,
4: Samsul Rejal menekankan jurnalisme berbeda dengan sekedar pembuatan konten jasa di tengah dominasi platform digital dan konten kreatif. Dukungan negara terus perlu diperbarui agar ekosistem tetap sehat dan berkelanjutan.
5: Untuk memastikan bahwa media beserta seluruh ekosistem negara ini itu harus memiliki privilege dalam konteks tertentu. Itu sama semua transaksi dengan berdiri itu mencapai pemberhentian bukan berhenti konten kreator misalnya atau kemudian orang-orang dengan sebuah profesi dengan sebuah hobi musiman atau dari berhenti dan juga
4: Samsul Rejal menambahkan yang perlu diperkuat adalah dukungan ekosistemnya dan perlindungannya. Harus hadir menjaga keseimbangan agar informasi tetap berpihak pada kepentingan publik dan nilai budaya bangsa. Sementara itu, Dr. Andi Surani Batara,

0: dari ini, nilai kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan tidak akan menggantikan peran jurnalis profesional, asalkan perlindungan hukum dan kesejahteraan profesi terus dipastikan terjaga. Demikian, Hairudin Burahi, RRI Makassar, melaporkan.
1: Setelah informasi dari Hairudin Burahim tadi, selanjutnya kami hadirkan feature HUT pertama Kodam Daerah TNI Angkatan Laut berlangsung meriah yang dilaporkan oleh Syarifuddin.
2: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodairal 6 berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Napal Base Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodairal 6 yang terbuka untuk masyarakat menikmati hiburan dan dapat menaiki kapal perang TNI Angkatan Laut membuat warga tertarik hadir beramai-ramai memeriahkan perayaan hari ulang tahun pertama Kodairal 6. Komandan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksada TNI Andi Abdul Aziz mengatakan peringatan 1 tahun Kodairal 6 tepatnya 10 Agustus 2025, peralihan dari Lantamal melibatkan masyarakat untuk hadir meramaikan dan menikmati hiburan serta dapat menaiki kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan di Dermaga Layang Kodairal 6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan kemeriahan rangkaian peringatan ulang tahun Kodairal 6 menghadirkan ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memberdayakan mereka menjajakan dagangannya di tengah ribuan masyarakat yang hadir meramaikan dalam peringatan hari ulang tahun Kodairal 6.
3: Kapal besok benda ini pangkalan angkatan laut kita buka untuk umum bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bisa melihat seluruh alutsista yang kita miliki. Kita buka untuk perekonomian ratusan UMKM yang tergabung di dalam bako ini.
2: Event Napal Base Open Day Kodairal 6 dengan menghadirkan UMKM sangat dirasakan para pedagang terutama pedagang jajanan karena mereka dapat memperoleh omset lebih banyak dari hari-hari biasanya di tempat penjualan para pedagang. Seperti yang dirasakan Supiana, berteman mendapat omset yang lebih banyak dari dagangan kue yang dijajakan.
4: Ini ada pembakarnya, isinya Pak. Coklat, ada isi keju, ada isian coklat, isian keju, ori, harga 5.000 Pak.
5: Banyak laku tadi?
4: Iya, Masya Allah.
5: Lebih banyak dari di luar gitu?
4: Iya, Masya Allah. Banyak sekali.
5: Di sini diundang senang gitu ya?
4: Iya, senang kan.
2: Pedagang jajanan lainnya, Teguh, yang menjajakan martabak Turki, juga mengaku senang mendapat undangan untuk menjajakan dagangannya di Napal Base Open Day Kodairal 6. Teguh mengalami peningkatan omset penjualan jajanan dagangannya dari pagi hingga siang hari dibeli banyak pengunjung.
5: Jajanan apa ini, Mas?
6: Siap, kebab Turki, Pak.
5: Ini sudah banyak laku ya, Mas? Ya?
6: Alhamdulillah.
5: Di sini?
6: Siap, banyak, Pak.
5: Kalau di luar? Di sini ada perbedaan lakunya tadi atau dengan di luar?
6: Banget Pak perbedaannya, lebih ramai di sini.
5: Lebih ramai di sini?
6: Iya.
5: Diundang ke sini Mas?
6: Siap, diundang Pak.
5: Bagaimana, senang begitu diundang ke sini bagaimana?
6: Senang sekali.
5: Dapat penghasil.
6: Berikutnya undang lagi ya.
2: Senasib dengan Teguh, pedagang pisang ijo Ibu Nani juga merasakan keuntungan penjualan dagangannya di Event Napal Base Open Day Kodairal 6. Ibu Nani yang biasa menjual pisang ijo di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar memperoleh omset lebih banyak dalam perayaan ulang tahun ke-1 Kodairal 6 tersebut.
5: Ya, kita yang buat sendiri.
7: Iya, iya.
5: Di mana biasa dijual ini, Ibu?
7: Hah?
5: Di mana biasa dijual?
7: Tentara Pelajar.
5: Ini diundang di sini ya, Ibu?
7: Iya.
5: Sudah banyak laku, Ibu?
7: Banyak. Alhamdulillah banyak.
5: Iya. Kalau dijual tentara pelajar, banyak laku gitu ya?
7: Iya.
5: Kalau di sini, kira-kira bagaimana?
7: Banyak juga, alhamdulillah.
5: Iya, atau lebih banyak begitu?
7: Lebih banyak di sini, toh,
5: karena banyak orang ya?
7: Iya.
5: Sejak aja sudah banyak laku?
7: Iya.
5: Berapa disiapkan, Ibu?
7: Iya, 50 cup. 50 cup, 50 cup. Semua 50 cup.
5: Oh, 50 cup, iya. Nah, ini disiapkan sejak pagi?
7: Pagi.
5: Iya. Bisa habis ini hari?
7: Subuh. Alhamdulillah, insya Allah habis.
2: Para pedagang baik Supiana, Teguh maupun Ibu Nani berharap setiap event baik institusi TNI ataupun pemerintah agar dihadirkan untuk berjualan dagangan mereka, khususnya makanan jajanan yang sesuai dengan kebutuhan orang saat mengikuti kegiatan seperti perayaan ulang tahun ataupun olahraga bersama institusi lintas lembaga. Demikian pitcher pemberdayaan UMKM di Kota RL 6 agar semua pihak dapat memberdayakan UMKM.
1: Dengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Makassar sore ini.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita mendengar pada 10 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan bersama dengan Sahari Yasua dan juga Idam Rusti, Surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13. Diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya di pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar di sore hari ini, kami hadirkan persembahan berikut ini.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Kirindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Baik pendengar, kami mengingatkan Anda kembali bahwa saat lagi kami akan menghadirkan untuk Anda Kipra Sulawesi Selatan dengan topik penganekaragaman konsumsi pangan berbasis komunitas. Nah, ini menarik ya, bagaimana untuk mendukung ketahanan pangan yang ada di Indonesia bersama dengan penelaah teknis kebijakan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Ahmad Ervan Paturusi STPMSI yang akan menemani kita nanti pendengar. Saat ini kami masih menanti partisipasi bersama dengan beliau di ruang virtual Zoom yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya kami pun dapat mengundang Anda dapat meneringkan line telepon kami di 0821 3333 9440 untuk menyampaikan pertanyaan untuk beliau, atau sekedar Anda dapat me-WhatsApp kami menyampaikan pertanyaan Anda untuk disampaikan langsung bersama dengan Pak Ahmad Ervan pendengar.

0: Dengar Pos Auto dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra masih menemani Anda dalam program siaran kami Makassar sore ini. Lagunya Sempurna dari Andra and the Backbone baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan seperti janji, akan kami hadirkan dialog bersama dengan Bapak Ahmad Ervan Paturusi, STPMSI. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, yang akan membahas seputar tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis komunitas, yang saat ini tengah tersambung di ruang virtual Zoom bersama dengan kita semua pendengar. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Alhamdulillah sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd ya.
0: Iya. Pak, mohon maaf ini apakah videonya bisa diaktifkan nih Pak, karena kita live di media sosial juga.
1: Kondisinya kayak seperti kurang mendukung kalau saya.
0: Baik kalau begitu Pak. Tidak apa-apa Pak. Iya. Kalau gitu saya izin menampilkan fotonya Bapak ya Pak ya.
1: Iya, silakan.
0: Baik. Saya ini menarik nih Pak, penganekaragaman konsumsi pangan berbasis komunitas. Nah, sebelum lanjut untuk seputar tentang topik kita kali ini, yang saya tertarik nih apa yang dimaksud dengan berbasis komunitas nih dari topik kita kali ini nih Pak Ahmad Ervan?
1: Basis komunitas itu ya berbasis masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Karena komunitas ini kan kita tahu bagian yang lalu kan kita bahas tentang keluarga gitu ya, tentang ketahanan-pangan berbasis keluarga. Nah kalau komunitas ini kan di dalam masyarakat itu ada komponen-komponen masyarakat yang mungkin berkumpul untuk punya kepentingan atau interest yang sama ya. Misalkan komunitas komunitas ibu-ibu umpamanya PKK gitu ya, atau komunitas masjid ya, berarti kemudian komunitas berbasis misalkan hobi ya. Nah kadang kan mereka itu kumpul-kumpul ya. Mereka kumpul-kumpul tidak sekedar kumpul.
0: Betul.
1: Mereka pasti ada makan. Tapi istilahnya kita makan-makan gitu.
0: Ada sanggara-sanggaranya.
1: Iya betul. Nah itu kalau gitu kan itu sebuah bisa menjadi sebuah proses untuk percepatan penganekaragaman pangan ya. Penganekaragaman pangan itu ya bagian dari upaya untuk mencapai ketahanan pangan.
0: Oke.
1: Jadi jangan kita samakan penganekaragaman pangan dengan ketahanan pangan tujuan besarnya. Kalau penganekaragaman pangan ini kan prosesnya. Nah ini kan sudah ada lahir di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Apalagi kita lihat komunitas, apalagi budaya kumpul-kumpul, misalkan arisan, ya, berbasis komunitas. Nah ini sebuah modal sosial. Modal sosial untuk melakukan penganekaragaman pangan kembali, itu penganekaragaman pangan dalam tanda kutip yang berbasis sumber daya lokal. Jadi kita ya akses ketahanan pangan bukan hanya sebetulnya makanan lokal saja, tapi dalam konteks kita misalkan ada PP 81 2024 Undang-Undang nomor 12 itu kita didorong untuk menggunakan bahan pangan lokal dan bahan pangan yang tidak hanya semata beras. Nah kalau kita lihat masyarakat itu ya kumpul-kumpul sanggara pisang, kemudian apa itu, apalagi yang karoke apa kalau bahasanya ya.
0: Iya.
1: Kan dari ubi ya.
0: Betul.
1: Isi kemudian perkedel, sedikit itu kemudian ada kapurung. Nah kumpul-kumpul mereka tidak sekadar kumpul-kumpul, mereka ada konsumsi di dalam. Ya contoh misalkan saya ya. Ya contoh dekat umpamanya di masjid di dekat rumah. Itu kalau puasa Senin Kamis ada buka bersamanya. Kemudian kalau tadarusan tiap subuh itu habis tadarusan ada makan-makannya lagi. Nah mereka itu bukan hanya sekedar makan-makan, mereka juga makan-makannya karena sudah sadar ya. Mungkin kami kalau saya kan di sekitar ini, di kompleks Unhas ini ada masjid namanya Masjid Al-Mukhlisin. Mereka udah sadar bahwa kalau makan ini mereka sudah sadar misalkan tidak tinggi gula, mereka konsumsi jagung, bagus. Pakai buat perkedel atau ubinya ubi jalar gitu. Ya selalu itu ada. Kalau misalkan abis sholat subuh ada pengajian atau pengajian subuh atau maghrib, itu konsumsinya basang, kacang hijau. Ini sebuah potensi yang ada di tengah masyarakat, kebiasaan. Jadi kembali, membiasakan kembali. Karena kan biasa selama ini kita nganggapnya makan-makan, kalau makannya di kafe,
0: misalnya
1: di kafe atau di resto atau bagaimana. Kemudian makanannya makanan pizza umpamanya atau makanan yang fast food. Itu mereka baru. Nah sekarang kita kembali membudayakan kembali makan-makan lokal di setiap kumpul-kumpul kita gitu. Nah, ini ide besarnya seperti itu, ide kasarnya ya, tentang judul ini.
0: Yeah. Baik. Nah, Pak Ahmad Irfan, yang menarik ini adalah masyarakat ini kan bagaimana akhirnya merubah pola pikir dan juga perilakunya. Tadi mungkin kebetulan di masjid tempat di sekitar rumahnya Pak Ahmad ini kan mungkin mereka sudah terbiasa ya, sudah paham bahwa bagaimana mengkonsumsi makanan yang rendah gula, terus bervariasi dan sebagainya. Tapi bagaimana menyadarkan masyarakat nih Pak bahwa makan itu tidak harus nasi, karena sekarang kan kayaknya gak makan kalau gak nasi gitu.
1: Tapi saya kira sekarang mulai
0: bergeser.
1: Bergeser masa terutama masyarakat menengah ke atas, masyarakat yang terdidik kemudian punya akses informasi terhadap kesehatan atau mengalami penyakit-penyakit yang bukan penyakit menular tapi sangat berbahaya seperti diabetes ya, jantung dan sebagainya, mereka kan mulai diet ketat itu dan sadar. Bahkan ada yang saya kenal itu dia diet ketatnya hanya makan tempe dan tahu. Hanya tidak makan singkong begitu, tidak makan nasi sama sekali gitu. Nah, ini maksudnya masyarakat mulai sadar. Sekarang tinggal pembiasaannya. Pembiasaan ini ya melalui tadi dengan berbasis komunitas, pertemuan-pertemuan, acara-acara yang berbasis komunitas, berbasis interest yang sama atau hobi. Di situ kita bisa kembali memperkenalkan budaya makan makanan lokal yang mungkin sudah sekian lama dilupakan atau lidahnya sudah tidak terbiasa, dibiasakan kembali gitu. Dengan ya budaya makan-makan ini sebuah bagian dari proses untuk penganekaragaman pangan, upaya kita kembali untuk mempromosikan kembali makanan-makanan lokal kita.
0: Baik. Pak Ahmad, sebenarnya apa sih manfaat yang bisa mungkin didapat oleh masyarakat jika memang bisa mensukseskan penganekaragaman pangan kita ini, Pak?
1: Pertama kan sumber dayanya bahan bakunya lokal, mudah diakses, mudah didapatkan. Kita kembali lagi bahwa penganekaragaman ini melintasi empat pilar ketahanan pangan itu. Yang keempat pilar yang ketahanan pangan tentang ketersediaan, availability. Kalau dia misalkan sumber daya lokal kan bisa bahan-bahan lokal itu bisa ditanam di pekarangan atau di tanah-tanah kosong yang mungkin tidak digunakan atau mungkin di dalam pot. Kalau misalkan di sekitar halaman kita atau bagian tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan atau di pinggir-pinggir jalan, mungkin kita bisa ditanam pakai polybag atau pot. Ubi kan enggak, singkong kan misalkan bijalar kan bisa ditanam di pot itu. Ada teknik-teknik yang kita lihat bisa inovatif itu pakai karung atau ban dan sebagainya. Itu bisa diakses. Pisang juga begitu kalau di tanah kosong. Dan kalau misalkan tidak ada tanah atau lahan, kita misalkan kita kan mudah akses kita ke pasar-pasar lokal itu tersedia.
0: Jadi sehingga akhirnya masyarakat kita bisa mandiri pangan, dalam hal ini kita tidak tergantungan sama ekspor karena memang kita menggunakan produk-produk import, lokalnya kita.
1: Ya itu harapannya, tujuan besarnya seperti itu. Dengan bagian dari edukasi kita, promosi kita dalam proses penganekaragaman pangan ini. Jadi aneka ragam pangan ini yaitu ya, dalam konteks kita itu pangan lokal dengan pangan non beras untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi tadi yang mendukung pola konsumsi yang kita selalu promosikan, B2SA itu. Bergizi, apa, beragam, bergizi, seimbang dan aman itu.
0: Itu akhirnya bisa kesana ke B2SA itu. Nah Pak, kalau di Sulawesi Selatan kita punya potensi lokal apa sih yang terutama untuk bisa dimasukkan dalam komunitas-komunitas ini? Dan mungkin kan kita pernah mendengar sorghum, tapi kan mungkin cukup cukup ini ya, cukup asing mungkin di Sulawesi Selatan.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih Pak kita potensi-potensi tak bagus ini, cuman kurang dikenal sama masyarakat tak tabe?
1: Ya. Mungkin bisa dikenalkan ke makanan. Saya pernah nikmati itu kayak bubur sorghum ya, yang sejenis apa itu,
0: biji-bijian
1: ya? Dan sebagainya waktu di pameran saja. Tapi selebihnya kalau di anu di keseharian, misalkan di kegiatan komunitas, hampir dikata tidak pernah, tidak ada. Padahal tidak kalah juga itu sebetulnya makan itu sorghum. Coba mungkin akses ya, mungkin akses ya. Kalau kita di Makassar ini mungkin akses. Kalau saya kemarin pernah, saya dulunya saya pernah kerja di daerah Sulawesi Barat di Mamuju, itu mungkin aksesnya agak mudah itu untuk juawut gitu. Ya mungkin aksesnya kita masih kurang. Tapi kan kalau kita ada menu-menu lokal yang lain, kita ada apa yang berbasis sumber daya lokal seperti palu butung, kemudian jalangkot. Sekarang kan mulai isinya ubi gitu. Meskipun kulitnya terigu tapi isinya ada ubi gitu. Kemudian apalagi? Banyak ya menu-menu lokal yang kemudian misalkan kalau perkedel sih sebetulnya bukan menu lokal, tapi sumber dayanya ada sama kita, gampang aksesnya, dan itu tidak sebanyak kalori yang dihasilkan dari apabila kita mengkonsumsi beras.
0: Dan itu kan juga sebenarnya mengenyangkan juga ya.
1: Iya, mengenyangkan, mengenyangkan itu. Cuma karena terbiasa dari perut kita selalu mindset kita juga terbentuk karena akibat revolusi hijau ini, selamanya selalu beras, beras dan seberas. Ya akhirnya kita selalu menganggap bahwa makan itu nanti makan beras. Tapi saya pikir kalau generasi Gen Z, milenial, saya pikir mereka sudah terbiasa makan-makan yang bukan hanya beras, ya. Sekarang misalkan sekarang kan juga misalkan ada mie sagu, tapi masih mahal ya.
0: Iya,
1: kalau diupayakan seperti itu, dan kalau misalkan acara komunitas kan bukan hanya emak-emak rempongnya saja yang hadir.
0: Iya, betul.
1: Ada juga anak-anak yang bikin emaknya rempong. Ya, itu kan juga bisa dikenalkan. Nah, peran besar ini komunitas ini sangat apa, masyarakat komunitas ini sebagai bagian, bukan hanya sebagai objek dari perubahan, tapi dia adalah changing agent. Dia bagian dari agen perubahan masyarakat itu.
0: Nah, ini kan akhirnya penganekaragaman itu kan adalah salah satu great plan juga tuh Pak ya. Apakah dengan memanfaatkan berbasis komunitas ini kita bisa meraih finish yang kita inginkan Pak?
1: Ya, kita harus optimis. Karena kita apalagi di Indonesia, kita tidak ada Perpres 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Jadi itu tujuan utamanya itu tadi, kita mencapai ketahanan pangan melalui proses tadi penganekaragaman pangan. Dipercepat itu. Jadi pemerintah sangat mendukung itu. Untuk kita meningkatkan penganekaragaman pangan. Mulai bukan hanya di saya dalam tataran maksudnya batasan topik kita pembicaraan kita dari sisi konsumsinya ya. Kan sekarang juga kalau misalkan produksi kan banyak produksi-produksi lokal itu, bahan pangan non beras itu yang diproduksi di desa atau di kelurahan, di basis wilayah kelurahan. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi di dalam setiap acara dikenalkan, dalam acara komunitas-komunitas kita didorong untuk mereka mengkonsumsi atau membeli dari produk-produk lokal tadi yang berbasis sumber daya lokal.
0: Nah, menarik. Ya. Apalagi kita di Sulawesi Selatan kan sangat didukung ya Pak, kayak jagung dan juga pisang itu kan kita punya berlimpah juga.
1: Jagung, pisang, ubi juga masih banyak.
0: Betul. Bisa. Jadi dengan kreativitas masyarakat harusnya bisa pangan-pangan ini bisa berubah menjadi pangan pokoknya kita juga, menggantikan beras atau selingan dari beras untuk bisa tetap kenyang tapi dengan produk lokalnya kita.
1: Iya, kalau saya pikir kalau saya pribadi ya, mungkin dan beberapa orang yang saya lihat juga setelah mereka terbiasa konsumsi jagung, ubi, mereka mungkin makan beras mungkin cuma satu sekali sehari saja, itu pun dalam porsi kecil, karena sudah kenyang ya.
0: Iya, sudah tercukupi
1: Iya, tercukupi. Kalau dari sisi karbohidrat ya.
0: Iya, betul.
1: Dari sisi karbohidratnya. Nah, kalau yang lainnya ke sisi protein kan banyak pilihan lagi.
0: Betul.
1: Lebih banyak pilihan.
0: Dan apalagi dengan kita Sulawesi Selatan, jagung sama pisang ini kan olahannya bisa banyak banget jadinya ini kalau
1: macam-macam.
0: Macam ya. Barobo bisa, bisa jadi basang bisa.
1: Ada basang yang manis ya. Ada yang mau bikin Pak basang yang plain dikit.
0: Iya benar.
1: Dan agak tawar. Mungkin bisa dipikirkan ke depannya basang yang toppingnya beda-beda, lain-lain. Mungkin ada topping.
0: Benar ya, menggantikan gula begitu ya,
1: coklat,
0: Pak ya.
1: Coklat ya itu ya boleh.
0: Nah, Pak,
1: karena pada dasar ya.
0: Apa sebenarnya yang membuat akhirnya penganekaragaman pangan konsumsi ini cukup lambat di masyarakat, Pak? Apakah masih ada faktor kebiasaan atau mungkin ada faktor lain yang membuat akhirnya ini cukup lambat?
1: Ya, karena itu tadi, mungkin karena mindset yang sudah terbentuk sih, kan bukan ini puluhan tahun ini.
0: Betul,
1: kita.
0: betul.
1: Kalau kita telisik sejarah, justru kita sebetulnya pangan-pangan lokal itu tidak berbasis

0: benar. Jadi memang adanya faktor-faktor itu yang akhirnya membuat pola konsumsi masyarakat berubah.
1: Pola konsumsi ya. Kan tapi kalau kita telisik sejarah kan memang dulu tidak makan beras kita. Banyak daerah yang tidak makan beras. Mm-mm. Ya semakin ke timur semakin jauh dari beras gitu.
0: Iya, betul sekali. Semakin ke timur lah itu benar. Sorghum atau jewawut itu, Pak ya.
1: Jewawut, sagu gitu.
0: Benar, kalau kita di Sulawesi dengan sagunya.
1: Iya, banyak sagu. Kan makin ke timur ini kita kan perbatasan ini, kalau garis imajiner Wallace kita ini kan sebetulnya antar barat dengan timur. Banyak ada beberapa daerah kita yang budayanya itu dekat ke sagu, ke jagung. Nah, kalau ke timuran yang ke jagung semakin ke timur. Nah, beras kan nanti belakangan itu.
0: Betul.
1: Iya. Nah, jadi ini bukan hal yang baru secara budaya kita. Iya. Kita sebetulnya sejarah budaya kita masih terikat kuat dengan sumber daya lokal.
0: Iya.
1: Ada apa istilahnya? Ada dasar lah, ada modal gitu.
0: Iya. Jadi seharusnya tinggal merubah kebiasaan begitu, Pak ya, pelan-pelan mungkin.
1: Kita ingatkan kembali. Ingatkan kembali ya.
0: Diingatkan kembali.
1: Ya, melalui acara-acara komunitas ini yang sedikit-sedikit makan-makan ya. Kita kalau bisa menu kita itu ya mungkin separuh non beras. Kalau misalkan ada beras, kalau bisa berasnya juga ada tetap beras, tapi berasnya ganti beras jagung gitu.
0: Iya menarik. Betul.
1: Karena jagung, beras jagung itu pun nikmat kalau dimakan lagi masih panas-panas gitu enggak terasa.
0: Iya benar. Jadi ingat bubur Manado saya nih, Pak. Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis komunitas ini sendiri. Kita kan sebenarnya udah punya banyak tadi. Kita udah singgung ternyata kita punya pisang, kita punya jagung, terus juga jewawut juga ada walaupun mungkin aksesnya cukup sulit. Nah,
1: hanya daerah tertentu.
0: Betul. Dan melihat kita yang ada, nih masyarakat di Sulawesi Selatan dengan perubahan-perubahan yang ada yang menarik karena sempat viral juga di media sosial, udah mulai banyak yang jual makanan rebusan-rebusan tuh, Pak. Yang menjual ubi rebus, bahkan ketela, bahkan banyak umbi-umbian yang ternyata kita baru tahu, ada ternyata kita punya. Nah, itu sebenarnya salah satu tujuan juga berarti dong, Pak, ya?
1: Itu adalah kalau penganekaragaman ini proses kita menuju ketahanan pangan.
0: Ketahanan pangan itu.
1: Jadi ya tujuan besar kita ya ketahanan pangan.
0: Ketahanan pangan itu.
1: Penganekaragaman ini bisa dia lintas dari ketersediaannya beragam dah ketersediaannya kita gitu. Bukan hanya beras yang tersedia yang kemudian kalau kita mau makanan misal kita tidak mau beras, kita maunya jagung, kita maunya ubi. Bisa diakses enggak? Sekarang bisa diakses. Beragam itu aksesnya. Kemudian food utilization, pemanfaatannya. Banyak menu-menu yang bisa mengakomodir tadi sumber daya lokal, bahan-bahan lokal itu. Menu-menunya seperti yang tadi kita sebutkan sudah. Ya tadi banyak sekali menu-menu. Bahkan ada yang inovatif yang menggunakan singkong lah dalam bentuk pizza atau bagaimana itu kan seperti di kantor itu kan ada festival ketahanan pangan itu ada festival menu-menu berbasis bahan lokal. Itu kan berkembang terus dari skill food utilization kemudian stabilitas. Nah, stabilitas dari tiga aspek tadi ini stabil, insya Allah stabil. Apalagi didukung dengan peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang pemerintah yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan penganekaragaman pangan yang berbasis sumber daya lokal.
0: Baik.
1: Bukan penganekaragaman pangan tapi sumbernya impor, enggak. kita di konteksnya ini kita berbasis sumber daya lokal sehingga kita tidak tergantung dari impor. Bayangkan kalau sewaktu-waktu misalkan ya kita enggak minta-minta, kita susah mengimpor, sementara kita sangat bergantung dengan terigu saja, bergantung sangat bahan-bahan yang impor sehingga kita sangat rapuh, masyarakat sangat rapuh dari segi ketahanan pangan.
0: Benar.
1: Tapi dengan menganekaragakan pangan, kita punya akses, kita terbiasa dengan bahan pangan lokal, sehingga insya Allah tujuan besar bisa tercapai.
0: Berat kalau sampai sekarang nih Pak, kalau kita ngomong data, apa ketergantungan bahan masyarakat yang mungkin masih banyak impornya kita?

0: Ya terigu. Terigu masih banyak ya. Terigu yang kita masih besar ya, terigu.
1: Gandum ya, Pak ya, dari bahan gandum ya. Iya, gandum.
0: Makanya ada sekarang yang apa? Cassava modified flour gitu, CMF gitu. Tepung terigu yang dimodifikasi yang berbahan dasarnya adalah dari ubi, dari singkong.
1: Waduh.
0: Kemudian misalkan juga mie yang terbuat dari sagu. Nah, itu memang butuh inovasi-inovasi memang.
1: Yeah.
0: Tapi dalam kalau misalkan itu masih terkendala teknologi atau permodalan sehingga tidak bisa diproduksi lebih murah. Jadi jadi kemudian ya masih itu tadi yang salah satu impor yang yang bisa menguras devisa negara karena kita impor ya.
1: Benar. Gandum itu ya masih kalau saya enggak salah masih 100% impor kita gandum, Pak ya.
0: Iya karena tidak bisa ditanam di Indonesia. Enggak bisa.
1: Oh, emang enggak bisa ya, Pak ya?
0: Ya kita karena iklimnya dia bisanya normal ya tumbuhnya di negara yang empat musim.
1: Oh begitu. Ya. Jadi cukup sulit untuk tumbuh di Indonesia.
0: Iya sulit. Dan sementara kita banyakkan yang konsumsi selalu banyakkan masih gunakan terigu.
1: Betul.
0: Nah sekarang makanya ada inovasi-inovasi buat seperti brownies atau bolu yang gunakan misalkan ubi kemudian apa ubi ungu atau pisang bolu pisang mungkin dia masih pakai terigu tapi ke
1: sudah substitusi ya
0: mungkin 50% ya
1: betul
0: ya, 50% 50-50 jadi tidak semata terigu tadi. Nah ini dibutuhkan memang juga ya inovasi-inovasi tadi. Kalau inovasi ini selalu terangsang orang akan berinovasi kalau ada permintaan. Nah permintaan ini akan besar kalau makang-makangnya banyak.
1: Setuju. Jadi memang tugasnya kita kita ini cukup berat nih Pak ya untuk bisa mengedukasi masyarakat bahwa kayak ya kumpul-kumpul itu tidak selalu harus menggunakan pangan-pangan hasil ekspor itu ya hasil ya, impor yang datang ke kita tapi dengan bahan lokal kita sebenarnya itu bisa jadi semuanya.
0: Iya, karena kita sebetulnya tidak sulit karena kita punya modal sosial, kita punya komunitas dan kita punya budaya makang-makang.
1: Nah, itu.
0: Apalagi nanti nih acara 17 Agustusan.
1: Iya.
0: Nah, kalau saya sih ada idenya, jangan lomba makan kerupuk lagi, lomba makan pisang satu sisir digantung gitu. Iya. Kenapa sih enggak modal banget cuma kerupuk doang ya?
1: Pisang.
0: Gimana? Betul, iya. Pisangnya digantung terus mereka makan gitu. Tapi pisangnya harus dikunyah, jangan ditelan.
1: Iya, jangan. Menarik sekali nih, Pak. Baik nih, Pak Ahmad, wah enggak terasa obrolan kita udah hampir 30 menit nih ngobrol seputar ketahanan pangan ini. Terakhir deh, Pak. Ini sekaligus juga closing statement dan juga statement apa yang masih mau ingin disampaikan nih untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Pak Tabib.
0: Jadi kalau saya makan bukan produk bukan hanya produk budaya, tapi makan bisa membentuk budaya kita. Gitu. Jadi kalau kita sekian lama budayanya makan beras, sekarang kita melalui makang-makang ini kita bentuk budaya makan yang lebih beragam dan berbasis sumber daya lokal.
1: Itu dia.
0: Ya.
1: Baik. Betul. Terima kasih banyak Pak Ahmad sudah meluangkan waktunya mengedukasi masyarakat. Jadi ingat Ki pendengar, kalau makan-makang Ki gunakan produk-produk lokal, tak pakai Ki jagung, pakai Ki pisang, kurang-kurangi produk-produk.
0: Ganti lomba makan kerupuknya, lomba makan pisang.
1: Nah, itu. Kita pamit kalau begitu Pak Ahmad, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Star sore ini.
1: Dengar Pulau Satu dimanapun Anda berada, tadi Kipra Sulawesi Selatan telah kami hadirkan. Berikutnya saatnya kami hadirkan informasi publik untuk Anda dengarkan.
0: Info Publik Pro 1.
1: Informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa yang ditujukan kepada Miftahul Jannah binti Baso dan Nai. Tempat dan tanggal lahir, Bujulu 5 Mei 1992 beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Bontomanai RT 1 RW 3, Desa Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Mustamin bin Tarawe Dengrate sebagai pemohon melawan Miftahul Jannah binti Baso dan Nai sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Masih dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa ditujukan kepada Febrianti binti Muslimin. Tempat dan tanggal lahir Makassar, 3 Agustus 1996 beragama Islam. Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman Dusun Jipang RT 1 RW 1 Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Asdar bin Kahar Deng Mile sebagai pemohon melawan Febrianti binti Muslimin sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Panggilan berikutnya masih dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa yang ditujukan kepada Erwin bin Rashid. Tempat dan tanggal lahir Kampung Beru 7 Juli 1997 beragama Islam, pekerjaan buruh publik, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Nirannuang RT 3 RW 3 Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hamdani binti Hamzah sebagai penggugat melawan Erwin bin Rashid sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Pengadilan Agama Sungguh Minahasa memanggil saudara Abdurrahman Hasan S.E. bin Hasan Jafar. Tempat dan tanggal lahir Ternate, 21 Mei 1982 beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu di BTN Anagoa Blok B3 nomor 6 RT 1 RW 1 Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nabila Anastasia binti M. Gadri B. Banama sebagai penggugat melawan Abdurrahman Hasan S.E. bin Hasan Jafar sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Pendengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi pihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia.

0: Yud, lihat deh, lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua, langsung ngehujat. Aku juga mau ah ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis biar masuk FYP.
1: Bagus sih semangat murah. Tandanya kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
0: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang, berarti emang lagi gawat kan?
1: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuman sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuman jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
0: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
1: Ya enggak dong, justru kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar. Daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuman bikin imun turun, mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
0: Bener juga sih, daripada buang energi buat marah-marah gak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
1: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
2: Mari peduli dan bersuara dengan bijak. Politik

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan

Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. 1

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda informasi publik.
1: Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1.
0: Informasi publik dari Pengadilan Agama Sungku Minasa yang ditujukan kepada Rivaldi bin Kadir Dengsija. Tempat dan tanggal lahir Sungku Minasa 11 April 1999, beragama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Taipakodong, Desa Bunga Ejaya, Kecamatan Palangka, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungku Minasa pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungku Minasa, Jalan Masjid Raya Sungku Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur An-Nisa atau Nur An-Nisa AMD Farm binti Hamzah sebagai penggugat melawan Rivaldi bin Kadir Dengsija sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Panggilan sidang berikutnya dari Pengadilan Agama Maros yang ditujukan kepada Sulpiadi bin Ilyas, tempat dan tanggal lahir Maros 9 November 2000. Beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di lingkungan Bonto Cabu, RT 1 RW 2 Kelurahan Macine Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sartika binti Muhammad Aras sebagai penggugat melawan Sulpiadi bin Ilyas sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Masih dari Pengadilan Agama Maros ditujukan kepada Paridah binti Hamusnusu, tempat dan tanggal lahir Maros 27 Oktober 1978, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Carangki, Desa Lekopacing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Nur Ghazali bin Abdul Rahman sebagai pemohon melawan Paridah binti Hamuhnusu sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Berikutnya pendengar, surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Negeri Makassar ditujukan kepada Ferdi Hadiyatma sehubungan dengan gugatan perdata didaftar pada tanggal 20 Juli 2026 pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diminta kepada Ferdi Hadiyatma beralamat di Buntu Popong, Dusun Lempangan, RT 2 RW 2 Desa atau Kelurahan Tokesan, Kecamatan Sanggela Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sekarang berdomisili di Jalan Kemauan nomor 4 RT 3 RW 4 Desa Kelurahan Barabaraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya ia mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar beralamat Jalan RA Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 410/PDT.G/2026/PN.MKS. Dalam perkara antara Natalia Parekan sebagai penggugat lawan Ferdi Hadiatma sebagai tergugat. Demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.
2: Informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar sore ini kami cukupkan sampai di sini. Bersama saya Irsan Saputra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya kita akan berpindah ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
5: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi.
3: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
4: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
6: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
7: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
6: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia, di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
8: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
6: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
9: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
5: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
9: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
10: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
9: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
11: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
12: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli-Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
11: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
12: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
11: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
13: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
14: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang onjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
13: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
14: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
15: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
14: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
16: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
17: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
18: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
17: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
16: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
17: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mufidauddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdoli Teloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari pihak Senayan. Yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kompini juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita dukung. Dan terusun juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita

sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh

0: merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali bersama Anda, bersama saya Mori Hermalasari yang akan menemani Anda di Makassar malam ini. Dan pendengar, tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan Santapan Rohani edisi 10 Agustus 2026. Dan pendengar, malam hari ini kita akan membahas pembelajaran dari Bapak Pendeta Sebastianus Baas dengan topik Orang Samaria yang Murah Hati. Dan tentunya telah bergabung bersama kami Bapak Pendeta melalui media telepon. Dan tentu siaran ini juga bisa Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk itu kami akan menyapa Bapak Pendeta yang sudah bergabung. Selamat malam Bapak Pendeta.
1: Selamat malam Mbak Mori, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin, doa yang sama untuk Bapak Pendeta.
1: Terima kasih Mbak Mori.
0: Baik, baik pendengar, tanpa memperpanjang waktu, kami akan mempersilakan kepada Bapak Pendeta memberikan pembelajaran untuk malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan.
1: Baik, puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian dan Mbak Mori dan rekan-rekan yang ada di studio Makassar, RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Bapa dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di hari yang ke-10 bulan 8 2026. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan melalui RRI Makassar. Ampuni salah dan dosa kami, kami mohon Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Berkati alat-alat yang ada di studio RRI, juga dimanapun siaran ini dapat ditangkap. Di bawah kuasa urapan Roh yang kudus, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Baik, puji Tuhan Yesus Kristus. Pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan Yesus, khususnya warga Kristiani. Sama-sama kita akan belajar tentang orang Samaria yang murah hati yang kita temukan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37, yang demikian bunyi firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Wah, luar biasa kalau jawabin. Di luar otak. Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar, haleluya, nomor satu." Tapi tidak cukup sampai situ, saya ulang lagi. Itulah kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Itu dia, jangan hanya soal jawab saja, tapi praktek hidup itu yang Tuhan Yesus mau. Saya ulangi lagi ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lanjut ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Itu dia. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dengar baik, setengah mati, setengah hidup. Kita lihat selanjutnya. 31. Kebetulan ada seorang imam. Nah, ini pelayan ini, pendeta. Saya ulang lagi. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, itu dia. Ini imam ini, pendeta ini. Lanjut ayat 32. Demikian juga seorang Levi, hamba Tuhan lagi. Nah, itu dia. Datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu, dengar baik. Ia melewatinya dari seberang jalan. Aduh, masa bodoh, capek-capek, sibuk dengan urusan orang lain. Padahal orang ini perlu ditolong. Inilah dua pelayan Tuhan ini. Kita lihat ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Puji Tuhan, kita lihat. Ini orang dagang ini. Istilah orang dagang waktu ada uang. Saya ulang lagi ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Hei, luar biasa. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas tunggangannya sendiri dan membawa ke tempat penginapan merawatnya. Wah, luar biasa ini ya. Ibaratnya kalau sekarang mobil yang mewah, aduh. Kalau orang sudah babak belur begitu, aduh, bikin kotor mobil. Tapi kita lihat orang ini orang dagang, dia tidak perhitungan dagang, tapi dia praktekkan itu belas kasihannya. Saya ulang lagi 34. Ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia ada tanggung jawab. Dia tidak biarkan begitu saja. Ini luar biasa. Perlu kita belajar bersama, apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Lanjut. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini lihat, kita lihat selanjutnya. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, itu dia, adalah sesama manusia daripada orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, ini kita lihat soal jawaban luar biasa ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jangan hanya ngomong saja, praktekkan. Itu dia. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani. Kita tahu dalam hukum perjanjian lama itu 10 hukum. 6 untuk manusia dan 4 untuk Tuhan. Tapi manusia itu juga itulah jatuh bangun terus. Di dalam perjanjian baru, Tuhan ingatkan, Tuhan ngajar buat kita semua 2 hukum. Hukum yang pertama ialah kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Dan hukum yang kedua ialah kasih kepada sesama manusia dengan baik. Kata sesama itu bukan nanti satu suku, satu iman, tapi namanya manusia, kita harus saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Namun kita lihat kisah yang terjadi, yang kita baca tadi, ada dua petugas, atau saya boleh sebut begini, dua pendeta, Imam dan Levi, itu dia. Ini petugas ini, pelayan Tuhan. Tapi ya itulah, masing-masing mungkin punya kesibukan sendiri. Jadi disinilah kita lihat bahwa kadang-kadang kita sebagai orang percaya, waduh, kalau soal baku debat, kalau ngomong, aduh, di luar otak, hafal di luar otak. Bahkan tidak sedikit ayat-ayat kita hafal Alkitab itu di luar otak. Tidak salah, tapi Tuhan Yesus mau supaya kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau soal jawabnya okay. Tapi Tuhan tidak mau cukup hanya menjawab, tapi bagaimana kita mengaplikasikan perintah Tuhan, firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kenyataannya kita lihat dua pelayan Tuhan, atau saya boleh katakan dua pendeta ini, tega-teganya mereka masa bodoh. Saya tidak tahu, mungkin karena sibukan mereka dan sebagainya, ataukah mungkin, waduh, ini orang pernah dulu berjemaat di tempat saya ini. Pertama buat kita pelayan-pelayan, saya selalu belajar begitu. Kenapa? Imam dan Levi itu pelayan loh. Tapi sayang, kita tidak bisa praktekan. Ini yang repotnya. Orang sudah babak belur harusnya ditolong. Yang seringkali kita lupa. Kita pasal mengatakan begini dengan baik. Orang yang menolong orang lemah itu dengan baik. Itu memuyutangi Tuhannya dengan baik. Orang ini dalam keadaan lemah, yang perlu harus ditolong, ditangani, bukan ditunda-tunda. Memang ini problem buat kita. Dalam Amsal 19 ayat 17 bunyinya begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang sudah babak belur, orang yang tidak berdaya tadi, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Itu dia. Mari pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, secara khusus pelayan-pelayan Tuhan. Itu dia. Kita renungkan dan kita hayati dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita ngomong saja di atas mimbar, tapi kita lebih dahulu dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini yang seringkali kita lupa. Kita kurang peduli. Mari sobat Kristi yang dikasih dan diberkati Tuhan, Tuhan mau kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang seringkali kita lupa. Di bagian yang lain juga Tuhan pakai Salomo untuk mengingatkan kita semua dengan baik. Amsal 11 ayat 17 bunyinya begini demikian ya. Orang yang murah hatinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badan. Kejam itu artinya apa? Begitu tega-tega dilihat orang dalam keadaan babak belur, kau tidak ada punya tindakan, ngomong pintar. Oh, kalau khotbah 2-3 jam, aduh orang orang sampai aduh aminnya enggak habis-habis. Tapi sayang prakteknya tidak ada sama sekali. Kita lihat buktinya tadi. Kedua pejabat, kedua imam pendeta ini tidak peduli. Tapi justru seorang pedagang Untuk orang dagang itu istilahnya begini, waktu adalah uang. Mungkin dia sudah luangkan waktu berapa lama dia menolong orang yang sudah babak belur ini. Tidak hanya kata-kata saja, tapi dia keluarkan duitnya juga. Oh, luar biasa. Bawa ke penginapan, tolong dirawat. Kalau kurang nanti saya tambah, itu dia. Itu yang benar-benar dia praktekkan dalam hidupnya. Mari kita mau belajar seperti orang Samaria yang murah hati. Jangan keras hati, jangan ego. Yesus Tuhan yang kita sembah meninggalkan sorga yang mulia, turun ke dalam dunia menjadi hamba, menghambakan diri, melayani saya dan saudara orang yang berdosa, orang yang hilang dan sesat. Terima kasih Tuhan untuk kita belajar bersama. Kopa Tuhan Yesus di Matius pasal 5 itu bunyinya begini, pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya hukum tabur tuai. Jangan keraskan hatimu, kejam. Itu menyiksa diri, kata Amsal tadi. Saya selalu belajar untuk setiap kali kita pelayan-pelayan Tuhan lebih dahulu dituntut. Ngomongnya banyak, tapi praktik kita nihil. Kita lihat dua pelayan Tuhan ini, kasihan. Orang sudah babak belur harusnya ditolong, tapi tega-teganya mereka masa bodoh. Itu dia. Mari kita perlu belajar untuk evaluasi kembali dalam pribadi kita masing-masing. Ini Tuhan tuntut, saya lebih dulu, kita sebagai pelayan Tuhan lebih dulu. Kasihan dua hamba Tuhan ini. Kok tega-teganya mereka biarkan orang itu. Tapi kalau soal ngomong, aduh, hafal di luar otak. Tapi prakteknya nihil, prakteknya nol. Tuhan Yesus tegur kita semua, khususnya pelayan-pelayan Tuhan lebih dulu. Terima kasih Tuhan. Mari kita evaluasi dalam hidup kita. Tanaman, hewan pun kita harus mengasihi, rawat. Ini orang sudah babak belur, harusnya perlu ditolong, ditangani cepat. Ya, ini yang seringkali saya minta maaf, bukan itu menyombongkan diri. Kalau saya tidak salah, sekitar tahun 80-an atau 90-an. Saya dari kota, saya masih pakai Vespa waktu itu. Itu kejadiannya di Jalan Mesir Jaya situ. Sebelum Pasar Terong. Anak muda, dia ditabrak dengan kendaraan, sudah babak belur. Ya, polisi masih ukur ini, ya saya hanya biar Pak Polisi, tidak apa-apa diukur, tapi harus nyawa orang ini ditolong. Dengan pertolongan Tuhan Yesus, saya simpan itu motor yang di motokos itu, saya cuma minta tolong ini, langsung ada PT-PT, saya minta berhenti PT-PT langsung bawa dia ke rumah sakit Silamaris. Langsung di perawatan yang pertama, dokternya sudah tangani. Sudah itu baru saya minta dia punya KTP. Saya baca, oh, alamatnya di Jalan Andalas. Bapaknya seorang pengusaha haji. Saya telepon bapaknya, Pak, bapak punya anak dalam keadaan ini ada di rumah sakit Silamaris. Kalau boleh, bisa tolong datang cepat nih. Ya, puji Tuhan. Tidak lama kemudian orang tuanya datang, saya serahkan, saya lepas. Ya, ini maaf ya, ini satu kenyataan, bukan mau menyombongkan diri. Orang dalam keadaan begitu itu perlu ditolong. Tidak boleh ditunda. Kalau darahnya habis, kan bisa melayang nyawanya. Yang seringkali petugas-petugas juga begitu, minta maaf ya. Ada pernah kejadian kerusuhan ini juga ada. Itu anak-anak mereka dengan mobil ditikam di jalanan. Waktu kerusuhan berapa tahun yang lalu. Saya bawa ke rumah sakit Silamaris, sudah 3 hari kok tidak ditangani. Saya bilang sama dokter, kok ini bagaimana dia? Mereka harus tunggu perintah dari atasannya lebih siap. Ini orang punya nyawa ini. Waduh, bagaimana model bayar ini juga buat petugas Kristen? dokter perawat. Ya saya telepon ke rumah sakit Kristelina, kebetulan saya kenal banyak dokternya. Saya bilang, dok, minta tolong saya jadi jaminan, orang ini perlu ditangani. Dan puji Tuhan langsung ke sana dorang operasi. Ya itu dia. Artinya ini bukan mau menyombong, ini satu kenyataan. Buat petugas-petugas orang Kristen, orang yang dalam keadaan bini harus cepat ditangani, jangan ditunda. Memang nyawa dengan baik, nyawa di tangan Tuhan, tapi Anda-anda sebagai pelayan medis, dokter bawat, itu juga garisan depan. Juga kita semua, kita lihat kasihan dua hamba Tuhan tadi. Tega-teganya. Kalau soal jawab, aduh, luar otak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bukan soal jawabnya, praktekkan dalam hidup kita masing-masing. Memang kita ini bukan berarti kita ini masih banyak kekurangan, kelemahan. Tapi mari kita perlu belajar. Kita tidak bisa manipulasi di hadapan Tuhan. Kasih kepada Allah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Kasih kepada sesama manusia, bahkan musuh kita pun dengan baik. Yang mungkin merugikan kita juga Tuhan Yesus ajar kita melalui Dokter Lukas. Kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Itu dia. Kita ini kadang-kadang ada khotbahnya sampai 2-3 jam, orang termangu-mangu. Tapi praktek itu hidup kita, aduh kasihan di lo. Tuhan tuntut lebih dulu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu. Ini tolong kita garis bawahi, kita evaluasi kembali. Tentu Anda sudah tahu di mana ayatnya. Tuhan pakai Petrus itu. Penghakiman itu datang bukan di luar rumah Allah, tapi di dalam rumah Allah sendiri. Kalau waktu yang lalu kita sudah dengar, hakim yang tidak takut Tuhan makan sogok. Itu dia. Apalagi orang Kristen ini harus belajar takut akan Tuhan. Jadi mari, kadang-kadang kita melihat, ya kalau bicara yang baik-baik, katanya jangan singgung soal dosa, nanti orang bilang apa. Ini persoalannya buat kita sebagai orang-orang percaya. Kita renungkan dan kita evaluasi. Dalam pertama Petrus pasal 4, saya bacakan dengan cepat, yang bunyinya begini, ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya iya, Senin lalu kita belajar hakim yang tidak jujur, yang makan sogok. Sekarang kita lihat dulu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jikalau penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Itu dia. Jadi mari, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya kita sebagai pelayan, saya sebagai pelayan Tuhan. Tuhan tuntut kita lebih dulu, bukan hanya ngomong doang. Kita bisa praktekkan kenyataan sehari-hari yang kita lihat, siapapun orangnya. Nyawa itu ciptaan Tuhan loh. Mari kita renungkan, kita jangan seperti tadi, waduh, soal jawabnya di luar otak. Tapi kasihan prakteknya nol sama sekali. Ini satu evaluasi yang harus kita belajar bersama. Ya, terima kasih. RRI juga masih percaya. Masih percayakan kita untuk belajar bersama-sama. Ya. Upacara-upacara kita di dalam gereja itu oke, masing-masing cara sendiri dalam lingkungan kita. Tapi hukum Allah, firman Tuhan, itu perlu kita praktekkan. Kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama, bahkan musuh kita dengar baik, musuh loh. Apalagi kalau kita sehari-hari kita ini, waduh. Ya ini satu evaluasi buat kita. Saya dengan cepat sedikit sebelum kita berdoa. Tuhan pakai juga Dokter Lukas, masih Lukas pasal 6, dibilang begini, kasihlah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berbuat baik bagi orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, jangan membalas. Oh, luar biasa. Memang jadi orang Kristen itu gampang susah, gampang ngomong, tapi prakteknya itu susah. Itulah kita lihat. Kasihan orang sudah babak belur. Kedua, petugas tadi, aduh sayang sekali nih. Bahasa bodoh, dia langgar pintu saja. Kalau orang itu kehabisan darah kan kasihan dia. Kita bukan orang medis, tapi paling kurang juga kita belajar lah. Itulah sebabnya bagi petugas-petugas medis, dokter perawat yang Kristen dengan baik, tangani orang dengan segera, jangan tunggu-tunggu lagi. Ya saya tidak atur Anda, tapi kalau orang sudah dalam keadaan babak belur, sudah dalam keadaan tidak bisa bernapas, sudah tahosa-hosa, masih tunggu lagi atasan kita, waduh repot ini kalau begini. Memang kita tetap bertanggung jawab kepada atasan kita, tapi lebih tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nyawa itu loh, itu ciptaan Allah, harus kita saling menghargai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan memberikan contoh buat kita. Dia tinggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia, menjadi hamba, melayani, bukan mau dilayani. Mati menderita karena menanggung dosa kita, bangkit berikan kemenangan kepada kita. Naik ke surga, dia utus Roh-Nya yang kudus menunggal di dalam hidup kita untuk kita taat kepada firman-Nya, lalu kita belajar sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kiranya renungan firman Tuhan malam hari ini menolong kita semua, khususnya pelayan-pelayan, khususnya orang percaya, orang yang percaya pada Kristus. Tuhan semua berkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, malam ini kami boleh belajar firman Tuhan melalui RRI Makassar. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pakai sarana ini menjadi sarana informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani, seperti malam hari kami belajar ini. Di mana di tempat lain juga ada santapan rohani atau acara kebaktian. Pakai hamba-Mu Tuhan yang ada di sana juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para camat, lurah, kepala desa, RT, RW, ketiga angkatan bersenjata darat, laut, dan udara, dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan juga Tuhan memberikan mereka kekuatan secara ekstra. Secara khusus, RRI Makassar, pimpinan dan krunya Tuhan memberkati. Keluarga mereka masing-masing, anak-anak mereka punya masa depan. Biarlah RRI tetap eksis untuk membawakan berita-berita, kabar-kabar, baik kabar sekuler juga kabar rohani seperti malam hari ini. Pemerintahan kami yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang ada di Kota Makassar, Wali Kota bersama jajarannya, Tuhan berikan kekuatan. Roh takut akan Engkau mempedulikan semua warga masyarakat yang ada dalamnya. Kami warga masyarakat juga taat kepada pemerintahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mereka dalam keadaan sakit di rumah-rumah sakit, lawati mereka dengan kasih sayang-Mu. Pakai dokter dan perawat, sarana-sarana yang digunakan oleh medis. Lebih daripada itu Tuhan Yesus, Kau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah belas kasihan-Mu juga menjabat mereka. Terima kasih. Jauhkan kami daripada niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasih-Mu melanda dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, gembala kami yang baik, gembala yang memerdekakan kami lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan ke studio. Tuhan memberkati kita semua.
0: Baik, terima kasih Bapak Pendeta atas pembelajarannya di malam hari ini. Semoga pembelajaran malam ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih juga atas waktunya. Dan untuk
1: terima kasih,
0: itu, pendengar setiap Prosatu RRI Makassar, berakhir sudahlah santapan rohani kita di malam hari ini. Semoga apa yang diberikan sangat bermanfaat dan membuahkan kebaikan untuk kita semua. Saya Mori Hermalasari dan rekan Z di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih Mbak Mori.

dan masih setia mendengarkan kami, di mana kali ini kami akan hadirkan drama radio untuk hari ini tanggal 10 Agustus 2026 dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan. Nah, ini adalah produksi radio Entikong. Kali ini dramanya akan membahas apa nih? Apakah bertema sosial ataupun bertema persahabatan? Mari kita simak bersama dan dengarkan bersama Lantai 3 Lorong Kanan. Seperti apa nih? Lantai 3 apa yang dimaksud nih?

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang agak jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
2: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: merasa asing, belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja.

detik yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu, mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini, tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
1: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama

0: Lupina. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan empat FM masih bersama Mori di Makassar malam ini. Dan pendengar, kali ini kita masuki program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang kembali dengan komunitas pecinta kucing Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini kita sudah ada narasumber dari mahasiswa-mahasiswa pecinta kucing dari UNEM. Dan ada Tiffany Diahnisa, ada Nurul Aulia, lalu ada Aisyah. Nah, ini

0: ngobrol bareng komunitas.
1: RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komen.
2: Indonesia bagian tengah hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Ervan menemani Anda di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Selalu menghadirkan obrolan yang seru bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi kita ya. Termasuk malam hari ini saya kedatangan Sri Kandi Sri Kandi ya. Teman-teman dari komunitas pecinta kucing Universitas Negeri Makassar ya. Langsung saja lah kita hadirkan dan bisa Anda tonton nih di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa dengarkan di FM 94,4 melalui aplikasi RRI Digital juga di smartphone Anda. Baik, saya langsung ngajak ngobrol deh. Yang pertama tamu saya ada Tiffany Diah Nisa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak.
3: Eh, dengar suara saya enggak?
4: Dengar.
3: Ah, oke. Okay. Sehat?
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Untung enggak pada bawa ininya ya. Krucil-krucilnya malah. Disimpan di rumah ya.
4: Iya.
3: Ini koordinator editing. Editing apa sih?
4: Editing itu yang buat mengedit-ngedit postingannya kucing, Kak.
3: Oh.
4: Iya.
3: Kucingnya orang atau kalian
4: tidak
3: punya?
4: Tidak sih, gambarnya yang habis diposting itu kan, kan kita kan edit lagi kan buat jadi supaya lebih tertarik lagi buat orang lihat.
3: Terus dipostingnya ke?
4: Instagram.
3: Oh, Instagramnya kalian?
4: Iya.
3: Oke, okay. Jadi kerjanya cuma editing?
4: Iya.
3: Kirain ngedit makanannya, ngedit kucingnya, bulunya dan sebagainya gitu. Oke, okay, kita tahan dulu ya. Kemudian ada Nurul Aulia. Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Nurul Aulia ini anggota dana dan logistik.
5: Iya, betul sekali.
3: Oke, okay. Cuan.
5: Cuan.
3: Semuanya dicuankan ini ya. Oke, okay, kemudian ada Aisyah Sefira Anwar ya. Assalamualaikum, selamat malam.
6: Waalaikumsalam, Kak.
3: Kalau ini anggota editing dan publikasi.
6: Yes.
3: Oh, sama si Tiffany.
6: Iya.
3: Tapi
6: saya anggotanya.
3: Langsung mempublikasi. Andanya yang mempublikasi.
6: Iya, biasanya mengedit dulu.
3: Anda publisher. Oh.
6: Baru publikasi.
3: Oh, ya. Editing ke Anda.
6: Ya.
3: Anda yang mempublish.
6: Iya, begitu.
3: Kalau sudah ACC baru dipublish.
6: Yes.
3: Kalau ini koreksi kembali lagi ya. Jadi, oke deh. Baik, seru sekali komunitas pecinta kucing UNM. Kenapa nih dibilangnya komunitas pecinta kucing UNM? Ini salah satu jenis ras kah atau memang gimana? Kenapa dibilangnya nih pecinta kucing UNM?
4: Karena kan mahasiswanya kan kebanyakan yang suka kucing UNM dan kebanyakan juga di kampus-kampus di UNM itu kan masalah kucing, jadi kita buat komunitas itu khusus yang pecinta kucing UNM.
3: Oh, jadi komunitas ini adalah kumpulan para pecinta kucing yang ada di kampus UNM.
4: Ya.
3: Kalian ini berbeda fakultas.
4: Beda.
3: Berbeda angkatan.
4: Ya. Beda juga.
3: Ya, tentunya beda ayah dan ibu ya.
4: Iya.
3: Beda
4: dong.
3: Tapi punya peliharaan masing-masing.
6: Punya dong.
3: Nah, ya. Itu sejak kuliah atau memang sedari dulu? Maksudnya nanti kuliah di UNM baru jatuh cinta sama kucing?
4: Oh.
3: Ayo, siapa dulu nih? Tiba nih?
4: Wah, kalau saya sih kan dari kecil sudah suka, cuma memang untuk buat pelihara kayaknya belum.
3: Kenapa? Iya. Maksudnya selama itu belum tahu.
4: Bukan sih, lebih tepatnya dari orang tua juga tidak buat mensupport buat
3: iya, masih
4: buat,
3: dilarang.
4: Jadi masih bisa kayak ngasih makanan di luar dari rumah.
3: Oh, jadi pas kuliah baru pelihara baik. Pelihara benar ini.
4: Iya. Nah,
3: itu pun sembunyi-sembunyi.
4: Iya, betul.
3: Karena di kosan.
4: Iya.
3: Wah, ketahuan. Bu, Pak, nih pelihara kucing nih, nak kuliah ya. Kalau boleh tahu dari jurusan apa sih?
4: Dari jurusan Pendidikan Bahasa Jerman.
3: Semester?
4: Semester 8.
3: Ah, ih, LIBD gitu ya.
4: Iya, LIBD.
3: Saya cinta kucing gitu.
4: Bukan.
3: Dalam bahasa Jerman apa?
4: Ich liebe Kids.
3: Ich liebe Kids.

0: Oh, kids.
1: Iya.
0: Oh, bukan anak gitu kalau bahasa Inggris ya?
1: Bukan, kids.
0: Kitten.
1: Kitten.
0: Oh. Iya. Oke, kalau saya sih lebih senang ke Inggris, tapi Anda ke Jerman. Oh, oke, tapi semester?
1: 8.
0: Hey, nggak ada yang seangkatan ya?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada. Senior ya? Wah.
2: Ya, senior.
0: Terima kasih senior. Jadi berapa semester? 4? 6? Semester berapa sekarang?
1: 8.
0: 8. 8 semester sudah sama kucing?
1: Sama.
0: Sama terus?
1: Sama.
0: Oh, dari maba ya?
1: Iya.
0: Apa mungkin dari maba itu dapat doktrin harus punya kucing gitu?
1: Enggak ada.
0: Ya? Iya. Wah, tapi nanti kita ada keseruannya ya. Kalau Nurul nih?
2: Kalau saya memang dari awal pecinta kucing karena kebetulan...
0: Awal kan, maksudnya? Awal masuk?
2: Iya, bahkan dari
0: awal
2: sebelum
0: hidup?
2: Masuk juga ya. Hah? Awal hidup. Boleh dibilang gitu sih. Karena kebetulan
0: orangnya...
2: SMA.
0: Sudah pelihara kucing?
2: Sudah pelihara kucing. Dari kecil sih, karena kan ayah ibu juga pecinta kucing.
0: Oh, nah, jadi ini...
2: Ya, diterusin.
0: Terusin.
2: Iya, betul.
0: Kok bisa gitu ya?
2: Bisa aja
0: kan
2: sih.
0: Kita anak beda hobi gitu.
2: Iya, mungkin karena tumbuh bareng sama kucing.
0: Oh, iya.
1: Betul-betul.
0: Sudah sedekat itu.
2: Iya, sudah sedekat itu.
0: Tidak ada ininya ya? Tidak ada batasannya.
2: Iya.
0: Tidur sama gitu ya.
2: Iya.
0: Bangun melek sama-sama ya.
2: Tahu-tahu udah ngiyong aja di depan mata.
0: Kalau Aisyah gitu?
3: Personally, saya betul-betul dari kecil banget suka sekali sama kucing.
0: Suka?
3: Iya, suka sekali. Sampai kayak misal kalau kucingku itu pergi atau hilang, itu pasti saya lagi cari lagi kucing baru untuk dipelihara. Karena kayak apa ya,
0: hampa gitu ya?
3: Iya, hampa. Kayak kucing tuh kayak pelepas stres gitu.
0: Oh,
3: ya
0: pelariannya.
3: Ya, pelariannya, betul.
0: Mau senang, susah.
3: Ya, mainnya pasti sama kucing.
0: Yang lain pokoknya diabaikan.
3: Iya, betul.
0: Oke, okay. Jadi memang sudah ini ya.
3: Iya, betul. Udah... Ini bajuku kucing, Kak.
0: Enggak, maksudnya enggak, maksudnya sudah sedari dulu memang udah basicnya memang sama.
3: Ya,
0: tenang, betul. Kucing, terus ya. Masuk di UNM, sehobi kita.
3: Iya,
0: kenapa deh. Tidak gitu ya.
3: Iya, kenapa tidak.
0: Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu ya, saya mungkin ke Tiffany. Karena sudah lama gitu. Kira-kira mungkin tahu nih, karena kebetulan foundernya nggak datang ya.
1: Iya.
0: Lagi pulang kampung katanya. Tahun berapa sih di bentuk komunitas pecinta kucing ini di UNM?
1: Kalau buat peresmian itu dari tahun 2023 akhir, tapi akunnya itu sudah ada dari tahun 2021.
0: Oh.
1: Iya.
0: Si founder ini siapa
1: iya.
0: namanya?
1: Foundernya Rizky Nurhaliza.
0: Rizky.
1: Iya.
0: Rizky Nurhaliza.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dia founder dari awal 2001
1: iya,
0: mungkin
1: iya.
0: ya. Sudah baru ini, tapi resminya 2023.
1: Iya.
0: Okay. Ada berapa anggota?
1: Jujur itu saya kurang tahu karena nanti saya masuknya itu nanti juga di awal-awal 2024 juga waktu itu. Sudah banyak waktu itu saya melihatnya itu sudah ada 100 lebih lah dari anggota-anggotanya itu yang buat masuk di
0: 100-an.
1: Iya, 100-an.
0: Iya, karena memang campur-campur ya, maksudnya
1: iya,
0: dari
1: setiap
0: fakultas,
1: angkatan beda.
0: Ya, lumayan kan?
1: Iya.
0: 20 dari fakultas bahasa Jerman gitu ya.
1: Iya.
0: Begitu jadi. Tapi aktivitasnya kalian kayak apa ya?
1: Kami itu setiap
0: maksudnya
1: bulan.
0: Setiap kuliah bawa tasnya itu ada kucing.
1: Tidak.
0: Jadi apa nih program ininya?
1: Kami setiap bulan itu punya kegiatan rutin itu street feeding antar.
0: Street feeding?
1: Iya, street feeding.
0: Kasih makan
1: kucing.
0: Kucing di jalan.
1: Lebih tepatnya di
0: kucing jalan.
1: Kucing
0: jalanan.
1: Kucing jalan di sekitaran kampus.
0: Kita kucing liar.
1: Iya, liar di kampus.
0: Bukan yang garong ya. Oh, jadi kalian punya kucing tapi bukan itu yang dikasih makan, justru yang
1: ya,
0: keliaran.
1: Iya,
0: kenapa?
1: Kalau saya sih kak, karena kan di kampus kan jarang sekali ada yang punya makanan kucing yang mungkin kucingnya kan banyak sekali di kampus dan kebanyakan itu kucing itu kayak banyak sekali yang kurus segala macam dan kami juga punya inisiatif buat kita buat program street feeding ini buat kasih makanan kucing di beberapa sektor ada di UNEM, iya.
0: Di UNEM mana sih kalian nih kampusnya?
1: Ada di Pinisi, Partam, Tidung, Pandabantain juga.
0: Oh, jadi pisah-pisah gitu gimana? Iya. Disatuin karena hobi aja. Ketemunya di mana?
1: Kita titik satu kumpul
0: ditetapkan
1: gitu ya? Dulu baru dibagi.
0: Misalnya bulan ini kita street feedingnya di sini.
1: Iya.
0: Oh, nah untuk itu kan butuh
1: duit.
0: Budget.
1: Budget ya.
0: Ya. Nah, ke Nurul berarti. Bagaimana menghandle kegiatan-kegiatan ini, street feeding misalnya?
2: Nah, kalau
0: itu satu dulu ya, satu program dulu ya.
2: Nah, kalau untuk street feeding sendiri itu kita ada kerjasama sama
0: brand
2: klinik hewan.
0: Oh, klinik.
2: Iya. Dan ada juga sumbangan dari dosen biasanya berupa makanan kucing.
0: Oh, berarti ada juga anggota kalian dosen?
2: Bukan sekedar menyumbang
0: aja. Sekedar menyumbang.
2: Iya. Sekedar menyumbang aja.
0: Tergerak karena juga sama
2: ya,
0: gitu.
2: Iya, cinta kucing.
0: Cukup kalian gitu.
2: Iya. Kami yang memberi makan, mereka yang
0: Oh, jadi ada donatur.
2: Iya, ada donaturnya.
0: Jadi mereka bisa ngatur nih karena mereka donatur.
2: Iya. Diatur sebaik
0: gitu ya.
2: Mungkin.
0: Jadi untuk kalian sendiri ada iuran donasi juga untuk anggota.
2: Boleh juga sebenarnya untuk anggota kalau mau berdonasi berupa makanan kucing. Terus kalau kita juga biasa adakan upaya seperti menjual ganci
0: kan? Apa tuh? Gantungan kunci?
2: Gantungan kunci, iya.
0: Saya singkatannya,
2: iya.
0: Ganci,
2: iya. Gantungan kunci buat
0: saya
2: nambah.
0: Saya kira namanya. Gantungan kucing gitu.
2: Aduh. Takut dong.
0: Iya, maksudnya boneka-boneka kucing yang
2: lucu-lucu. Iya, gambar kucing yang lucu-lucu, imut-imut biar pada tertarik.
0: Oh, artinya ini. Selain ada donatur-donatur, ada donasi dari anggota kalian.
2: Iya.
0: Ada juga enggak untuk penggalangan dana misalnya?
2: Iya, itu Mi.
0: Itu kemana dia. Tuh biasanya kalau penggalangan dana di kampus saja atau mungkin ambil di Car Free Day atau gimana?
2: Biasanya di kampus sih kan kita.
0: Di kampus saja.
2: Iya, kita kan ada grup untuk komunitas kucingan. Di situ kita promosikan, gimana nih mau pada beli enggak gantungan kuncinya? Nanti uangnya disalurin.
0: Kayaknya kurang efektif deh kalau kayak gitu.
2: Ya,
0: mau
2: tapi
0: nggak boleh nggak paling ngumpulin nih satu-satu.
2: Tapi gitu. Untungnya sejauh ini
0: bantu ya di TF aja gitu.
2: Iya.
0: Karena gitu mbak.
2: Sejauh ini lancar-lancar gitu aja sih karena kan setiap kita kan juga ada kan rutin street feeding. Jadi
0: street feeding.
2: Ya setiap street feeding juga kita tawarkan ke mereka. Yang
0: kenapa nggak coba ke brand ngajuin proposal misalnya? Banyak tuh kan biasanya.
2: Iya. Kan kebetulan juga ini komunitas kita bukan yang komunitas yang formal-formal banget gitu kan ya. Jadi kan
0: lokal.
2: Iya. Ya. Jadi kita
0: someday siapa tahu.
2: Someday, iya.
0: Who knows? Iya. Kan biar generasi. Kalian ini aja udah terkenal banget ini.
2: Iya.
0: Masih rame nih jadi apa coba.
2: Iya, betul.
0: Enggak, maksudnya kita kan pengen memberikan juga edukasi nih kepada masyarakat bahwa hewan itu harus diperlakukan sama
2: betul,
0: juga
2: iya.
0: Sama manusia aja nggak mau ditendang nggak mau disiram gitu tapi kan fakta. Di luar sana kan masih banyak tuh kadang kita lihat orang buang anak kucing saking bencinya mungkin karena kucingnya ini ngambil ikan gitu ya.
2: Parah
0: kayak ngejar maling begitu ya.
2: Oh, padahal parah. Kan kucing juga butuh makanan kalau dipikir.
0: Kalian bikin campaign gitu juga nggak? Ayo, Aisyah. Nah, Anda kan publikasi nih, bikin campaign gitu nggak? Kampanye anti kekerasan terhadap hewan. Misalnya stop.
3: Sejauh ini sih kami tuh pernah ada kayak buat. Biasanya sih kayak ada event apa ya di target postingan feeds Instagram kita itu juga ada kayak pembelajaran gitu loh kayak edukasi gimana cara pegang kucing yang baik. Iya, ada caranya. Cara pegang kucing yang baik. Iya, ada caranya. Enggak boleh di perut, enggak boleh pegang sembarang pokoknya.
0: Enggak boleh di leher.
3: Iya, enggak boleh di leher. Ada tekniknya juga. Iya, ada. Iya makanya itu kayak orang-orang tuh masih belum tahu, masih minim dengan teknik pegang kucing itu yang baik gimana. Makanya biasanya kita itu sebagai divisi publikasi ya, biasanya ngasih informasi gimana sih cara pegang kucing yang baik. Terus gimana juga kita kasih makanan yang benar-benar sehat, yang baik ke para kucing kayak gitu.
0: Oke. Itu kalian campaign-nya publikasi publish-nya ke IG-nya
3: Iya, kalian. IG.
0: Di mana sih IG-nya?
3: Ada tuh kucing UNM.
0: Kucing
3: UNM.
0: Kucing UNM itu saja.
3: Iya.
0: Ada underscore-nya. Kucing underscore UNM.
3: Kucing UNM underscore.
0: Underscore-nya apa? Enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Oh, kucing UNM underscore.
3: Iya.
0: Oh, di situ.
3: Iya.
0: Itu setiap ada pertanyaan atau kalian sendiri nih yang meng-up?
3: Kami aja
0: mungkin
3: sih.
0: Mungkin cara pegang, sendiri. Besoknya cara makan.
3: Oh, kami aja sih gimana?
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Ada tapi continue setiap.
3: Iya, kan masih continue.
0: Setiap bulan, setiap pekan?
3: Untuk konsesinya sih belum ya. Tapi kadang kalau koordinator kita mau ngasih tugas kayak buat ini dong, buat itu dong untuk lebih rame nih Instagramnya. Fitnya, nah, kita buat kayak gitu.
0: Dapat itu juga enggak sih kalau rame?
3: Apa itu?
0: Feedback-nya bagi kalian apa?
3: Feedback-nya sih mungkin banyak gitu yang mau masuk ke WNM karena kayak IG-nya kan aktif. Terus orang-orangnya juga kayak mereka ini kayak tahu gitu teknik-teknik cara pegang kucing yang baik, berarti bukan sembarangan komunitas.
0: Oh, jadinya kayak sharing di dalam.
3: Iya, sharing gitu karena memang sih benar kayak sejak masuk di sini tuh makin banyak gitu yang kita tahu dari tekniknya, cara beri makan yang sehat itu gimana. Selain itu juga kita dapat banyak teman, relasi gitu.
0: Oke, jadi ada titik kumpul setiap ditentukan. Termasuk mungkin tadi pelatihan-pelatihan kayak gitu juga ya, sesamanya kalian gitu. Misalnya di antara kalian pasti kan kayak tadi, ada berbeda cara pandang bahwa pegangnya salah, cara makannya atau memilih jenis makannya salah gitu. Ada nggak sharing-sharing antara kalian dulu atau mungkin mendatangkan orang yang kenal begitu sama di IG-nya misalnya gitu ya? Bisa jadi bisa jadi teman tukar pikiran gitu ya, mengedukasi sama-sama kita gitu nggak?
3: Biasa ada.
0: Biasa?
3: Iya.
0: Oke, yang penting dia kompeten ya.
3: Iya, betul.
0: Terus ada ajakan kolaps-kolaps juga nggak dari
3: ada.
0: Pencinta ada. Kucing kan banyak.
1: Ada.
3: Iya, banyak.
0: Teman-teman, ayo gabung sini dong gitu. Terbuka nggak?
1: Terbuka
3: banget.
1: Terbuka banget.
0: Apa yang contohnya deh yang mungkin pernah kalian?
1: Kemarin tuh kami ada ajakan kolaps sama komunitas volunteer. Itu juga kemarin kita diajak juga buat sharing-sharing kayak di sini. Kami terpilih buat jadi tempat buat pelaksanaan volunteer di situ kayak di kampus UNEM sama APBHI dan sama volunteer terima kasih ofisial kemarin.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Pernah juga kesini mereka. Terima kasih. Terima kasih. Oh gitu ya. Jadi
1: iya.
0: Open ya kan.
1: Open banget.
0: Berarti bagus lah. Kan iya. Yang bilangnya tadi ini cuman di dalam internal tapi kan.
1: Iya.
2: Tetap open.
0: Open lah. Biar tambah rame, tambah banyak yang positifnya dapatnya gitu ya. Siapa tahu nanti bisa bikin perhelatan besar gitu kan.
1: Iya.
0: Sama komunitas-komunitas lain. Dan kan tidak terasa nih kepengurusan nanti akan berlanjut lagi. Kalau si Tiffany kan udah mau out lagi ya. Oke. Boleh tahu kalau kesehariannya kalian gimana nih? Padahal kan kepada kuliah ya. Terus punya peliharaan semua. Ngurusnya gimana? Kalian mengedukasi orang, tapi yang di rumah ditelantarin, gimana? Hah? Keurus dengan baik gak? Miaungnya. Kalau Tiffany?
1: Kalau saya sih kan mungkin kena kucing saya juga gak terlalu yang kayak mungkin kalau ditinggal tidak ngeriung sekali juga jadi masih bisa dihandle kalau tapi saya sudah sediakan memang makanan dan minumannya buat seharian saya tinggalkan begitu. Iya.
0: Kadang kan biasanya kalian juga harus keluar kan ke daerah atau mungkin ada tugas 2-3 hari pasti mikir. Cabang ya pikirannya.
1: Iya, kepikiran juga.
0: Gimana
1: ya takutnya nanti ketinggalan kayak ngeriung-ngeriung kayak enggak ada yang ngurusin gitu.
0: Ini ya, gimana tuh? Tapi aman-aman
1: sih. Aman.
0: Mungkin nelpon ini ya, keluarga atau teman ya?
1: Iya teman.
0: Tengok si ini dong. Oke, kalau si Nurul gimana?
2: Kalau saya sih kurang lebih sama ya sama Kak Fani, karena kan
0: ngurus udah sendiri juga. Tapi kan kamu enak, ada orang tua yang hobi.
2: Iya. Jadi kan kalau
0: kadang diomelin nggak sama orang tua yang ini kucingnya nggak di ini, kamu saking sibuknya.
2: Aman aja sih, karena aman. Kan saya selain saya ada juga orang tua yang ngurus, jadi
0: enak deh.
2: Iya.
0: Mas, enak sempat nih.
2: Udah cat lover sekeluarga.
0: Pernah diomelin gak sama mereka? Ih gimana nih kamu salah nih, gini, telat makannya gini.
2: Kucingnya? Biasa kadang diingetin, ih Nurul jangan lupa ya kasih makan kucingnya, jangan sampai telat, kasihan kan kucing juga itu pasti bisa sakit perut juga kalau gak makan.
0: Kalo perlu Nurulnya telat makan, kucingnya gak perlu.
2: Aduh. Kucingnya jadi majikan.
0: Majikan. Oke, kalau Aisyah gimana?
3: Sejauh ini karena nggak pulkam juga sih, jadi aman-aman aja.
0: Aman.
3: Iya.
0: Paling lama pagi sampai malam aja ya.
3: Iya.
0: Pagi ditinggalnya. Sampai
3: malam, iya.
0: Tapi kalau sakit-sakit gimana? Kalian juga ikut sakit berarti?
3: Kebetulan kucingku tuh yang kedua itu kena apa ya namanya penyakit jamur gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak terlalu parah banget. Jadi setiap minggu tuh konsisten ke klinik aja sih.
0: Oh, ke klinik,
3: iya.
0: Sembari ya, nah kalau begini misalnya salah satu diantaranya ada yang peliharanya lagi
3: sakit,
0: mungkin langsung teman-teman ini sakit apa gitu ya, ada saran begitu, atau memang langsung ujung-ujung klinik saja gitu. Nggak ada sharing-sharing gitu?
3: Pernah aku kayak konsul ke kakak-kakak yang lain kan, kakak-kakak admin yang lain, aku nanya kayak, kak gimana sih ini kucingnya gak bisa di tempatnya gitu, gimana secara ngajarinnya kayak gitu. Jadi ya udah katanya
0: gak bilang kasih contoh gitu.
3: Waduh.
0: Bukan ya?
2: Waduh.
3: Katanya sih kalau mau ngajarin kucing di tempatnya itu kalian kasih pasirnya itu gak, jangan jauh-jauh dari tempat yang dia selalu pergi. Kan biasanya kucing itu ada yang malas ya, ada yang malas gerak, ada yang
0: kayak orang ya?
3: Iya,
2: mageran.
3: Bener-bener, ya. Ada tuh namanya kucing mageran, kucing rajin, kucing yang sering keluar kan. Tapi kucing gue kebanyakan yang mageran. Makanya tempat ee-nya itu harus deket sama tempat yang dia sering tempatin tidur, kayak gitu.
0: Jadi harus observasi dulu.
3: Iya, betul.
0: Dia di sini sukanya di sini.
3: Iya, harus lihat.
0: Harus simpan di sini.
3: Iya, stimulasinya tuh kayak gimana? Dia tuh sering ke sini. Oh, berarti makanan harus simpan di sini. Harus dilihat.
0: Karena dia ini enggak maaf ya, saya ini kan bukan pecinta enggak kenal banget sama kucing ya. Bersifat teritorial nggak mereka tuh? Misalnya kan lebih sering ke situ, artinya kan dia sudah tanda ya
3: riannya. Iya, iya.
0: Oh ini bau saya di sini, saya sukanya di sini.
3: Benar.
0: Oh gitu ya. Dia sukanya mau di kolong tempat tidur ya di situ, gitu ya.
3: Iya, jadi stimulus gitu. Kucing itu kayak apa ya? Sering mengulangi apa yang dia suka gitu. Makanya kita harus perhatian juga, harus peka. Oh, dia seringnya di sini, berarti pasirnya harus di sini, makanannya juga harus di sini, kayak itu.
0: Mendisiplinkannya mereka tuh nggak bisa disetrap gitu ya?
3: Iya, harus pelan-pelan.
0: Kita yang harus ikut dulu.
3: Iya, harus ikut, harus ngobservasi dulu.
0: Oke. Ih, Rene banyak juga yang saya baru tahu kalau kayak gitu. Kalau gitu ya. Jadi kadang-kadang bermanfaat, dan kalau mungkin penyakitnya sudah agak gawat, ujung-ujungnya langsung ke klinik aja.
3: Iya.
2: Ya.
0: Ada kliniknya kalian atau langganan atau yang gimana sih? Kan milih klinik juga kan banyak kan?
3: Iya.
0: Ada yang sudah langganan dengan kelompok kalian kah? Ada?
2: Iya, ada. Kebetulan untuk saat ini kita ada kerjasama sama Jumnivet namanya kliniknya.
0: Di area mana tuh?
2: Di area gua.
0: Oh, di gua?
2: Iya.
0: Jauh amat di bawahnya.
2: Sekalian healing kan juga kucingnya.
0: Oh, orangnya kali ya. Oh di gua.
2: Iya. Nah, di situ kita biasanya tuh steril kucing kan, kucing jantan biasa butuh di steril.
0: Ih kenapa?
2: Biar nggak penyakitan, nggak sering-sering birahi gitu-gitu.
0: Kan bukannya bagus itu makin berkembang biak makin banyak?
2: Tapi kan juga biasanya kucing juga itu kadang tertular penyakit ya, penyakit.
0: Mudah tertular lewat situ.
2: Iya, paling misalnya kayak penyakit, dari penyakit ringan kayak flu kan misalnya dia. Nah, makanya kita juga ada kan steril kucing biar lebih sehat.
0: Untuk dapat kalian pengetahuan terkait pentingnya steril bagi kucing itu dari klinik itu. Atau memang dari teman-teman juga nih kan sih?
2: Dari teman-teman juga sih. Dan kan kita di IG-nya Kucing WNM itu kita buka ajakan kerjasama. Nah, kebetulan Jumnivet jadi salah satu brand yang kita sponsor. Sponsor kita.
3: Collab gitu.
0: Yeah. Saling ini ya, saling collab.
2: Iya.
0: Kalau kalian juga kenapa-kenapa kan ke sana.
2: Iya, betul sekali.
0: Kalau ada kegiatan juga kan mereka terlibat juga ya.
3: Iya, betul.
0: Oke. Saya menarik itu tadi soal sterilnya itu. Kucing kan, kucing usia berapa yang, kalau dari pengetahuan kalian sih, usia berapa bisa disteril?
2: Kalau dari, biasanya kan kita nggak tahu ya spesifik usianya mereka berapa.
0: Oh iya?
2: Iya kan, kita nggak setiap saat lihat, oh kucingnya
0: masa hidupnya lahir. Kucing berapa sih?
2: Beda-beda sih.
3: Beda-beda.
0: Paling lama?
2: Paling lama, boleh sampai 20 tahun atau lebih.
3: Iya,
2: paling kalau sehat.
3: Iya, 20 tahun.
0: Iya. 20 tahun.
3: Iya. Tapi umur kucing tuh beda dengan umur manusia.
2: Iya.
3: Beda.
2: Kayak misalnya umur kucing itu 1 tahun, dia itu setara dengan manusia yang udah 4 tahun kayak gitu. Dia kayak lebih tua. Andaikan dia jadi manusia lebih tua dari kita.
0: Terlama deh yang kalian tahu. Mungkin ya. Kalau kejauhan banget sih kalau 20 tahun ya. Yang paling ini banter mungkin kalau orang bisa kucingnya udah tua ya, mungkin 10 tahun ya.
2: Iya. Aku bahkan sampai pernah pelihara
0: 5
2: kucing
0: tahun
2: sampai
0: itu
2: 8 tahun.
0: Oh, 8 tahun.
2: Iya.
0: Terus dia
2: ya biasanya tuh kucing kalau mau sampai umurnya dia kadang tuh pergi sendiri dari rumah. Jadi kalau kita nyari ini di mana ya?
0: Oh, bukan selamanya dengan sakit gitu.
2: Iya, bukan selamanya.
0: Biasanya dia tiba-tiba dia menghilang.
2: Tiba-tiba ngilang.
0: Pernah ngalamin ya?
2: Pernah, sedih banget.
0: Gitu ya?
2: Iya.
0: Terus tapi kamu enggak tahu bilang dia
2: Iya, kita enggak tahu.
0: Meninggoy.
2: Bilang iya.
0: Meninggal.
2: Tahu-tahu udah di
0: udah menghilang aja.
2: Iya, ngilang aja gitu.
0: Bukan dicuri orang, bukan?
2: Bukan. Pernah juga aku miara kucing tuh, terus dia ngilang 2 minggu kan. Oh, udah enggak ada. Terus balik, tahu-tahu balik. Tapi sehari kemudian itu dia ngilang
0: lupa,
2: lagi.
0: Lupa ambil bajunya gitu.
2: mungkin pamit kali ya. Terus tahu-tahu udah ditemuin lagi di dekat pot bunga. Ya udah meninggal kucingnya.
0: Ya, firasat itunya juga ya. Ada petanda-petanda ininya memang ya.
2: Mungkin saking dekatnya ya sama kita.
0: Kalian antara fakta dan mitos deh, ya katanya tuh banyak yang kucing jagain kita, benar nggak sih?
2: Kok dari aku
0: sering jaga kita kalau malam.
3: Personally, bagi saya sendiri, iya ngejagain kita, karena apa ya? Tiap malam tuh kalau mau tidur biasanya di ruang tamu kan kayak tidurnya tuh di atas lantai aja, di atas terpal gitu. Nah, biasanya kalau tengah malam tuh si Meng, Ciko namanya, kucing aku, Ciko datang di atas buat pijitin, temenin tidur, kayak itu. Jadi kayak misal, kayak virusnya tuh dapat kalau kucing ini tuh ngejagain kita, sayang sama kita. Jadi ya, aku percaya sih kalau kucing itu ngejaga kita.
0: Kalau mungkin dia gelisah juga malam, kenapa gitu kan?
3: Iya.
0: Bukan sakit ya, tapi memang dia kayak ada ini, indra ininya ya.
3: Iya betul.
2: Ada kontak batin sama kita. Nah,
0: iya.
2: Percaya?
3: Percaya.
0: Saya juga percaya kalau ini. Percaya, oke deh. Tapi enggak usah kita pandang itu ya, nanti jadinya mitos-mitosan kita cari.
3: Iya.
0: Oke, jadi saya baru tahu tuh, kalau sampai 20 tahun. Jadi kadang dia menghilang tiba-tiba atau pergi nggak pindah kosan, saya bosan sama dia.
3: Pindah majikan dong.
0: Pindah majikan.
2: Sejadi.
0: Oke, kemudian jadinya kalian ini pastilah lebih peka lah kalau misalnya ya itu beda kalau di kampus ya, kalau di tempat tinggalnya kalian lah. Misalnya lihat kucing-kucing liar gitu yang kelaparan, yang apa gitu. Kalian yang ngurus sendiri atau ngomelin-ngomelin tetangga gitu? Ini kok nggak ada yang ngurusin? Tiwani coba.
1: Oh, kalau saya sih kak lebih kayak kalau ada kalau kucing di jalan itu paling yang saya kasih makan sih kak, kayak saya emang sediakan di tasku kayak makanan kucing.
0: Biarpun lagi berkendara gitu turun gitu?
1: Yang enggak juga sih, lebih tanya kalau lagi jalan kan. Misalkan kalau lagi pergi-pergi dari komplek rumah kan, misalkan misalnya kucing di situ, jadi saya biasanya kayak mungkin berhenti dulu sebentar, baru kayak lulus dulu baru kasih makan, baru mungkin pergi. Mungkin
0: telat ke kampus, sebentar, sebentar mudah-mudahan saya masih ketemu ini kan.
1: Iya, biasa-biasa gitu, sampai gitu juga.
0: Oke. Okay. Kalau si ini, si Nurul?
2: Ya kadang juga gitu sih kan, kebetulan jarak
0: paling dari ngambil ke rumah.
2: Aduh, enggak dong. Nah kan kita enggak tahu nih kucing ini sehat kah gitu. Jadi biasanya cukup kasih makan aja, karena kan kucing liar ya. Jadi cukup kasih makan aja. Tidak, gitu. Ya
0: terus titipin surat. Tolong dirawat.
2: Dari kantor pos dong.
0: Tolong dirawat.
2: Oh. Ya mungkin kucingnya mengembara, jadi kebetulan lewat terus.
0: Baik. Gini, ya. saya tangkap dari Nurul nih tadi bahwa mungkin warning ya, jangan juga karena iba pengen ini terus mengambil, simpan di rumah. Itu kan belum tentu ya.
2: Iya.
0: Bersih apa mungkin dia bawa virus apa gitu. Apalagi kalau hewan peliharaan itu agak beda ya.
2: Iya.
0: Agak rentan ya.
2: Rentan.
0: Nah, ketemu kucing liar itu katanya gampang sekali.
2: Iya, gitu. Gampang sekali.
0: Ya, jadi makanya anak rumahan ketemu anak kampung, preman kampung gitu ya.
2: Beda.
0: Beda ya, daya tahan tubuhnya. Makannya juga beda.
2: Iya, betul sekali.
0: Jadi sebaiknya mungkin kalau dapat yang gitu bisa diamankan. Ya misalnya nih di pinggir jalan, jangan sampai tertabrak. Terus dibawa, paling tidak kalau pengen ada niatnya untuk ngerawat, dibawa ke klinik dulu ya?
2: Iya, ke klinik dulu, dicek dulu kesehatannya, baru dibawa ke rumah.
0: Tapi aman gak sih? Biasanya kan pas bawa itu, itu kucingku gitu.
2: Aduh, harus di warning
0: kalau
2: juga dong ya.
0: Kenapa dibiarin gitu kan, keluar gitu. Terus gak dikasih makan lagi.
2: Kebetulan biasanya kalau kucing rumahan itu ada tanda-tandanya. Kucing rumahan itu biasanya gembul. Gak semuanya juga sih.
0: Terawat lah.
2: Iya, terawat. Bulu-bulunya bagus.
0: Mahal nih, Persia nih.
2: Royal Canin.
1: Iya, betul.
0: Iya sih, kadang gitu.
2: Iya.
0: Kadang biasa saya, pasti kucingnya orang nih yang lepas
2: kucingnya orang. Kok ya mengembara kan kucingnya.
0: Kayaknya koko-koko nih. Iya. Sama cici-cici nih punya nih. Kalau cantik itu pasti dikejar juga. Oh gitu ya. Jadi, tapi kalau lihat yang disakitin.
2: Oh, no.
0: Kenapa kamu?
3: Paling nggak bisa. Gak bisa.
0: Iya. Langsung menghujat.
3: Iya benar. Iya benar. Biar di TikTok pun biasanya kan ada lewat ya di FYP ada yang orang ngeracunin kucing. Nah, itu benar-benar marah banget sumpah. Aku komen, kok ada sih orang kayak gitu, jahat banget kayak gitu. Ya, enggak bisa banget. Biasa aku nangis banget kalau ngelihat kucing disiksain.
0: Itu memang karena apa ya? Edukasi masyarakat ya.
3: Iya. Nah, takutnya orang-orang seperti itu merajalela gitu. Takut yang banyak ngelakuin hal yang sama, makanya nggak bisa dibiarin ini.
0: Nah, ada juga nih fenomena orang yang ya mungkin pengen dibilang punya peliharaan kucing juga gitu ya, tapi saat sakit misalnya gitu ya, nggak mau diurus. Nah, ada istilah kalau mau adopsi berarti harus tanggung jawab dong.
3: Iya.
0: Jangan pas sakit dibuang aja.
3: Iya.
0: Itu gimana menanggapinya?
3: Kalau orang yang kayak gitu kan biasanya apa ya? Orangnya benar dari awal tuh udah nggak tanggung jawab gitu. Kalau emang kamu mau melihara kucing tapi kalau pas sakit gak mau dirawat, nanti gak usah melihara kucing
0: biasanya
3: deh.
0: Biasanya kan dia simpan atau mungkin dia simpannya ke klinik.
3: Iya, kasihan gitu, kayak ya ujung-ujungnya tetap dilantarin gitu.
0: Banyak sih pernah anak-anak pauran bilang gitu. Sampai marah mereka bilang, ya kalau gak mau merawat
3: nggak usah pelihara,
0: sok-sok adopsi juga gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Terus kembalinya ke situ, ke kita dititip nggak kembali-kembali lagi ngambilnya. Kalau sakit nggak mau diurus katanya. Lari. Bahkan ada yang dibuang, ada yang
3: iya.
0: Sedihnya gitu ya.
3: Iya. Kucing sih sedih sih.
0: Apalagi orang sih.
3: Iya.
0: Nurul gitu ya, gimana sudut pandangnya sama yang gitu-gitu? Pengen senangnya aja lah. Tapi kalau kucingnya lagi butuh perhatian, sakit, dibuang aja tuh dia.
2: Jangan dong. Masa cuman mau senangnya doang? Kita tuh harus kalau mau mengemban sesuatu itu harus memikirkan kedepannya gimana. Gak boleh main asal-asal aja. Main FOMO, kalau kata istilah Gen Z, FOMO.
0: Benar.
2: Gak boleh.
0: Mungkin lihat, ih kalian seru banget ya main kucing. Aku mau beli aja deh daripada ngerawat dari kecil kan.
1: Iya.
0: Beli, pas itu pas aku kasih makan, terus sakit, bawa ke klinik ditinggalin. Aduh, kasih aja orang lah. Ih, jahat ya.
2: Jahat banget.
0: Habis manis sepah. Sepahnya pun digencet gitu. Gimana kalau Tiffany?
1: Kalau aku sih sama kayak teman-teman juga, kayak
0: amin sama-sama.
1: Lebih kayak ngapain sih pelihara kucing kalau ujung-ujungnya enggak niat gitu kan. Kayak walaupun sih kayak kan ada juga kayak orang mikir kayak kan saya juga ada uang sih, ngapain sih aku enggak pakai uang ini buat konsul ke klinik. Cuman kan kita kan yang punya kucing kan harus dekat juga sama kucingnya nanti, biar kita kan harus ada ikatan batin juga sama hewan peliharaan kita juga.
0: Kalau ya ada juga kan macam-macam lah. Saya kayak enggak gibah banget ini. Ada juga yang kayak gitu kan, pengen koleksi kucing gitu.
1: Iya, cuma jenis-jenis koleksi doang ya, tapi enggak pelihara gitu. Enggak
0: peliharanya.
1: Iya.
0: Oh. Kalian saling menasehati enggak? Misalnya lagi main ke tempatnya si Tiffany nih, atau mungkin ke tempatnya Nurul. Ih, Nurul jangan diginiin. Ini salah gitu.
2: Kalau sekiranya salah ya pasti dong. Pasti ya.
0: Apa sih ini kan jenis ini butuh begini kan?
3: Iya, di street feeding tuh sering kayak gitu.
1: Sering.
0: Iya, Mas ya?
1: Iya, sering.
0: Berdebat sampai lupa kasih makannya gitu. Enggak ya?
1: Enggak.
0: Kucingnya jadi bingung. Jadi kasih makan saya tuh mau berdebat sih. Oh gitu.
3: Iya.
0: Oke. Nah, kalau dari kalian nih pengalaman juga mungkin, kalau jenis kucing yang aman lah untuk amatir, yang mungkin pemula, yang untuk dipelihara jenis kucing apa nih?
3: Angora sih.
0: Masih?
3: Iya. Angora tuh kayak udah jadi kayak basic kucing bagus.
2: Anteng ya?
3: Iya, anteng gitu.
0: Tahan. Penyakit?
3: Iya, tahan.
0: Bisa disuruh puasa gak?
3: Bisa sih kalau mau operasi.
0: Oh, bisa. Gitu dia lebih tahan cuaca.
3: Iya, lebih tahan. Tapi kalau mau yang paling bagusnya
0: untuk itu... pemula, jangan kasih yang seng, yang pemula dulu.
3: Angora aja sih kalau mau. Murah-murah juga sih kalau angora. Kayak sekitar berapa ya? 1-2 jutaan.
0: Kalau punyanya Aisyah apa?
3: Aku sih ada dua kayak ya, dua jenis. Satunya kucing liar yang aku ambil di tengah jalan, pinggir jalan.
0: Ntar kapan itu? Siapa tahu nanti ada di Makassar Info atau apa?
3: Enggak ada. Sama kucing Persia campur Maine Coon.
0: Oh, kenapa kamu pilih itu?
3: Sebenarnya yang kucing Persia campur Maine Coon tuh dikasih sih sama dikasih sama temennya kakak.
0: Perawatannya beda. Makannya beda.
3: Makannya sih sama.
0: Dikasih sama, padahal harusnya beda.
3: Iya. Tapi kalau dari segi makanan sih udah bagus ya. Udah bisa dibilang kualitasnya udah lebih bagus untuk kucing Persia sama Maine Coon. Lebih affordable lah harganya daripada Royal Canin.
0: Oke, jadi yang pemula cocoknya mengawali dengan
3: Angora. Iya.
0: Kalau Nurul?
2: Kalau dari aku, kalau mungkin misalnya belum cukup nih budgetnya buat beli angora kan ya, boleh tuh.
0: Oh, kalau angora middle ya?
2: Kan boleh juga nih, kan biasanya ada orang nih mau kucing tapi yang gratisan gitu. Ada juga kan yang gitu kan. Nah, sebenarnya kucing apapun boleh, yang penting cara rawatnya bagus. Pasti bakal tahan, maksudnya umurnya lebih panjang. Terus jangan lupa dikasih perhatian juga. Kalau aku pribadi itu rawatnya kucing lokal sama ada kucing dari peranakan angora.
0: Kucing lokal maksudnya dari kabupaten mana nih?
2: Dari Makassar aja.
0: Makassar, iya. Makassar sekitar.
2: Iya, kalau
0: daerah Alauddin sekitar. Lain Tata.
2: Iya.
0: Oh, berarti boleh. Daerah sana ya?
2: Iya, yang lokal. Kalau kata orang-orang kucing kampung.
0: Kucing kampung.
2: Iya. Sama ada juga
0: apa
2: yang
0: apa sih bedanya sih kucing kampung dengan itu? Bentukannya?
2: Iya, bentukannya beda. Kalau Anggora kan lebih gembu, lebih anteng. Kalau kucing lokal biasanya lebih
0: ramping.
2: Iya, lebih ramping. Iya, lebih ramping. Badannya lebih panjang.
0: Standar banget kucing.
2: Iya.
0: Kucing-kucing
2: lokal,
0: itu.
2: Iya, lokal.
0: Jadi sesuaikan juga ya.
2: Iya, sama budgetnya ya.
0: Kalau mau coba kampung dulu, iya. Kucing kampung.
2: Tapi kalau mau yang enggak ngereok Anggora, langsung aja Anggora.
0: Kalau Tiffany, apa nih masukannya kalau pemula?
1: Kalau pemula sih, kalau siapa tahu ada yang mungkin enggak budgetnya yang kayak mau yang minim banget. Biasanya kita mungkin cari yang misalnya yang open adopt, yang
0: open adopsi.
1: Adopsi ya kan. Itu juga salah satunya, siapa tahu ada juga teman-teman kan suka di grup kucing juga, kami juga kan ada yang open adopsi kucing. Di situ kami juga lihat yang cocok buat kita itu apa kucing-kucing ini.
0: Oh iya iya. Tanyain. Kalau mau ngadopsi gitu, itu ada ini nggak pembimbingan juga nggak? Misalnya dari kalian itu, saya mau open ini dong, siapa yang mau ngadop nih?
1: Nggak ada sih.
0: Pasti kamu lihat dulu, ini orang bertanggung jawab nggak sih, bisa ngerawat nggak sih, gitu kan?
3: Oh, yang mau aja sih.
1: Iya
3: iya.
1: Oh, gitu. Kembali lagi ke mereka nya,
0: ya
1: tanggung jawabnya.
0: Siapa tahu saya ngaku-ngaku mau banget tapi saya jualin, gimana?
2: Bahaya dong.
0: Iya. Pindah lagi ke komunitas lain saya. Iya. Oh, ngadop saya jual nih. Bilangnya mati ya. Banyak itu modus aja ya.
1: Iya,
0: janganlah. Jangan menyakiti hati para pecinta kucing ini ya.
2: Betul.
0: Iya. Oke deh. Jadi untuk kedepannya ini ada kegiatan yang kalian rancang-rancang lagi enggak nih?
3: Lomba.
2: Iya, lomba.
0: Apa lombanya?
2: Ini kita
0: lomba lari kucing.
3: Oh, bukan.
0: Lomba apa?
2: Kita ada mau adakan lomba catwalk. Foto kucing.
0: Oh,
2: iya.
0: Kan ada biasa sampai catwalk itu ya atau apa itu ya?
2: Catwalk.
0: Iya, yang di
2: model-model
0: ya.
2: Model-model
0: ya
2: ada. Iya.
0: Oh, kalau ini fotonya aja.
2: Iya, foto aja. Kucing. Foto kucing yang seunik mungkin.
0: Ini kali pertama atau sudah sering?
2: Kali pertama
0: mau dibikinnya.
2: Rencananya akan sesegera mungkin kami laksanakan. Makanya kalian harus pantau.
0: Sesegera.
2: Iya, harus pantau.
0: Artinya dari di tahun ini.
2: Iya,
0: di tahun ini. Itu event
2: yang akan datang.
0: Ger lah buat kalian ya.
2: Iya.
0: Perdana.
2: Iya.
0: Jadi kalau mau tahu nih untuk pecinta, tapi ini melibatkan siapa?
2: Ini
0: internal atau umum juga?
2: Umum.
0: Berarti ada beberapa kriteria dong?
2: Iya, ada.
0: Dibocorin sini atau di IG?
2: Di Instagram.
0: Kemana? Instagramnya kemana mereka kepo?
2: Kalian harus pantengin terus Instagramnya Kucing UNM untuk info yang lebih lengkap seputar lomba kucing ini. Dan jangan lupa join juga karena akan ada hadiah menarik untuk pemenangnya. Iya.
0: Berarti mengirim foto gitu ya?
2: Iya.
0: Mengirim foto. Iya. Bukan nanti mereka hadir di situ terus difoto, bukan ya?
2: Bukan.
0: Tapi kalau kan sekarang kan ini. Kenapa kalian memilih foto itu? Sekarang kan banyak apa namanya?
1: AI.
2: Nah, maka dari itu kita memilih foto kucing ini. Nanti kan bakal ada syarat-syaratnya tuh nanti. Nah, kita memilih foto kucing ini supaya lebih ada interaksi antara manusia ke kucingnya itu sendiri. Kan kita ingin mengedukasikan perhatian ke kucing. Nah, maka dari itu kita akan adakan foto kucing. Bukan cuma foto kucingnya nanti dicantumin. Nanti juga ada foto
0: before
2: kucing
0: after.
2: Behind the scene-nya.
0: Iya. Disertakan itu
2: iya.
0: Ya,
2: buat dari AI kan.
0: Beda banget gitu ya.
2: Jangan sampai nyomot aja kan gambar.
0: Punyanya orang
2: iya,
0: juga dia. Wih, bahaya lah. Menang terus mana kucingnya? Enggak ada. Gugurlah.
2: Iya.
0: Atau mungkin didatangkan bawa kucingnya ke sini. Dilihatin ini. Kok beda banget gitu. Oh, ini kan belum make up, Bang. Waktu mau di foto kan ditacap dulu gitu kan.
2: Belum glow.
0: Make up profesional pakainya. Jadinya kayak gitu fotonya. terima alasan kayak gitu nggak? Atau harus senatural
2: mungkin? Harus senatural mungkin.
0: Mainnya sih kalian yang foto. Hmm? Biar nggak ada perdebatan nantinya. Yang makan kucingnya gitu. Wah, ini foto.
2: Kan ini
0: dari kamera yang lama.
2: Sebenarnya kami adakan
0: kan. Nanti saya yang jadi juru fotonya. Nawarin jasa ya.
2: Boleh pokoknya ikut lombanya lah.
0: Pokoknya di kepoin ya di kucing
2: UNM
0: underscore. Yeah. Oh, oke. Okay. Selain untuk lombanya mau tanya-tanya konsul soal kucing bagi yang pemula, boleh juga ya?
1: Boleh, boleh banget.
0: Walaupun kalian mungkin teman-teman dari kampus lain juga ya.
2: Iya.
0: Yang penting sehobinya, tujuannya sama-sama pengen bermanfaat bagi kucing-kucing yang
2: betul
0: ada, ya. Kenapa tidak ya?
2: Betul.
0: Kalaupun mau join-join, bikin event besar, maksudnya ngajak mereka juga, boleh ya?
2: Kolaborasi.
0: Kolab.
2: Iya.
0: Kucing UNM underscore. Dan kalau ada yang tanya di sana, langsung ada admin yang ini ya?
2: Ada.
0: Standby 24 jam.
1: Tidak 24
0: jam juga
1: sih.
0: Ada hari liburnya?
1: Enggak libur sih, lebih tepatnya berusaha fast respon.
0: Fast respon.
1: Iya.
0: Siapa yang biasa jawab?
2: Ada Kakak Olive.
0: Mesin.
2: Oh, iya, ada Kakak Olive.
0: Kakak Olive, dia sendiri.
2: Ada admin lain juga.
3: Aku juga sih.
0: Hah?
3: Aku juga.
0: Oh, oke.
3: Karena kan publikasi.
2: Iya, betul. Iya.
0: Siapa sini suris-suris? Assalamualaikum katanya. Kasuma Kirisaka nitip salam sama Kak Tiffany, Dia dan Nisa. Kenal enggak?
1: Siapa tuh?
0: Akunnya Kasuma Kirisaka. 7957. Salam buat Kak Tiffany, Dia dan Nisa.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan Suris 6153. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya yang jawab ya.
1: Iya.
0: Enggak kelihatan di situ ya?
1: Enggak kelihatan.
0: Oh, enggak kelihatan.
1: Iya.
0: Oh, oke deh. Jadi kepoin kucing UNM underscore.
2: Betul,
1: betul.
0: Kalau mau tanya-tanya silakan. Nanti ada adminnya yang ini. Marcella Mori. Telat lu Marcel.
2: Aduh,
0: salam dari
2: Mori. Ujung.
0: Salam dari Mori katanya. Dia baru bangun nih habis mandiin kucing kali ya. Ini gila nih.
3: Gila.
0: Kucingnya kebanyakan.
3: Wow, berapa tuh?
0: Sampai harus nyewa kamar kosan untuk sendiri untuk kucingnya.
2: Wow.
0: Ya kapan-kapan kalian ketemu dia nanti sama.
3: Iya, boleh.
0: Ajakin dia. Dia baru di Makassar.
2: Wow.
0: Di Jakarta masih ada. Dia titip di kosan sana.
2: Gila.
0: Tunggu pesawatnya ngangketin gitu. Kucingnya aja dia ajak naik pesawat gitu ya, bolak-balik.
2: Keren.
0: Tapi segitulah. Nanti kalian, dia yang hubungin kalian ya. Mbak Marcia Lamori. Oke. Mors, ini teman-teman nanti tungguin kamu katanya untuk gabung ya. Dan pemirsa yang lainnya boleh nonton kembali di kanal YouTube Prosatori Makassar keseruan kita malam hari ini di Ngobras bersama teman-teman pecinta kucing dari UNM. Ada Tiffany, Nurul Aulia, dan Aisyah ya.
2: Yeah.
0: Oke deh. Jangan sampai melewatkan program mereka nanti, lomba foto ya.
2: Betul.
0: Bukan besok tapi
2: akan
0: yang jelas
2: datang.
0: Tahun ini. Yeah.
3: Coming soon.
0: Yeah. Siapa nih yang jadi bintang tamunya? Ada guest star-nya ya. Oke, pesan deh dari Aisyah dulu deh. Pesannya untuk pecinta kucing apa nih?
3: Itu tadi yang kita bahas sebelumnya. Kalau ingin memelihara kucing, please bertanggung jawab sampai akhir hayatnya. Jangan sampai kalian memelihara dan lari dari tanggung jawabnya kalian. Karena kucing itu sendiri punya hati yang harus dijaga. Terima kasih.
0: Bukan hanya pemiliknya ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, kalau gilirannya Nurul.
2: Kalau dari aku kepada semua pecinta kucing, baik kucing jalanan, kucing rumahan, mohon disayang, diperhatikan, jangan dibeda-bedakan. Karena mereka sama-sama seperti kita, makhluk hidup juga, perlu disayangi, perlu diberikan makanan juga, perlu diperhatikan, dan tidak boleh ditindas.
0: jangan ditindas ya. Nah, terima kasih Tiffany enggak? Oke, Tiffany apa nih?
1: Buat teman-teman semua.
0: Kayaknya pamungkas nih.
1: Buat teman-teman semua yang seperti saya yang agak susah buat melihara kucing karena dilarang orang tua, jangan berkecil hati, tetap sayangi mereka. Tetap sayangi mereka juga di jalanan dan dimanapun itu, dan di kampus tetap tetap kasih makanan mereka dengan selayak-layaknya.
0: Okay. Jadi walaupun dilarang dipelihara di rumah, pelihara di tempatnya teman.
1: Iya, boleh. Bisa juga.
0: Dititipin situ ya.
1: Oke
0: deh. Baik, terima kasih teman-teman ya sudah hadir di Ngobras malam hari ini, sudah berbagi informasi soal mengenal kucing bagi pemula kah, bagi yang sudah berjalan ya, atau mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kucing itu perlu disayangi. Melakukan kekerasan terhadap hewan itu sebuah kesalahan juga ya. Iya. Kalau tidak bisa dipelihara, jangki sakiti.
1: Betul.
0: Baik, kalau tidak mau diurus juga, mending kasih teman-teman pecinta. Iya. Kalau mau suruh mereka adop, ya hubungi mereka di Instagramnya ya. Pecinta kucing UNM underscore. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di keseruan lainnya. Moga-moga nanti eventnya jalannya sukses ya.
1: Amin.
0: Kita kepo-kepo juga nanti di Instagram.
1: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar dengan sosok-sosok komunitas, kelompok-kelompok inspiratif lainnya di Ngobras. Hanya di Pro 1 RI Makassar. Saya Arvan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih bersama Mori, kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam ini, lagu-lagu kita ini lagu-lagu nostalgia nih. Nah, lagu-lagu nostalgianya ini adalah lagu barat yang akan membawa Anda untuk bernostalgia di malam hari ini bersama kenangan-kenangan ataupun ada yang mengingatkan dengan seseorang. Nah, langsung saja pendengar bergabung di line telepon ataupun WhatsApp kami 082133339440. Dan tentunya siaran ini juga bisa didengarkan langsung di RRI Digital yang bisa didownload di App Store dan Play Store Anda. Ini kayaknya dari tadi penelpon kita udah banyak nih yang antri dan gak sabaran. Kita langsung angkat aja telepon dari Puang Datu nih. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Puang Datu.
1: Halo, Waalaikumsalam Mori, apa kabar? Warindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Puang Datu, Alhamdulillah baik. Puang Datu, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Mori semakin baik, amin.
0: Amin. Baiklah Puang Datu, mau lagu apa nih malam ini? Ada
1: apa
0: lagunya
1: yeah.
0: Waiting for You Love, Stevie B. Can You See, Stefani. Ada lagunya The Will of the Wine, Donna Michael. Lalu ada A Smile in Your Heart, Ariel Rivera. Lalu Heal the World,
1: yeah, itu...
0: Michael Jackson.
1: Michael Jackson saja.
0: Oke, okay. Mau siapkan lagunya, yeah. Untuk siapa lagunya, Pong Datu?
1: Mau jumpa buat Abdullah Desewan, Pak Gapur, Bobby, Hendro, Uki, Uli Ape, ada juga Asri Diwoto, SD Nompo, Dimas, Rama, Arpa di Selayar, Yanita Smung, Waida Martamati, Riko Uki, ada Ama di Kaltim, ada Sakir di Bone, Sinta, Papa Patikawa di Pinran juga, anggota KMS,
0: KMS
1: apa kabar, Andi Anissa juga tahu, sama Indah di Selayar, Ina di Selayar, Tika di Saban juga, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinran. Terima kasih Mori, sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Datu sudah bergabung. Dan kira-kira di ujung telepon kita sana ada siapa nih? Kita coba angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus nih pendengar. Baiklah, kita selanjutnya sudah ada Pak Ahmad Yani di Sopeng nih yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Ahmad Yani Tasmun, bagaimana kabarnya Kak, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Di Sopeng masih sejuk-sejuk atau panas nih Pak malam ini?
2: Kalau malam agak dingin.
0: Oh, agak dingin.
2: Siang panas sekali.
0: Oh, gitu. Iya. Baik, berarti bisa tidur dengan nyenyak ini, Pak.
2: Iya,
0: baiklah
2: iya,
0: Pak Ahmad Yani, mau malam. Lagu apa nih? Ada lagunya Waiting for You, Stevie B. Lalu Can You See, Tiffany. The Well of the Wine, Donna Michael. Lalu
2: Tiffany
0: ada
2: mo.
0: Tiffany. Oke, lagunya untuk siapa?
2: Iya. Yang baru lewat ada Puan. Yang baru lewat ada lagunya Puan Datu. Ya, ada Tika, ada Indah di Sopem, ada Maya di Gorontalo, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, ada Ama, ada Aulia, Rosdiana Yasir, yang Hendrawang, Memunda Ganing, Waida Martawati, ada Tantri, sama Esti, ada Uki, ada Putri Pandatu, ada Asnandiwati, ada Asri Diwotu, Aldi Hidaya, dan Pak Endro, ada Pak Gapur, ada Arpa di Selayar, ada Ina dan semua-semuanya Mbak Mori.
0: Baik.
2: Makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bergabung. Dan kira-kira di ujung telepon sana kita udah ada siapa nih? Baik, teleponnya terputus kembali. Buat yang menelpon melalui line telepon, apabila bermasalah langsung saja ke WhatsApp kami. Bisa juga. Dan ini Ibu Sinta di MU sudah bergabung nih. Halo, Assalamualaikum Ibu. Iya Ibu Sinta, bagaimana kabarnya Ibu?
3: Baik.
0: Alhamdulillah, baik. Ibu Sinta mau pilih lagu apa nih Bu? Mau lagunya Stevie B, Waiting for Your Love, lalu Donna Michael, The Will of the Wine, Lalu Ariel Rivera, A Smile in Your Heart. Dan ada lagunya. Hah?
3: Smile juga hari tadi.
0: Oke, baik. Oh, ini A Smile in Your Heart. Oke, mau dipilihkan lagunya. Silakan Ibu menyapa.
3: Ada tadi Pang Datu, ada Ahmad Diani, Nurmina Enor, ada Buta Tensi, Kaina Kalara, ada Ama, ada Uki, Mbak Dewi, Mbak Ibu.

0: Siapa lagi? Siapa Arjuna? Ben Mampot dengan siapa lagi? Ben Mampot dengan yang lagi? Ada Tantri. Ada siapa lagi? Pak Ali, Bang Ali.
1: Iya.
0: Tapi semuanya nih yang lagi monitor ini. Selamat istirahat, salam sehat semua juga Mari, salam sehat selalu.
1: Semoga selamat.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya kayaknya masih lama hujannya ya, Pak.
1: Di sini baru satu minggu enggak hujan ini.
0: Oh, di sana enggak hujan, tapi biasanya hujan, Pak.
1: Ya biasa, iya, sudah satu minggu ini enggak hujan, tapi kayak kalau sore agak mendung, tapi enggak.
0: Enggak apa-apa, Pak, kalau mendung daripada panas-panas, Pak.
1: Kalau dingin, kalau malam mah dingin sekali.
0: Oh, kalau di Makassar malam mah gerah, Pak.
1: Oh iya.
0: Baiklah, Pak Asri, mau lagu apa nih, Pak? Ada lagunya Waiting for Your Love, Stevie B, lalu Donna Michael, The Wild of the Wine, dan ada lagunya Saw Me Heaven, Laura Branigan. Dan
1: ketiga.
0: Yang ketiga. Oke, okay, baik. Ya. Kami persiapkan lagunya. Silakan, Pak, lagunya untuk siapa?
1: Ya, kirim salamnya. Ada Pak Dula Sewa. Ada Ahmadian Kasnun bersama Nurmina Enur. Ada Konghati Pindrang bersama Nur Alam. Ada Upadin, ada Ali Malengceri, Pak Arjuna, Pak Lutfi Mari-Mari. Ada siapa lagi? Buat Bunda Soti, ada Ina Kristalara, Sensya Maisa, Rosdana Yasir, Uki Didaya, Tantri di Paru bersama Hesti. Ada Maya di Gorontalo, ada Nurin Tandita Kalar, Aulia di Endreka, ada juga Anto di sana, ada Tika di Sabang bersama siapa lagi? Yuda, ada di Sinjai, ada Arga, pokoknya semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Yang lagi bertugas, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri sudah bergabung dan kita beralih ke Daya nih. Udah ada Ibu Uki di Daya. Halo, assalamualaikum Ibu Uki.
2: Waalaikumsalam, Mori.
0: Iya, gimana kabarnya, Bu?
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Betul.
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ibu Ki. Nah, Ibu Ki mau pilih lagu apa nih buat malam ini? Ada lagunya James Ingram, There's No Easy Way, lalu Hans Lee, I've Been Waiting For You, lalu Dan Hill, Sometimes When We Touch. Dan
2: Yang kedua.
0: Oke, okay, There's No Easy Way. Yeah. Oke, okay, baiklah. Silakan menyapa Ibu Uki.
2: Iya, yang baru lewat ada Pak Astri, ada Sri Cinta di MU, ada Yanita Smu bareng Kak Nurmina, ada Puan Datu.
0: Iya. Yeah.
2: Itu lagi tadi ya. Ada Rosdiana Yasir, Bunda Sopi, ada Andi Anesa bareng Pak Hakim, satu lagi ya, Ati Pangkep, ada Pak Bobby, ada Arfa, ada Arga, ada Indah di Sopeng, ada Tantri Hesti, ada Tika, Mama Rita, ada Kariko. Siapa lagi, ada Pak Pajar dan semuanya yang lagi monitor buat Adik Mori. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kak Uki di Daya yang sudah bergabung. Nah, pendengar, tentunya masih banyak yang ingin bergabung dan berpartisipasi untuk menyapa di malam hari ini. Tapi jangan bersedih karena Mori masih akan menemani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita masih akan bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih bersama Mori yang akan menunggu Anda untuk berpartisipasi di 0821-333-9440. Dan pendengar, kali ini kita menghadirkan lagu-lagu nostalgia barat nih. Di ujung sana kita udah ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dengan Bobby Mor.
0: Pak Bobby di Polman, bagaimana kabarnya Pak Bobby?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, Polman masih panas Pak malam ini?
1: Masih
0: hari ya. Iya, sama, kayaknya Polman menunggu Makassar hujan dulu ya Pak ya?
1: Iya, kalau bisa dikirim hujannya.
0: Baiklah, Pak Bobby, mau lagu apa malam ini Pak? Ada lagunya Donna Michael, The Wild of the Wine, lalu...
1: Itu saja yang pertama.
0: Oh, langsung yang pertama. Baiklah Pak, silakan menyapa Pak Bobby.
1: Oke, menyapa buat Anissa Hakim, kemudian Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Pak Anwar, ada Ica, Indah, Tiga Yuda, Ina, Arfa, Bunda Sopir, Yana Yadir, Ina Kesalara, Pak Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Hesti, Opa Ding, Laya Sari, Aldi Hidayah, Chef Margareta, Opa Ahmad Jani Tasmun, Nur Mina Nur, ada Bang Set, ada Maya di Gorontalo, Tauki, Wahida, ada Ibu Sumi, dan semuanya. Oh, hampir lupa ini, yang semalam nyapa saya ada Arga, selamat malam juga di Sinja ya. Oke Mori, makasih.
0: Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wobi di Polman sudah bergabung. Nah, pendengar yang ingin bergabung lagi, silakan langsung saja hubungi di 0821-333-9440. Baiklah kalau begitu, pendengar, sebelum kita lanjut lagi, ini kami akan hadirkan satu lagu dulu nih dari Ariel Rivera dengan judul A Smile in Your Heart.

0: Masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, pendengar setia Persatu RRI Makassar, kami akan hadirkan report on the spot dari daerah Kandea 3, Lorong 3, Bontoala, betul, Kecamatan Bontoala, karena terjadi kebakaran. Dan untuk itu kami sudah berada bersama dengan rekan Khairuddin Borahim yang sudah ada di lokasi. Baik, rekan Khairuddin Borahim. Halo, selamat malam.
1: Ya.
0: Baik, silakan ya. Menyampaikan informasinya.
1: Ya, makasih rekan penyiar. Ya. Beberapa menit yang lalu kebakaran melanda kawasan permukiman warga di Jalan Kandea, Lorong 3, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Beberapa saat lalu, peristiwa kebakaran tersebut membuat warga sekitar panik dan kepulan asap dan kobaran api terlihat dari kawasan pemukiman. Sementara warga terus beberapa menit yang lalu berupaya menyelamatkan barang-barang mereka dari bangunan yang berada di sekitar lokasi. Saya ditemui di sela-sela pendinginan pasca kebakaran yang melanda Jalan Kandea Lorong 3. Kabid pemadaman Damkar Kota Makassar Cakrawala mengatakan bahwa kebakaran ini belum diketahui terjadi akibat apa, dan itu nanti di yang akan merilis dari pihak aparat kepolisian. Dan ia mengerahkan puluhan armada petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api di wilayah warga Jalan Kandea, yang tentunya kita ketahui bahwa di lokasi ini tersebut merupakan padat penduduk atau padat pemukiman di yang terletak di Kecamatan Bontoala, di mana petugas pemadam kebakaran saat ini telah melakukan pendinginan terhadap lokasi kejadian kebakaran tersebut. Dan juga beberapa saat lalu juga dari ambulans, karena cakrawala mengatakan bahwa ada beberapa luka-luka dan kebakaran ini belum diketahui penyebabnya apa, hingga masih dalam nanti cakrawala mengetahui bahwa nanti dirilis oleh pihak aparat kepolisian dampak dari kejadian kebakaran yang melanda di Jalan Kandea. Demikian laporan singkat dari Jalan Kandea, Jalan Kandea, Kota Makassar. Herudi Murahim melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Khairuddin Borahim sudah memberikan report on the spot-nya atas kebakaran di Kandea 3, Lorong 3, Kecamatan Bontoala. Dan pendengar setia Persatu RRI Makassar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Karena Mori masih akan menemani Anda. Dan kira-kira di ujung sana kita sudah ada siapa nih? Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus teleponnya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung langsung di line telepon ataupun WhatsApp kami. Tentunya karena kita masih akan bersama di Ruang Rindu. Nah, ini ada Ibu Nurminah nih di Sopeng. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ibu Nurminah.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Iya.
0: Baik,
2: selamat malam Demori.
0: Selamat malam juga. Gimana kabarnya Ibu Nurminah?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah baik. Ibu, kalau untuk lagu kita karena sudah terbatas, silakan menyapa Ibu Nurminah.
2: Ya, terima kasih buat Pak Pajar, ada Arfa Selayar, Pak Bobby, Pak Radin, Mbak Sinta Demiu, Bunda Sofi, ada Adek Uki, Mbak Tantri, ada Ama di Kaltim, Kak Gapur, ada Kak Novi, Ina Kristalara, Parjuna, Dimas, SD Nompo, Rosia, Wahida Martawati, ada Indah di Sopeng, dan Bu Dewi. Pokoknya semuanya lagi monitor.
0: Baik.
2: Buat Dek Mori, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurmina sudah bergabung. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana?
3: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh, dengan Kak Maya. Baik, Kak Maya gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar Kak Maya baik.
0: Cuacanya
3: masih panas terus, bukan cuma seharian doang.
0: Betul, baik.
3: Kalau Mbak Mori?
0: Alhamdulillah, saya baik juga.
3: Makassar gimana?
0: Makassar malam ini panas, Kak.
3: Oh iya. Kalau di Gorontalo sih, kalau cuaca malam tuh gerah. Kadang dingin, kadang gerah.
0: Oh, kadang dingin, kadang gerah. Tergantung kondisi ya, Kak?
3: Iya.
0: Baiklah kalau begitu.
3: Biasanya yang panas banget.
0: Oh, biasanya panas banget. Baiklah Kak Maya mau silakan menyapa Kak, karena lagunya kita sudah di ujung waktu juga Kak.
3: Oke, menyapa pertama dulu buat Mbak Mar yang lagi beraktivitas.
0: Terima kasih.
3: Aktivitasnya sehat selalu juga, selalu juga, dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus buat Bunda Sinta, ada Bunda Suri juga, Ibu Wahida, ada Mbak Viola, Ibu Andi Anissa, terus ada Mbak Uki, Pak Bobby, makasih banget atas apaannya, saya selalu warahmatullahi wabarakatuh. Juga buat Pak Yani, ada Pak Su juga, makasih banget atas apaannya, Pak saya selalu juga. Ada Pak Junet juga, ada Bang Arga dan seluruh fans yang lagi stay tune di RRI Pro 1 Makassar, Santo Mama dan semuanya, itu jelas aja. Ya Allah, dijumpai dalam keadaan sehat walafiat dan sampai dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga masing-masing. Amin ya Robbal Alamin. Oke, makasih Mbak Mori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maya di Gorontalo sudah bergabung. Dan kali ini kita sudah ada siapa lagi nih di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang, bagaimana kabarnya, Pak?
4: Baik, kabar baik, Mori. Terima kasih kamu angkat telepon yang terakhir.
0: Iya, betul. Baik. Masih ada waktu sedikit lagi, nyaris saja telat, Pak.
4: Mori baik hati, betul.
0: Iya, Pak.
4: Dan seperti orang yang lain itu.
0: Itu karena banyak yang menelpon, Pak. Berarti memang beruntung, Pak Abdullah Sewang malam ini.
4: Iya.
0: Baiklah Pak Abdullah Sewang, silakan menyapa Pak Abdullah Sewang.
4: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Sarjuna, Upadin, Nisa Haki, Anwar, Puan Datu, Indah Isha, Diwone, Bunda Sopi, Tantri Nur Hikmah, Samsia Mahibar, Ibu Nur Intan, sama Ibu Dewi di Tegalar, sama Bob Bobby, Yusuf, Pak Hendro, Asri, Diwotu, semuanya nih tanpa kecuali. Iya, buat yang saya berusaha semuanya ini karena ini sudah tengah malam di tawar.
0: Iya, betul.
4: Buat Morris yang selalu lanjut juga.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Dan terakhir nih, kita angkat dulu nih yang udah ada di Sudiang nih, dengan Ibu Sumiati. Halo, assalamualaikum Ibu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana nih Ibu di Sudiang?
5: Kenapa?
0: Sudiang gimana, panas?
5: Panas
0: sekali. Baiklah Ibu. Baiklah Ibu, silakan menyapa Ibu Sumiati.
5: Penelpon pertama Bobby. Yang kedua Tantri. Ada Uki Bila ya. Yang terakhir ada
0: Pak Sewang. Pak Abdullah Sewang.
5: Tidak ada satu kata tidak bisa saya.
0: Baik.
5: Yang pokoknya semua kata
0: kecuali. Terima kasih Bu.
5: Salam beraktivitas yang selalu bahagia selalu.
0: Amin.
5: Murah rezeki untuk kita dan sukses selalu.
0: Amin.
5: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, berakhir sudahlah perjumpaan kita dalam Ruang Rindu dan dengan saya Mori Harmalasari. Namun jangan bersedih karena Mori masih akan hadirkan renungan dan lagu untuk menemani istirahat Anda. Dan sampai berjumpa di esok hari dengan rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih masih setia bersama kami Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon

suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

NKRI dengan esensi buku Merdeka Sejuk Hati, karya Andi Fuadi. Merdeka Sejuk Hati adalah sebuah novel biografi yang ditulis oleh Andi Fuadi. Buku ini mengisahkan kehidupan Lafran Pane dari masa kecil hingga akhir hayatnya dan menjelajahi tema kemerdekaan dalam berbagai fase umur. Cerita dimulai dengan Lafran Pane yang kecil memilih tinggal bersama nenek dari ayahnya dan kakak perempuannya di rumah nenek daripada tinggal di rumah mewah nenek Siregar. Lafran memiliki keinginan untuk hidup bebas dan tidak dibatasi oleh aturan dan tata tertib yang ketat. Melalui novel ini, Andi Fuadi menggambarkan makna kemerdekaan dan pembebasan diri dari segala bentuk keterikatan. Ia mengajak pembaca untuk memerdekakan diri dari penghambaan terhadap hal-hal duniawi, termasuk penghambaan terhadap sesama manusia dan materi. Merdeka sejati adalah ketika seseorang hanya mengabdikan diri kepada Tuhan semesta, membebaskan diri dari dunia yang sempit menuju dunia yang lebih luas, serta dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Buku ini juga menyoroti peran Lafran Pane dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lafran merupakan sosok yang berdedikasi dan terlibat aktif dalam pergerakan nasional. Melalui penggambaran kehidupannya, pembaca akan memahami peran penting Lafran Pane dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa lalu. Merdeka Sejak Hati adalah sebuah novel yang memaparkan perjuangan Lafran Pane dan menggambarkan pentingnya kemerdekaan dalam hidup manusia. Buku ini memotivasi pembaca untuk hidup dalam kebebasan, merdeka dari segala bentuk penghambaan, dan menyadari nilai-nilai kemerdekaan yang harus dijaga dan diperjuangkan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi Radio Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dasar Pagi Ini.
1: Dengan Pro 1 RRI Makassar mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Makassar Pagi bersama saya Idam dan tim Makassar Pagi untuk hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Berikut kami akan awali dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 dibacakan oleh Suryana dan terjemahan oleh Muhammad Ardian.

0: أثام طلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari goran syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Mutiara Pagi, dan itu dia lagu yang baru saja kita dengarkan dari Gigi berjudul Dengan Menyebut Nama Allah. Ya, lagu yang mengingatkan kita pendengar bahwa dalam menjalani kehidupan, setiap langkah sebaiknya diawali dengan mengingat dan menyebut nama Allah, bukan sekedar ucapan, tetapi menjadi pengingat bahwa apapun yang kita lakukan hendaknya dilandasi niat yang baik dan memohon pertolongannya. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, jangan lewatkan sebentar dialog Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Dr. Hajah Rahmi Damis. Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah insyaallah, dan juga Anda bisa bergabung sebentar untuk bertanya ke narasumber melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 33 33 9440.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: bertanya ke Ibu Prof bisa melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821333439440. Dan alhamdulillah kami sudah terhubung dengan Ibu Prof. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Prof.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof sudah bersama kami kembali di RRI Makassar. Kabar tak sehat?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu termasuk pendengar yang saat ini menyimak Mutiara Pagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan baiklah pendengar, seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah pengantar yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajar Ahmida Misema. Silakan Bu Prof.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan kepada kita semua ya rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita bisa beraktivitas dalam memenuhi kehidupan kita baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah fil ardh. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah maka kita bisa melaksanakan dan juga menunaikan segala kewajiban-kewajiban kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melanjutkan pembahasan kita minggu lalu ya terkait dengan hidup sebagai ibadah. Maka kali ini bagaimana caranya menjadikan kehidupan kita ini sebagai ibadah. Ya tentunya lah segala sesuatu itu kan kita harus awali dengan niat. Nah karena ya Rasulullah menegaskan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah ditentukan oleh niat dan segala urusan itu akan kembali kepada apa yang diniatkan. Nah, maka dari itu karena ya menunjukkan bahwasanya kita ini masih hidup di saat kita tertidur, ya makanya sebelum kita tertidur maka disitulah kita berniat ya dalam rangka mengistirahatkan tubuh kita ini, karena ya kita harus hidup memberikan hak-hak ya kepada tubuh kita. Nah tubuh kita itu kan ada jasadnya, ada roh, ini yang harus kita pahami. Nah, maka dari itu kita pun juga harus tahu apa kebutuhan-kebutuhan tubuh kita ini yang terdiri atas dua unsur jasad dan rohani. Nah, tentunya salah satu bentuk kebutuhan ya dari jasad kita itu adalah istirahat. Maka kitalah awalilah istirahat kita itu dengan niat. Nah itulah sebabnya ya Rasulullah mengajarkan tata cara tidur, untuk tidur dan juga

0: doa tidur supaya jangan kita keluar dari tujuan Allah menciptakan kita, yakni wa makhalqtu jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka itu diawalilah dengan nawaitu itu, melakukan tata cara apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, misalnya di saat kita tidur maka kita akan membaca ya Al-Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian Trikul, dan mengusapkan, meniupkan ke tangan dan mengusapkan seluruh tubuh kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah itu kita baringkan diri kita dan membaca doa Bismika Allahumma ahya wa amun. Nah, dengan nama Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, inilah dengan tata cara ini berarti kita telah menunjukkan apa, mengikuti praktek-praktek atau yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maka disitulah kita mengawali ya hidup kita ini sebagai suatu ibadah. Nah, di saat itu pun kita bangun, maka di situ juga telah diajarkan kita doa. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi, supaya kita jangan keluar dari ibadah itu sendiri ya. Dibangun kita itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa ucapan hamdalah? Karena dialah Allah lah yang membangunkan kita, bukan siapa-siapa yang membangunkan kita, tetapi Allah lah yang mengembalikan roh kita dan kemudian ya kita bisa bangun kembali. Dan bagi orang-orang yang Allah tetap menggenggam rohnya itu, itulah menyebabkan ya adanya kematian atau kaya di saat tidur ada yang meninggal. Nah, inilah cara kita dalam mengawali kehidupan kita dengan ibadah. Nah, kemudian kita kan beraktivitas. Jadi semua aktivitas kita itu kan harus ada niat. Tidak boleh keluar dari ibadah itu. Tidak boleh keluar dari mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sangat ya menguntungkan, dalam artian menjadikan kita hidup ya. Itu sangat enjoy sekali. Kenapa dikatakan enjoy sekali? Karena yang kita harapkan kan adalah ridha Allah, bukan pujian manusia. Maka di saat kita menyelesaikan sesuatu pekerjaan ya, apalagi kalau kita ya sebagai masih aktif, nah dengan atasan ataukah sesama teman ya bekerja itu, nah di saat kita menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan sempurna sesuai dengan aturan-aturan yang ada, di saat itu kita tidak mendapatkan pujian dari teman ataupun dari atasan kita, maka kita tidak jadi masalah. Karena kenapa? Kita itu hidup hanyalah mencari keridaan Allah. Nah, disinilah juga ya hati kita itu akan bersih. Nah, hati yang bersih itu menyebabkan juga fisik kita ini akan sehat juga ya. Dan itu yang dimaksudkan dalam salah satu hadis Nabi, bahwasanya ya di dalam diri kita ada segumpal daging. Manakala daging itu baik, ya maka baiklah seluruh jasad kita. Dan manakala daging itu adalah rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb, tahukah kamu itu bahwasanya itu adalah hati. Nah, dengan hati kita, menjaga hati kita, yaitu hanyalah mencari keridaan Allah, inilah menjadikan kita hati kita itu bersih. Nah, otomatis kan berpengaruh kepada tubuh kita karena kebutuhan daripada roh kita itu adalah senantiasa, karena dia kan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa nafaktu fihi min ruhihi, itu Tuhan, min ruhihi itu Tuhan sudah mengatakan bahwa aku meniupkan roh itu, rohku ya, kepada aku meniupkan kepadanya dari rohku itu. Jadi kita dari Allah, itu yang dimaksudkan innalillah ya, sesungguhnya kita dari di Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepadanya. Nah, karena itulah, nah ini kebutuhan ya, kebutuhan roh itu adalah senantiasa dekat dengan Allah. Nah, karena itu nah makanya ya hati kita ini kita bersihkan, karena inilah yang dapat berhubungan dengan Allah, hati itu ya. Jadi bukan jasad kita, tapi hati kita. Kalau jasad ya sifatnya materi, maka kebutuhannya itu adalah materi. Kita tadi tidur itu satu kebutuhan, kemudian kita bangun dengan mengucapkan alhamdulillah, berarti kita kan merupakan kebutuhan roh kita itu. Dan setelah kita itu bangun, maka kita meminum air pun juga jangan lupa berniat nawaitu, membaca, minimal membaca basmalah. Dan kita meminum air ini adalah untuk ibadah kepada Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi kepada Allah. Nah, jika Allah menghendaki, maka air itulah yang akan membersihkan ya semua penyakit fisik, akan air itulah yang menghidupkan ya tubuh kita ini. Nah, itu yang dimaksudkan jika kita ingin hidup ini sebagai suatu ibadah dan memenuhi tujuan ya hidup kita ya sesuai dengan apa yang telah dipirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini yang harus kita perlu pahami dalam kehidupan kita ini. Nah, sehingga ya hati kita itu bersih, maka tidak ada yang namanya sakit hati, tidak ada yang namanya ada beban hidup. Maka kepala kita pun nggak pernah berdenyut, karena kita kan enjoy aja. Kita yang cari adalah reda Allah ya, kita mengawalinya ya, memasukkan segala sesuatu pada diri kita itu karena hanyalah Allah. Jadi kalau tidak mendapat pujian, maka ya kita tidak akan ya kecewa. Nah, karena kekecewaan itu akan mengganggu suasana hati kita. Hati kita itu terganggu, akhirnya apa yang terjadi, bisa naik ke kepala kita ya, sakit kepala ya, dan bisa merusak yang lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita pahami ya di dalam kehidupan kita ini. Itulah sebabnya ya Allah yang menegaskan bahwa kita ini diciptakan adalah ibadah, supaya itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita, jika kamu ya tuju sama saya ya, maka saya akan penuhi. Karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika ya kamu bertakwa, maka semua persoalan saya akan berikan jalan keluar, dan saya akan memberikan rezeki tanpa diduga dari mana datang. Ini yang kita harus pegang, ini yang kita harus yakini dalam kehidupan kita ini. Saya kira inilah yang merupakan pengantar dulu dalam dialog kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya ini sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof dan pendengar kaum muslimin dan muslimat. Untuk Anda yang ingin bergabung, 0821 33 33 9440. Kami ke penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa Pak? Di mana? Pak Bahar di Bone Caming. Silakan dengan Ustaz, dengan Bu Prof.
2: Ada orang meninggal dua bersaudara. Pertanyaan saya, bolehkah satu yang lahat dua orang karena bersaudara kandungan?
1: Pak Bahar.
2: Saya kira saja Pak Kiai.
1: Pak Bahar.
2: Ya.
1: Tabe, boleh diulang Pak Bahar, pelan-pelan saja Pak Bahar, tidak usah ya. Buru-buru.
2: Ada orang meninggal bersaudara sesama laki-laki, saudara kandungan. Bolehkah satu lianlah dua orang karena kita karena bersaudara, saudara kandungan katanya. Ya, semuanya laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar di Bone sudah bergabung. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821333349440. Kami masih nantikan partisipasi Anda. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 0821333349440. Penelpon selanjutnya setelah Pak Bahar di Bone. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
3: Anwar di Kumala.
1: Baik, silakan Pak Anwar dengan Ibu
3: Prof. Pertanyaan saya begini, maaf kalau di luar dari materi ya. Kan kalau salat subuh itu isya maghrib dijaharkan. Nah, apabila kita telat bangun salat subuh, taruhlah jam 6 atau 7, apakah tetap dijaharkan suara itu atau dalam hati saja istirikan supran kasiran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk pendengar, dan silakan Ustazah untuk dijawab terlebih dahulu. Ini ada dua pertanyaan.
0: Saya kira ya yang tadi pertanyaannya Pak Bahar ya. Itu alangkah baiknya, karena kan kita ya seseorang itu jika meninggal, maka itu kan kita harus hadapkan ke kiblat. Jadi langsung menghadap ke kiblat. Nah, kemudian kita kan harus mengembalikan ke pertama itu, mengembalikan dia mengapa dikebumikan, karena jasadnya itu harus kembali ke tanah. Nah, karena kita misalnya berada di daerah ya, di kampung kita ini, di mana lahan untuk pemakaman itu masih luas ya, sangat luas sekali. Maka dari itu alangkah bagusnya kalau setiap lahat itu masing-masing satu orang lubang, karena ini juga harus kita pahami bahwasanya bedanya kita lubang binatang dengan kita itu dikatakan lahat. Kenapa lahat? Karena itu dibawanya itu, dibawa lubang itu ada ya, digali lagi ke dalam, itu yang dinamakan lahat. Makanya kita dikatakan lahat bukan lubang. Nah, ini yang membedakan ya penguburan manusia dengan binatang ya, karena itu dalam ya, itu harus lahat. Nah, otomatis kalau dua orang maka itu akan tersiksa orang untuk membuat lahat itu kan namanya ya, tersiksa. Kenapa? Karena kan harus masuk semua dua jenazah itu ke dalam situ. Nah, kecuali ya itu kalau memang pekuburan itu sudah penuh tuh. Kedua, dalam misalnya seperti tsunami ya, tsunami terlalu banyak mayat ya, maka ya jangankan dua, lebih dari dua bisa satu lubang. Itu yang harus jadi. Tapi kalau kita bukan dalam keadaan ya darurat demikian, itu hanya dua tidak seberapa. Jadi kalau dua bisa digali dua itu, dan juga menunjukkan ya bahwasanya tanah kita juga itu, perkuburan itu masih banyak, itu yang sebaiknya kita lakukan ya. Karena itu tadi kita harus membuatkan lahat ya bagi mayat itu. Saya kira baik. Itu yang pertama untuk Pak Bahar.
1: Selanjutnya,
0: kemudian Ustaz. Ya ini yang kedua nggak terlalu jelas Pak, kan yang... mungkin itu tadi suara apa ya
1: yang
0: monitornya itu yeah. yang agak ini. Jadi kalau bisa dikasih gambaran ya Pak.
1: Baik, yang kedua ada Pak Anwar di Makassar. Tapi sebelumnya kami terima dulu telepon kembali Ustazah yang sudah berdering dari tadi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana?
4: Dari Junaidi di Makassar.
1: Baik, silakan dengan Ibu Prof.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya begini Pak, Ibu Ustazah, yang saya bertanyakan ini kalau misalnya sebentar hasang orang, nah mau sholat itu sebentar sholat ki, bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Makasih banyak.
1: Bagaimana Pak Junaidi, boleh diulang?
4: Kalau misalnya orang sebentar hasang yang baru dia pas juga sholat ki dia.
1: Azan di masjid begitu?
4: Iya, kalau azan di masjid baru sholat kiri di pas di di rumah.
1: Baik.
4: Terima kasih Bu Gidang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Untuk pendengar ada dari Pak Junaidi di Makassar, Pak Anwar tadi juga yang ada di Bone, Ustazah yang menanyakan kalau kita ketiduran dan baru bangun sekitar jam 6 atau setengah 7 sementara waktu subuh sudah lewat, apakah bacaannya ini cukup dalam hati atau dikeraskan suaranya?
0: Oh, Ustazah iya. Saya kira gini ya, yang pertama ya itu kalau ya, ini perlu kita ketahui bahwa orang yang tidur itu sebelum terbangun itu maka tidak ada hukum yang kena padanya. Nah makanya kalau sholat subuh, kalau betul-betul di sholat subuhnya itu tidak kedengaran azan, maka itu bolehlah dia langsung sholat jam berapapun dia terbangun ya. Tetapi kalau dia sudah dengarkan azan baru dikatakan kan baru azan, dia tidur kembali, maka itu sebenarnya sudah berdosa. Nah tentunya ya kita di dalam sholat ya, karena sholat subuh ini adalah sholat ya jahar ya, maka kita membaca itu ya cukuplah kita mendengarkan sendiri bacaan kita ya. Jadi kita yang mendengarkan sendiri bacaan kita, berarti ada suara tapi tidaklah sebesar suara di saat misalnya imam begitu ya. Jadi cukup kita mendengarkan dalam artian bukan juga di hati, tapi kan semua sholat itu mulut kita itu kan harus goyang, menunjukkan bahwa tubuh kita ini haruslah ya juga ikut sholat ya. Maka di saat kita sholat, karena ini kan sholat subuhnya, sholat subuhnya itu yang jahar. Jadi bukan ya waktunya sebenarnya, karena kalau sudah subuh sebenarnya kan sudah pajar mi, berarti pajar berarti sudah siang, maka itu ya kita sesuaikan, tetapi tentunya tidak sejahat di saat waktu subuh itu kita lakukan. Nah itu yang harus kita pahami ya. Jadi tetaplah ya suara kita itu, mulut kita, anggota-anggota ya mulut kita itu haruslah bersuara, tapi tidak sekeras ya. Baik. Karena ini adalah sholat sudah masih waktu sholat subuh, bukan sholat sunnah duha atau sholat isyrak, bukan. Baik. Tetapi ini sholat subuh itu.
1: Selanjutnya Ustazah, ini di 2 menit akhir kebersamaan kita ditanyakan Pak Junaidi, kalau azan sedang berkumandang di masjid, apakah kita boleh langsung melaksanakan sholat wajib itu di rumah?
0: Iya, nggak boleh lah kita sholat di situ, karena azan itu kita harus menjawab azan ya, azan itu, kecuali kalau sementara di sholat nah tiba-tiba azan ya teruskan mi. Tapi kalau pas azan kita enak ini datang ke masjid pas azan, maka dengarkanlah azan itu dengan baik dulu, barulah dijawab. Nanti setelah azan baru kita sholat sunnah. Nah itu ya, bahkan segala aktivitas, karena itu disunahkan kita menjawab azan-azan itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Saya kira begitu, Pak.
1: Baik. Kita tutup dengan doa, Ustazah Tabe.
0: Ya, baik. Saya kira mari kita menyatukan hati dan pikiran bermunajat kepadanya. Ilahina anta maqsudina wa ridaka matlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antar wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala kekeliruan maka itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Prof. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan menyimak tausiah dan penjelasan Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmi Dami. Semoga ilmu, nasihat, dan pesan yang disampaikan menjadi bekal kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, tonton sudah kami temani Anda dalam program Mutiara Pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: mutiara di dasar lautan. Hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
3: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersambi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Narilah tanpa begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepala kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengar berikut kami akan hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dalam berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Termasuk pakan. Pakan harus diturunkan, kemudian harga harus distabilkan.
2: Kita yang kami bina sebagai desa KPK, itu harus ada satu orang.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan demo di DPRD Sulawesi Selatan mendesak solusi terkait anjloknya harga telur. Dua kelurahan di Kota Makassar menjadi percontohan sadar HAM. Inilah Warta Berita selengkapnya. Peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan demo di DPRD Sulsel mendesak solusi terkait anjloknya harga telur. Informasinya disampaikan Hairudin Borahim.
4: Ratusan peternak ayam petelur se-Sulawesi Selatan menggelar aksi damai di depan kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Petarani Makassar, Senin 10 Agustus 2026. Mereka menyuarakan keresahan akibat harga telur yang terus merosot tajam di tengah biaya pakan yang tetap tinggi. Penanggung jawab aksi Basuki Suyuti menjelaskan, harga telur di tingkat peternak kini hanya Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Jauh di bawah harga acuan, seharusnya Rp26.500 per kilogram. Dikatakan, setiap hari pihaknya rugi sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000 per rak telur. Kondisi ini sudah berlangsung 4 bulan. Banyak peternak mulai kesulitan beli pakan. Sebagai bentuk keprihatinan, para peternak membagikan telur dan ayam kepada warga yang lewat sebagai tanda bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi memelihara ternak akibat kerugian yang terus menumpuk. Menanggapi hal itu, anggota praksi PKB DPRD Sulsel, Sulpikar Limolang, menyatakan akan segera menggelar rapat dengar pendapat bersama instansi terkait. Jika berkaitan dengan kebijakan pusat, aspirasi akan diteruskan ke pemerintah pusat maupun Komisi 4 DPR RI.
5: Nah, ini kan sebenarnya kewenangannya pemerintah pusat tadi, yang bahwa ada penunjukan untuk pakan. Tapi nanti kita RDP, kita gelar RDP, kita panggil dinas terkait, nanti kita lihat seperti apa betul-betul permasalahannya. Kalau itu menyangkut kewenangan pusat, ya kita tindak lanjuti menyampaikan ke pusat, apakah itu DPR RI, Komisi 4 atau Kementerian Pertanian.
4: Sementara salah satu peternak asal Maros, Haji Tahir, berharap pemerintah segera melakukan stabilisasi harga telur serta menaikkan harga pakan dan jagung agar usaha peternakan rakyat tidak semakin terpuruk.
1: Termasuk pakan. Pakan harus diturunkan, kemudian harga harus distabilkan. Jangan seperti ini.
4: Haji Tahir berharap pihak DPRD Sulsel agar supaya bisa meneruskan aspirasi ke pusat agar harga telur dioptimalkan, kemudian harga pakan juga diturunkan termasuk jagung, dan pemerintah harga harus punya alat kontrol supaya peternak bisa bertahan dengan harga sewajarnya.
3: Anjloknya harga telur akan dibahas dalam wawancara sorotan berita di Pandu Alpianus Baka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Sutarjo Tui.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, RRI tetap jaya.
6: Baik, Pak Sutarjo, saat ini salah satu komoditi yang mendapat sorotan tajam adalah harga telur yang kemarin itu para peternak melakukan demo karena harga jual di tingkat peternak itu jauh di bawah harga acuan pasar begitu, atau HAP 500. Bagaimana mungkin Bapak melihat siklus dari harga telur ini, Pak Sutarjo?
7: Iya, ini kan kalau telur itu kan bagian dari pangan ya. Yeah. Artinya di situ ada beras, minyak goreng, telur, daging, semua itu. Yeah. Itu kalau turun harganya, berarti permintaan kan itu kurang. Yeah. Itu rumusannya ya. Tetapi kalau permintaannya apakah dipengaruhi oleh makan bertinggi gratis, saya juga tidak begitu puas. Tapi di Sulsel ini kan makan bertinggi gratis kan tetap jalan.
6: Iya, betul.
7: Berarti kan tetap harganya tetap normal. Tapi kenapa sampai di produsen telur itu turun? Iya. Yang pertama adalah kemungkinannya adalah permintaan telur itu untuk daerah Sulawesi Selatan ya, dia mengecil atau turun ya. Iya. itu akibat dari mungkin akibat dari daya beli masyarakat untuk komponen telur itu itu berkurang. Yeah. Dia lebih mengutamakan mungkin ada ikan. Musim anak sekolah ya dia beli sepatu apa semua, dia bilang jangan dulu beli telur deh. Yeah. Sehingga permintaan berkurang, artinya apa? Berarti harganya akan turun. Tetapi kalau itu hanya disusul saja, seharusnya pemerintah setempat ya, pemerintah setempat itu harus turun tangan, ikut di situ. Kenapa kok disusul turun? Nah, kalau misalnya turun, disusul turun, kan belum tentu di Manado turun, belum tentu Jakarta turun. Itulah fungsinya pemerintah sebagai stabilisator. Ya, dia bikin stabil harga. Ketika rakyatnya mengalami kasihan pendapatannya turun, dia mesti kontak. Kan ada himpunan asosiasi bupati seluruh Indonesia. Itu dicek dulu, atau lewat Kadin, atau lewat HIPMI. Itu semuanya dicek dulu. Kemungkinannya daerah lain kan tidak turun harganya. Mungkin Gorontalo juga tidak. Nah, oleh sebab itu, selalu setiap ada begini-begini kejadiannya yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat, harusnya pemerintah lebih peka. Yeah. Pemerintah lebih peka, dan setiap saatnya, kan sana ada dinas koperasi, dinas UMKM, segala macam gitu, ada semua. Baik. Kok. Artinya apa? Kejadian satu hari saja, pasti mereka tahu, dan action dong. Ya, karena begini, kalau dia punya petelur itu, pendapatannya berkurang, artinya apa? PAD pasti mau turun itu kok. Pajak untuk PHD itu, retribusi itu pasti kurang karena menderita rakyatnya. Yeah. Itu akan berputar, daya beli turun, produsen turun, jadi dia juga akan berkurang beli beras, berkurang beli ikan, ditekan, itu berputar itu. Oleh sebab itu pemerintah harus peka dan harus turun tangan yang soal-soal begini.
6: Baik,
7: jangan cuma sibuk. Kalau pajak kalau diambil.
6: Pak Sutarjo, sekedar info saja Pak Sutarjo bahwa untuk harga telur ini yang mengalami penurunan bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan tapi hampir di seluruh Indonesia Pak, di berbagai daerah juga mengalami kondisi yang serupa begitu.
7: Nah, Pak, berarti kan dua kemungkinannya ya, karena seluruh Indonesia itu turun harganya, yeah. Artinya apa? Yang pertama adalah overproduksi. Yeah. Kelebihan kan mungkin karena ada orang punya uang banyak dengan gaji dengan makanan biji gratis, dia bikin produksi banyak, ternyata didatang ketentuan baru, aturan main baru, tunggu dulu dia di MBG, ini kurang. Kan gitu kan banyak juga yang ditutup dia punya MBG-nya kan. Yang kedua adalah daya beli masyarakat itu dalam waktu-waktu tertentu ada kebutuhan yang berpindah. Artinya dapat, jangan dulu beli telur, saya bilang tadi itu. Nah, seharusnya pemerintah juga harus turun tangan, ada apa ini? Kalau misalnya permintaannya kurang, kan pemerintah boleh menciptakan pasar baru, misalnya, untuk pegawainya dia, tiap pagi makan telur. Kan begitu itu. Banyak upaya-upaya pemerintah, dia harus menjaga, dia sadar tadi, stabilisator harga itu pemerintah. Yeah. Dia harus jaga itu karena berdampak pada dia punya PAD juga. Yeah. Masyarakat ini kan tidak punya pendapatan berkurang, daya beli masyarakat kurang, bayar pajak juga susah. Yang problem itu adalah biasanya kalau di situasi begini pemerintah tidak mau tahu pas naik harganya untung banyak petani telur atau pungut pajak, kan tidak adil begitu. Tidak adil pemerintah pada saat susah dikasih biar pendapatan naik. Minta pajak.
6: Ya.
7: Ada. Ya. Jadi menurut saya hati-hati pemerintah.
6: Pak Sutarjo, yang menjadi dilematis bagi para peternak saat ini ketika harga telur lagi anjlok, namun kemudian harga pakan ternak begitu, terutama untuk ayam yang ayam petelur itu, ya. Harganya juga cukup tinggi begitu. Bagaimana mau
7: dialami
6: oleh para peternak ini, Pak?
7: Kan begini, biasanya ini kan saya pernah ingat. 5 tahun lalu Bapak itu memang harga telur itu anjlok karena overproduksi. Yeah. Banyak sekali produksi dibuka oleh produsen telur itu, utamanya petani. Nah, pakan ternak itu kan ada ketergantungan dengan barang-barang pangan, jagung misalnya, ikan keris, bukan semua naik juga. Nah, oleh sebab itu saya bilang tadi, pemerintah harus minimal kasih dong subsidinya pakannya itu, masa nggak bisa? Yeah. Masa cuma subsidinya untuk orang kaya-kaya dikasih subsidi? Pakan ternak boleh disubsidi. Kebutuhan sama statusnya dengan pupuk itu di bulog. Sama itu kok. Kalau pingin rakyatnya juga tidak tertekan, kesian. Kalau pemerintah maunya rakyatnya tidak tertekan, masa bisa bikin koperasi 23 miliar per koperasi, 240 triliun, ya. Makan gratis, satu hari 1 triliun. Masa hanya untuk pakan nggak bisa? Tetapi semuanya kembali ke pengambil keputusan, biasanya hanya pengamat hanya mengatakan, kasihan rakyat, mengui pemerintah, bupati, DPR, jangka cuma senang-senang di situ. Right. Semuanya disediakan oleh rakyat, dari uang pajak, sementara rakyat menderita, kamu juga cuma diam-diam saja, pura-pura tidak tahu.
6: Jadi intinya Pak, pemerintah jadi stabilitator begitu Pak ya?
7: Iya, pemerintah setiap saat itu kalau perekonomian apapun, harus pemerintah, kan itu gunanya ada pemerintah. Kalau kasih biar-biar ini kan sama dengan tidak ada pemerintah. Kasihan rakyat, pemerintah, DPR, DPR, jangan cuma tidur. Pemda begitu, jangan cuma tidur. Untung ada RRI, kasih ingat. Kalau tidak ada RRI, kan semuanya diam lagi. Nanti tiba-tiba banyak menderita.
6: Oke. Pak Sutarjo, terima kasih banyak ulasannya Pak, bersama RRI Pak.
7: Oke, terima kasih banyak lagi. Okay. Sukses terus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
3: Beralih ke informasi lainnya, Desa Tentri Gangkae Kabupaten Maros membangun PDAM mini, 158 rumah mendapatkan akses air bersih. Selengkapnya, Kristianto melaporkan.
8: Pemerintah Desa Tentri Gangkae di Kabupaten Maros menghadirkan inovasi penyediaan air bersih melalui pembangunan PDAM mini yang dikelola Badan Usaha Milik Desa BUMDES. Program tersebut memanfaatkan sumber air berupa sumur yang memiliki debit cukup besar dan disebut tidak pernah mengering. Bupati Maros Andi Safir Kadirsa mengatakan PDAM mini menjadi solusi bagi masyarakat khususnya di tengah musim kemarau dan menurunnya debit sejumlah sumber air.
9: PDAM kita kalau di sini disuplai oleh IPA Patontongan, ini tidak sanggup untuk menyuplai di sini atau membuat lagi tambahan pemasangan jalur baru atau pemasangan baru untuk mendapatkan air bersih. Alhamdulillah ternyata desa ini menemukan salah satu sumber air bersih, ada sumur yang menurut informasi debit airnya sangat besar karena tidak pernah kering, dan akhirnya lewat BUMDES musyawarah didirikanlah PDAM ini dan akan dikelola oleh BUMDES.
8: Sementara Ketua BPD Tentri Gangkae Maros Asep Hidayat menuturkan bahwa pada tahap awal jaringan air bersih tersebut telah melayani sekitar 158 rumah dari potensi sekitar 800 rumah. Kedepan layanan akan diperluas hingga ke kawasan pemukiman lainnya. Untuk sementara masyarakat penerima layanan tidak dikenakan biaya karena masih dalam tahap uji coba.
10: Termasuk di luar perumahan ini, kedepannya nanti kita akan lanjutkan ke tiap wilayah.
8: Pemerintah desa selanjutnya akan menyusun peraturan desa yang mengatur tarif layanan, terutama untuk mendukung biaya pemeliharaan dan keberlanjutan jaringan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sungai mengering, warga desa Telek, Kabupaten Bone berharap bantuan sumur bor dari pemerintah. Berikut dilaporkan Suryani Arifin.
11: Akibat musim kemarau yang melanda, aliran sungai di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dilaporkan mengalami kekeringan parah. Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan petani setempat. Warga Desa Telek, Kecamatan Ajangale, Nurdin mengungkapkan bahwa keringnya sungai membuat lahan pertanian mereka kekurangan pasokan air secara drastis. Akibatnya, para petani kini terancam mengalami gagal panen.
12: Kekeringan. Sebagian di gagal panen. Kalau sewaku jauh dari sini, tuh otomatis di lokasi situ gagal panen sekarang. Ntar di situ gagal panen. Tuh jurusan padiku. Itu saja ada iruja waktunya mau hambur bibit. Ini kan bos yang mau ngerin. Dia kan mulai dari kan hulunya dari Manciri, Lebak, Paciro, Ketele. Kan otomatis di situ banyak pompa untuk padi. Itu yang kasih kering sungai tidak sampai air dibawa.
13: Nah, minta di sini, siapa tahu di situ di kabupaten ada bantuan sumur bor keluar, itu yang membutuhkan petani sekarang.
11: Sementara itu kondisi berbeda dirasakan di wilayah lain. Ketua Kelompok Tani Lapo Batue, Desa Jaling, Kecamatan Awampone, Amiruddin mengaku bahwa lahan pertanian di wilayah terbagi menjadi dua kategori, yakni lahan tada hujan dan lahan beririgasi. Untuk area sawah tada hujan saat ini berpotensi mengalami gagal panen, sementara lahan dengan sistem pengairan terpantau masih dalam kondisi aman.
12: Kan saya punya sawah, ada pengairan. Kalau di daerah saya ini khususnya di daerah kami ini ada sebagian, tapi insya Allah tidak mengecewakan. Artinya insya Allah karena sudah keluar buahnya. Tapi sekitar lingkaran saya sekelilingnya yang tanah hujan itu gagal semua. Iya, tanah hujan saya boleh dianggap pada umumnya gagal di sini, Bu. Ada, tapi maksudnya kalau untuk di daerah kami ini termasuk alhamdulillah. Kalau di khusus di Jaling ini satunya, tapi ya dusun-dusun lain 4-3 dusun itu memang tempat pengairan saya tempatnya.
11: Menghadapi situasi darurat di wilayahnya, Nurdin berharap ada perhatian dari pemerintah. Bantuan yang mendesak saat ini yakni pembuatan sumur bor dalam guna menyelamatkan lahan pertanian warga dari ancaman gagal panen total.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemerintah Kabupaten Maros akan mencabut izin developer perumahan nakal. Selengkapnya Kristianto melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Maros mengingatkan pengembang perumahan untuk memenuhi hak konsumen, khususnya fasilitas umum dan fasilitas sosial atau fasum fasos. Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur menegaskan fasilitas yang tercantum dalam site plan wajib direalisasikan dan tidak boleh diabaikan setelah rumah terjual. Developer yang tidak memenuhi kewajibannya akan diberikan teguran. Jika tetap tidak diindahkan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin sesuai aturan. Pengawasan akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, khususnya bidang penataan ruang bersama instansi terkait.
14: Perumahan, sebelum mereka membangun perumahan, itu kan dia sudah memperlihatkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini instansi teknis PU, itu set plan-nya. Set plan itu sudah tertuang di situ, pasum, pasosnya. Dan kalaupun tidak terpenuhi, tidak akan mungkin diterbitkan set plan-nya. Begitu. Pasti kena teguran.
8: Sementara itu, pengembang BSS Land Mandai, Abdul Salam, menyebut fasum dan fasos merupakan kewajiban yang harus disiapkan sejak proses perizinan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan fasilitas seperti jalan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, ruang terbuka, dan lahan pemakaman sesuai dengan site plan. Ia juga mengingatkan agar lahan fasum tidak dialihkan menjadi bangunan rumah demi kepentingan tertentu.
15: Jadi kan masuk pidana itu, iya kan? Masuk pidana, kecuali mereka belum menyerahkan dan masih dalam kondisi bekerja di dalam, harusnya bisa diganti. Jadi, nah, yang developer yang nakal yang sudah kehabisan lahan di dalam perumahannya, bisa jadi misalnya lapangan olahraganya dibikin lagi rumah karena mengejar keuntungan semata, kan itu yang perlu pengawasan.
8: Pemerintah harus memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk melindungi hak konsumen dan memastikan pembangunan perumahan sesuai dengan perencanaan.
3: Dua kelurahan di Kota Makassar menjadi percontohan kampung sadar HAM. Laporan disampaikan Edwin Masud.
16: Kementerian Hak Asasi Manusia RI menetapkan dua kelurahan di Kota Makassar sebagai wilayah binaan sekaligus percontohan desa kelurahan Kampung Sadar HAM. Kedua kelurahan tersebut adalah Matuahing di Kecamatan Mariso dan Kalukubodoa di Kecamatan Talo. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI Mugianto mengatakan kedua wilayah tersebut diharapkan menjadi model dalam membumikan nilai-nilai HAM hingga ke tingkat masyarakat. Menurut Mugianto, program ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang HAM, tetapi juga melakukan pemetaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, Kementerian HAM menempatkan penggerak HAM di masing-masing kelurahan binaan. Penggerak HAM bertugas menjadi penghubung antara masyarakat sebagai pemegang hak dengan pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab.
17: Mengapa dua kelurahan itu sebetulnya juga bukan keputusan Kementerian Hak Asasi Manusia, bukan top down. Ini adalah hasil koordinasi antara Kanwil dengan pemerintah daerah dan Pak Wali Kota. Kemudian keluarlah dua desa yang akan kami bina. Dan desa yang kami bina sebagai desa sadar HAM itu harus ada satu orang yang bekerja di sana. Makanya kami rekrut dua orang sebagai penggerak HAM untuk desa Matuangin dan Kauku Budua.
16: Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berharap dua kelurahan tersebut dapat menjadi pilot project untuk kemudian direplikasi ke 153 kelurahan di Kota Makassar. Menurutnya, penguatan HAM harus hadir dalam kehidupan sehari-hari dan menyentuh langsung masyarakat hingga ke lingkungan permukiman dan lorong-lorong kota.
17: Harapan kita ini bisa menjadi modal untuk menduplikasi ke
18: kelurahan-kelurahan yang lain. Persoalan HAM itu menjadi persoalan pokok yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Kita berharap dengan hadirnya Pak Wamen beserta seluruh jajaran untuk menjadikan dua kelurahan percontohan di Kota Makassar ini adalah hal yang sangat luar biasa. Apalagi hari ini kita juga punya dua duta HAM yang akan turun ke tengah-tengah masyarakat, sehingga persoalan-persoalan tentang literasi HAM ini serta penguatan HAM ini bisa berjalan.
16: Dengan keberadaan penggerak HAM mampu memastikan pendataan, pemetaan persoalan, penguatan pelayanan publik hingga intervensi terhadap warga yang membutuhkan dapat dilakukan secara nyata.
3: Komando TNI Angkatan Laut Kodairal telah menapaki perjalanan transformasi organisasi satu tahun perjalanannya. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
19: Komando TNI Angkatan Laut Kodairal telah menapaki perjalanan transformasi organisasi satu tahun perjalanannya, namun bukan lama organisasi berkembang menjadi ukuran, tetapi sejauh mana organisasi mampu berkontribusi nyata bagi pelaksanaan tugas dan pengabdian utama dalam perjalanan satu tahun. Kodairal telah menunjukkan semangat untuk terus berkembang sebagai upaya membangun organisasi, peningkatan sarana dan prasarana serta penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi modal yang sangat berharga untuk menjawab tantangan tugas ke depan. Hal itu diungkapkan Panglima Komando Armada RI, Laksamana Madya TNI, Dr. Deni Henrata pada peringatan satu tahun Kodairal yang diperingati serentak di tiga daerah yang dipusatkan di Hotel Claro Makassar kemarin. Laksdia TNI Deni Henrata mengungkapkan tema hari ulang tahun ke-1 Kodairal, bahwa Kodairal bersama rakyat mengawal Nusantara Indonesia maju mencerminkan arah dan semangat pengabdian. Tema tersebut mengingatkan bahwa kekuatan TNI Angkatan Laut tidak hanya ditentukan oleh alutsista atau teknologi, tetapi juga kepercayaan rakyat, semangat, persatuan, dan kemampuan bekerja sama dalam menjaga kedaulatan negara.
20: Tema ini mengingatkan kita bahwa kekuatan TNI Angkatan Laut tidak hanya ditentukan oleh alutsista atau teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan rakyat, semangat persatuan, dan kemampuan kita bekerja sama dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh sebab itu, saya berharap Kodairal terus menjadi organisasi yang profesional, responsif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis, sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapsiagaan operasi TNI Angkatan Laut.
19: Sementara Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jupri Rahman saat membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan, garis pantai dan wilayah perairan yang sangat luas di Sulawesi Selatan bukan hanya pintu gerbang ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga urat nadi pertahanan dan keamanan nasional. Kehadiran Kodairal 6 di Sulawesi Selatan sangat penting dan strategis, sehingga Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah mengapresiasi dan terima kasih kepada Kodairal 6 yang telah berkontribusi terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan.
21: Pemerintah Provinsi Selatan sangat mengapresiasi dedikasi, kesiagaan, dan pengabdian seluruh TNI Angkatan Laut yang senantiasa hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir, mengawal ketahanan pangan maritim, serta berpartisipasi aktif dalam mitigasi dan penanggulangan bencana alam.
19: Jupri Rahman mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah di Sulawesi Selatan tidak bisa dicapai secara parsial. Kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, dan dukungan TNI Angkatan Laut Kodairal 6 melalui Porkopinda Sulawesi Selatan telah terbukti menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman di Sulawesi Selatan.
3: 4.003 titik masjid dan musholah di Sulawesi Selatan menjadi target bersih-bersih masjid. Laporan disampaikan Aan Ariska.
2: Kementerian Agama menggelar gerakan bersih-bersih masjid Gebermas secara serentak di seluruh Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Selatan, gerakan tersebut menyasar sebanyak 4.003 titik masjid dan rumah sholat yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Gerakan ini menjadi momentum untuk mengajak jajaran Kementerian Agama, pengurus masjid, penyuluh agama, madrasah, serta masyarakat bersama-sama merawat kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Ali Yafid, mengatakan Gebermas tidak boleh dipandang sebagai kegiatan bersih-bersih, tetapi sebagai gerakan bersama untuk membangun kesadaran bahwa merawat rumah ibadah merupakan bagian dari tanggung jawab keumatan.
5: Gerak bersih-bersih masjid hari ini untuk memberikan nuansa bahwa Kementerian Agama bukan hanya memerintahkan atau mendakwahkan, tapi kita terjun langsung bersama dengan masyarakat untuk membersihkan atau menata rumah-rumah ibadah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini bukti kepedulian Kementerian Agama dalam pelaksanaan kegiatan keumatan, khususnya supaya ada kenyamanan, ya ada rasa sejuk bagi masyarakat untuk hadir di rumah ibadahnya sehingga dia betah untuk melaksanakan ajarannya dengan baik.
2: Menurut Ali Yafid, keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam memastikan masjid dan musola tidak hanya bersih saat kegiatan berlangsung, tetapi terus terawat secara berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama Sulawesi Selatan untuk menjadikan gerakan tersebut sebagai momentum memperkuat kepedulian terhadap lingkungan rumah ibadah.
3: Persoci Sulawesi Selatan menjadikan event Forkot Makassar sebagai ajang talent scouting untuk persiapan Fornas 2026. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
22: Persoci Sulawesi Selatan akan memanfaatkan pelaksanaan Festival Olahraga Kota Makassar atau Forkot Makassar sebagai ajang talent scouting untuk menjaring pemain stud soccer potensial. Pemain yang menunjukkan kemampuan terbaik akan dipersiapkan untuk memperkuat tim Sulawesi Selatan pada ajang Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas di masa mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Umum Persoci Sulsel, Akmal Asnawi, saat dihubungi RRI pada Senin kemarin. Ia mengatakan Forkot Makassar tidak hanya diarahkan sebagai ajang kompetisi, namun juga sebagai bagian dari proses pembinaan dan penyeleksian pemain street soccer, karena dalam kegiatan tersebut pihaknya bisa melihat secara langsung kemampuan pemain yang berasal dari berbagai tim dan kelompok usia.
23: Jadi pelaksanaan Forkot ini sebagai ajang untuk tahapan penyeleksian pemain yang nantinya bisa mencari bibit-bibit yang nantinya kita akan bawa ke turnamen Fornas di tahun mendatang. Di lokasi yang kita belum tahu, tapi Fornas akan dilaksanakan tahun depan.
22: Akmal berharap proses pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan setelah pelaksanaan Forkot, sehingga pemain yang telah teridentifikasi memiliki potensi tidak berhenti pada ajang kompetisi, tetapi dapat terus mendapatkan pembinaan dan pengalaman bertanding dalam kejuaraan yang diharapkan dapat berlangsung lebih sering di kawasan Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan pendengar, sudah kami hadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita Pro 3, dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan salah satu berita yang tadi kami hadirkan terkait harga telur yang anjlok, pendengar, dan peternak melakukan demo di DPRD Sulawesi Selatan. Nanti kami akan bahas juga informasi ini dalam segmen opini publik dengan topik harga telur anjlok, siapa yang diuntungkan. Dan menemani kebersamaan kita hingga pukul 7 pagi nanti, kami akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan tentunya. Salah satunya lagu yang baru saja kita nikmati dari Trio Lestari dengan Indonesiaku, ya, lagu yang menceritakan sudahkah kita bersyukur kemudian kita hidup di Indonesia, ya, karena lagu ini menceritakan Indonesia yang luar biasa, punya alam yang indah, kekayaan alam yang indah, makanan yang luar biasa beragam, budaya dan

0: tradisi, dan tentu hal yang paling sederhana yang patut kita syukuri tinggal di Indonesia, bisa bangun pagi, menghirup udara, berkumpul bersama keluarga, bekerja, beraktivitas, dan menjalani hari dengan aman dan nyaman. Dan hal-hal sederhana seperti itu yang kadang justru lupa untuk kita syukuri. Nah, pendengar, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda yang pagi hari ini ingin mengetahui seperti apa informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan, berikut kami akan hadirkan untuk Anda pagi hari ini, langsung akan disampaikan oleh perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar. Dan untuk pagi hari ini kita segera akan mengetahui seperti apa informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini, pendengar, Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan kami sudah terhubung dengan perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar untuk menyampaikan langsung informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan perakirawan siapa pagi hari ini?
1: Saya Bimo.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, khususnya di Sulawesi Selatan. Kembali lagi dengan saya, Bimo, perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar, akan menginformasikan kepada Anda informasi perakiraan cuaca berlaku hari ini 11 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hingga siang, bahkan hingga sore hari nanti, diprediksi cerah berawan di semua kabupaten dan wilayah Sulawesi Selatan. Untuk kondisi di malam hari, cuaca diprediksi cerah berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Luwu Timur. Untuk kondisi cuaca di dini hari hingga siang, cuaca diprediksi cerah berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Luwu Timur. Perakiraan parameter suhu udara berkisar 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 57 hingga 100%. Untuk angin bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan estimasi 10 hingga 36 km per jam. Dapat pula kami sampaikan peringatan dini berupa waspada udara terasa panas di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Wajo, Bone, Sopeng, Siderap, Pare-Pare, dan Pinrang. Serta terdapat status siaga udara panas Makassar, Wah, Takalar, Maros, dan Pangkep. Serta dapat pula kami sampaikan waspada angin kencang terjadi di wilayah Kepulauan Selayar, Bentayeng, Goa, dan Takalar untuk berlaku hari ini 11 Agustus 2026. Perakirawan Bimo melaporkan dari Balai 4 Wilayah Makassar. Sekian, terima kasih dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih perakirawan Bimo untuk informasi cuaca hari ini.
2: Informasi cuaca.

0: Si Media kausap.
1: Pendengar Pro 1, berikut kami akan sampaikan untuk Anda informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Yang sudah kami rangkum pendengar, ada beberapa informasi yang dihadirkan di portal resmi kami di rri.co.id. Di antaranya, KPK jadwalkan ulang pemeriksaan Rudi Tanu Sudibyo. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rudi Tanu Sudibyo pada Selasa hari ini terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras program Keluarga Harapan PKH. Sebelumnya, Rudi Tanu Sudibyo tidak hadir dalam pemeriksaan pada 6 Agustus dan meminta penjadwalan ulang. Dan tentu kasus ini menjadi perhatian pendengar karena menyangkut penyaluran bantuan sosial, dan masyarakat tentu berharap proses hukum berjalan transparan dan setiap dugaan penyimpangan dapat ditangani sesuai aturan. Informasi lain di rri.co.id untuk hari ini, Kemenhub catat 1,35 juta kendaraan angkutan barang patuh aturan. Kementerian Perhubungan mencatat 1,35 juta kendaraan angkutan barang telah mematuhi ketentuan selama periode pemantauan hingga Agustus 2026. Data ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban angkutan di jalan raya. Dan tentu kepatuhan kendaraan angkutan barang ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, pendengar, berita dari dunia internasional, Amerika Serikat dan Iran berpeluang capai kesepakatan pembukaan Selat Hormuz. Menteri Keuangan Amerika Serikat menyebut terdapat peluang kesepakatan dengan Iran pada 11 hingga 12 Agustus 2026 yang salah satu tujuannya adalah membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial. Selat ini sangat penting bagi lalu lintas perdagangan dan energi dunia, ya. Dan tentu Selat Hormuz ini bukan hanya persoalan bagi Amerika Serikat dan Iran, tapi jalur ini memiliki arti penting bagi perdagangan dan energi dunia. Karena itu perkembangan negosiasi keduanya patut untuk terus dipantau. Sementara itu, pendengar, dari Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya gerakan pramuka dalam membentuk karakter dan kemandirian generasi muda. Pernyataan tersebut pernah disampaikan saat menjadi pembina upacara Hari Pramuka ke-65 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone. Itu dia, pendengar, beberapa berita pilihan pagi hari ini di rri.co.id. dan untuk Anda yang masih ingin mengetahui informasi-informasi lainnya, Anda bisa mengaksesnya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1, sebelum kami hadirkan opini publik pagi hari ini untuk Anda yang akan berkendara, beraktivitas di wilayah kota Makassar dan sekitarnya, berikut kami akan sampaikan informasi kondisi arus lalu lintas di beberapa jalan yang ada di kota Makassar. Pendengar, untuk pagi hari ini pukul 6.57 berdasarkan pantauan CCTV dari Diskominfo Makassar. Untuk pagi hari ini, untuk Anda pengendara yang ingin melintas di Simpang 5 Bandara, situasi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau ramai lancar. Untuk kendaraan dari arah tol menuju Maros, termasuk dari bandara, dari Makassar ke Maros dan sebaliknya. Kemudian pendengar, untuk informasi lalu lintas selanjutnya di perbatasan Makassar-Maros juga terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Jenderal Sudirman Kartini untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, pendengar, di pagi hari ini. Di Anda yang melintas di Todok Puli Hertasning juga terpantau ramai lancar, termasuk juga mulai ramai kendaraan pagi hari ini yang ingin berangkat ke tempat aktivitas di Jalan Urip Sumoharjo di depan PLTU Talok, pendengar, dan terpantau ramai lancar di sana. Kemudian di Gate 1 Pelindo terpantau ramai lancar, Adiaksa Pangayoman juga terpantau ramai lancar, termasuk Anda yang ingin melintas pagi hari ini di Jalan Masjid Raya depan kantor gabungan dinas juga terpantau ramai lancar. Dan Anda pendengar yang mungkin saat ini tengah berada di perjalanan dan juga ingin menyampaikan informasi arus lalu lintas di tempat Anda berkendara, silakan Anda boleh menyampaikan juga informasi kejadian di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0821 3333 9440. Tetap bersama kami, pendengar. Sebentar kami akan hadirkan opini publik dengan topik harga telur anjlok, siapa yang diuntungkan. Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Boni, Sari Berita. Sungai mengalami kekeringan, warga di Kecamatan Ajangale berharap bantuan sumur bor. Menteri Pertanian menyiapkan strategi menghadapi El Nino. Inilah Warta Boni selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Informasi pertama pagi hari ini, sungai mengering, warga desa Tele berharap bantuan sumur bor pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Akibat musim kemarau yang melanda, aliran sungai di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dilaporkan mengalami kekeringan parah. Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan petani setempat. Warga desa Tele, Kecamatan Ajangale, Nurdin mengungkapkan bahwa keringnya sungai membuat lahan pertanian mereka kekurangan pasokan air secara drastis. Akibatnya, para petani kini terancam mengalami gagal panen.
2: Kekeringan. Sebagai kami di gagal panen. Kalau sewaku jauh dari sini itu otomatis di lokasi situ gagal panen sekarang. Hektar di situ gagal panen. Itu jurusan padiku. Itu saja ada iruja waktunya mau hambur bibit. Ini kan bosi yang ngondrin. Dia kan mulai dari kan hulunya dari Manciri Lebak Paciro Ketele. Kan otomatis di situ banyak pompa untuk padi. Itu yang kasih kering sungai tidak sampai air di bawah.
3: Meminta di sini, siapa tahu di situ di kabupaten ada bantuan sumur bor keluar itu yang membutuhkan petani sekarang.
1: Sementara itu kondisi berbeda dirasakan di wilayah lain. Ketua kelompok tani Lapo Batue, Desa Jaling, Kecamatan Awampone, Amiruddin mengaku bahwa lahan pertanian di wilayahan terbagi menjadi dua kategori, yakni lahan tada hujan dan lahan beririgasi. Untuk area sawah tada hujan saat ini berpotensi mengalami gagal panen, sementara lahan dengan sistem pengairan terpantau masih dalam kondisi aman.
4: Kan saya punya sawah, ada pengairan. Kalau daerah saya ini khususnya di daerah kami ini ada sebagian, tapi insyaallah tidak mengecewakan. Artinya insyaallah karena sudah keluar nih buahnya. Tapi sekitar lingkaran saya sekelilingnya yang tanah hujan itu gagal semua. Iya tanah hujan saya boleh dianggap pada umumnya gagal di sini bu. Ada tapi maksudnya kalau untuk di daerah kami ini termasuk alhamdulillah. Kalau di khusus di Jaling ini dusun satunya, tapi ya dusun-dusun lain 4-3 dusun itu aja. Itu memang tempat pengairan saya tempatnya.
1: Menghadapi situasi darurat di wilayahnya, Nurdin berharap ada perhatian dari pemerintah. Bantuan yang mendesak saat ini yakni pembuatan sumur bor dalam guna menyelamatkan lahan pertanian warga dari ancaman gagal panen total.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mencatat kebakaran terjadi dari Januari hingga Juli, 86 kasus kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
5: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Bone mencatat telah menangani sebanyak 202 kasus darurat sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dengan rincian, 86 kasus kebakaran dan 116 kasus evakuasi atau penyelamatan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Damkarmat Kabupaten Bone Pamiluddin mengatakan, dari angka 86 kasus kebakaran tersebut penyebab utamanya yaitu korsleting listrik atau arus pendek hingga kompor. Dikatakan data tersebut menunjukkan tingginya intensitas pelayanan yang diberikan petugas dalam merespon berbagai kondisi darurat guna melindungi keselamatan masyarakat. Menurut Pamiluddin, penyebab kebakaran yang paling banyak ditemukan selama periode tersebut berasal dari korsleting listrik dan kelalaian dalam penggunaan kompor. Olehnya itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dengan rutin memeriksa kondisi instalasi listrik serta memastikan kompor telah dimatikan setelah digunakan. Selain itu, Damkarmat Kabupaten Bone juga terus mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran dan penanganan awal saat terjadi keadaan darurat.
6: mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli, kasus kebakaran berjumlah 86 kasus. Dan kami juga ingin menambahkan bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, kasus evakuasi atau penyelamatan sebanyak 116 kasus. Dari 86 kasus kebakaran sampai saat ini, yang mendominasi penyebabnya adalah korsleting listrik atau arus pendek dan kompor.
5: Pak Miludin mengajak masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran. Pastikan instalasi listrik memenuhi standar keamanan dan jangan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Dengan kepedulian bersama, risiko kebakaran dapat diminimalkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Informasi terakhir berikut ini, Mentan Amran siapkan strategi khusus hadapi El Nino, pastikan stok pangan aman. Selengkapnya kembali dilaporkan Suryani Arifin.
7: Mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian, Kementerian Pertanian menyiapkan sejumlah strategi bagi para petani di tanah air. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman minggu kemarin merinci langkah strategis tersebut meliputi penyaluran bantuan pompa air, perbaikan infrastruktur irigasi, serta penyediaan benih unggul dan program optimalisasi lahan atau OPLA. Sebagai langkah nyata di lapangan, Mentan mengaku telah menyalurkan sekitar 150 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna mengamankan pasokan air bagi lahan pertanian.
8: Kemudian El Nino, kita sudah persiapkan pompa, pompanisasi, irigasi kita perbaiki, kemudian benih unggul kita siapkan, bibit unggul kita siapkan, dan juga ada OPLA untuk daerah rawa. Tetapi yang terpenting adalah stok yang ada sekarang itu 5,2 juta ton. Dan itu tertinggi sepanjang sejarah. Yang kedua adalah standing crop kita itu kurang lebih 10 juta ton.
7: Meski ancaman cuaca kering membayangi, pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman. Dikatakan Andi Amran, saat ini stok beras nasional tercatat berada di angka 5,2 juta ton. Mentan Amran juga optimis pihaknya mampu menghadapi tantangan El Nino dengan baik, berkaca dari keberhasilan melewati krisis cuaca serupa pada beberapa waktu lalu.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Demikian telah Anda ikuti Warta Bone hari ini.
1: Ini memang pasarnya tidak lancar, ya pasti produksi membeludak, ya harga kan pasti mengalami penurunan. Yang kedua, saya lihat penyebabnya ini, saya sering lewat di pelabuhan rakyat di Parepare ini. Ada kan pelabuhan rakyat yang kapalnya di situ, Bung, kapal kayu. Tapi agak lumayan besar juga lah, karena dia tujuannya memang mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan pokok ke pulau-pulau terluar, ya. Itu kan banyak pulau-pulau ini yang tidak dijangkau oleh kapal-kapal besar, ya, atau film. Jadi ini di yang jangkau ini hanya kapal-kapal kayu, ya. Nah, di pelabuhan rakyat ini akhir-akhir ini saya lihat memang biasa kalau saya lewat itu rak telur itu luar biasa banyaknya, ya. Dengan telurnya itu, bukan raknya saja, luar biasa banyak itu. Biasa tak tiga kapal itu, ya, di pelabuhan Lontangnya Parepare, pelabuhan Lontangnya namanya di situ, yang dekat pelabuhan Kapal Ujung itu. Di situ biasa tak tiga kapal itu pengisian beras, telur, gula, apa semua, pokoknya kebutuhan-kebutuhan sembako lah ke pulau-pulau.
2: Ya, baik.
1: Nah, baru kali ini saya lihat ini mungkin karena faktor cuaca, Bung, sehingga kayaknya ini kapal hanya berlabuh saja. Ada saya lihat itu memuat, tapi tidak seperti dulu banyak tumpukan telur, hanya beras tok saja. Jadi kemungkinan inilah yang menyebabkan di Sulawesi Selatan, khususnya daerah-daerah produksi telur sidra Pinrang, Parepare ini yang tidak keluar ke pulau ini.
2: Baik. Sehingga harapannya yang terakhir, Pak Iwan, selain beberapa faktor harga telur anjlok, apa harapan yang disampaikan?
1: Harapan kita begini, Bung. Ini kan ada namanya tim pengendali inflasi daerah. Makanya itu pernah di radio lokal Parepare saya bilang, kalau ada tim pengendali inflasi, berarti harus ada tim pengendali deflasi. Tujuannya adalah tim pengendali deflasi ini, tujuannya adalah bagaimana bisa menstabilisasi daripada harga material atau harga kebutuhan pakan daripada pelaku, khususnya pelaku ternak misalnya. Pasti ada keterlibatan pemerintah dalam hal stabilisasi harga pakan.
2: Baik.
1: Supaya mereka ini tidak mengalami kerugian yang fatal, Bung, ini. Karena mengalami kerugian fatal, otomatis akan gulung tikar.
2: Baik.
1: Otomatis tidak ada lagi sumber pajak dari
2: baik, terima
1: itu.
2: Kasih banyak, Pak Iwan.
1: Jadi ada tim pengendali inflasi, ya. Baik. Harus ada tim pengendali deflasi dong.
2: Siap.
1: Supaya balance ini barangnya.
2: Terima kasih banyak, Pak Iwan. Itu kami sudah menangkap komentar yang disampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, terima kasih banyak sudah bergabung juga bersama kami. Dan di satu sisi harga telur yang turun tentu menguntungkan konsumen, kata Pak Iwan, karena masyarakat bisa mendapatkan salah satu sumber protein tentunya dengan harga terjangkau. Namun di sisi lain, jika harga di tingkat peternak terlalu rendah dan tidak menutup biaya produksi, peternak bisa mengalami kerugian, dan dalam jangka panjang ini tentu bisa mungkin ada yang berhenti berusaha. Kemudian kita terima penelpon yang ingin menyampaikan komentarnya, harga telur anjlok siapa yang diuntungkan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam pagi.
2: Dari Pak siapa, di mana?
3: Upi di Bone.
2: Pak Upi di Bone. Pak Upi, boleh suaranya agak dibesarkan lagi sedikit, Pak Upi?
3: Ya. Halo. Boleh besar?
2: Silakan, Pak Upi.
3: Ya, sebenarnya sama yang perlu dengar, ya, untuk seluruh pendengar RRI Bone, RRI di mana pun berada, bagi itu yang monitor di 94,4 FM maupun yang memonitor dia, ya, di siaran RRI Bone sekarang kena lagi relay RRI Pro 1 Makassar ini.
2: Baik.
3: Ya, begini, Bang Idam, bagi saya sendiri yang diuntungkan sini, jelas-jelas bagi saya yang diuntungkan di sini, kalau menurut saya, pendapat yang saya dapat informasi di Ibone, ya, yang diuntungkan sini cuma para spekulan atau pedagang, artinya pedagang, pengepul dan sebagainya. Karena petani juga artinya para peternak juga dirugikan karena mereka menanggung harga pakan yang tinggi sementara penjual harga penjualan sangat rendah. Begitupun artinya di harga begitupun di tingkat konsumen tinggi sekali harganya ini tur. Ya cuma-cuma tadi waktu diberitakan begitu saya pikir-pikir bagaimana ini caranya harganya tak pedagang kita yang beli di biasanya beli di warung sangat tinggi harganya. Sedangkan kalau menurut informasi dari peternaknya murah harganya.
2: Harga di pasaran tetap tinggi.
3: Kalau di pasaran kalau di Bone tinggi juga harganya di pasaran lihatnya di penjualan para peternak juga katanya kayaknya mengeluh karena tinggi harganya pakan baru rendah harganya dari peternak harganya telur jadi di situ banyak sedang apalagi kan sekarang kalau kita punya bugas Makassar bagi dam artinya banyak yang menghadapi bulan Maulid ya banyak yang memprediksi bahwa nanti basnya akan terasa sekali nanti kalau nanti kalau di bulan Maulid nanti tidak salah sudah masuk atau bagaimana sudah masuk bulan Rabiul Awal atau bagaimana karena rata-rata kan kalau terus selatan kan ada budaya bikin tongkol dengan ada hiasan telurnya jadi pasti di situ pasti akan telur akan naik lagi di tingkat konsumen ini Bang Idam tapi tidak tahu kalau untuk nanti di tingkat peternak apakah ada kenaikan atau bagaimana khususnya ke pemerintah persuara perlu pengawasan kalau begini Bang Idam karena semuanya punya kesian kita yang konsumen merasa merasa tercekik juga petani para peternak juga merasa kecewa juga karena mereka menjual hasil ternaknya artinya telurnya rendah juga harganya jadi seperti itu Bang Idam kalau saya sendiri. Kemudian pemerintah dan luar negara tinggi sebenarnya melakukan antisipasi dan melakukan pengawasan kalau misalnya ada kartel-kartel atau oknum yang melakukan artinya bermain di sini Bang Idam tangkap saja tidak usah kompromi tidak usah penambuli biar siapa Bang Idam
2: itu aja Bang Idam. Terima kasih Pak Opi di Bone sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini dan pendengar yang lain Anda yang masih ingin menyampaikan komentar kami masih nantikan di 0821 333 339 440. Ada Pak Fajar di Palopo juga penelpon selanjutnya kita terima kembali. Halo assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Idam.
2: Selamat pagi Pak Abdullah Sewang di Makassar.
4: Iya.
2: Baik Pak Abdullah boleh volume radio tak kita kecilkan dulu Pak Abdullah biar suaranya jelas.
4: Ya.
2: Pak Abdullah.
4: Ya.
2: Iya. Boleh kita kasih kecil dulu suara radio tak?
4: Kita kecil ini.
2: Masih Pak Abdullah.
4: Iya.
2: Baik, silakan Pak Abdullah Sewang.
4: Ini memang yang dinamakan orang dilema. Saya katakan dilema karena kenapa? Konsumen itu memang selalu mau yang termurah. Pedagang memang mau selalu yang termahal, tertinggi. Jadi inilah satu problema yang kita tidak bisa yang mana kita mau cairkan, yang mana kita mau harus melihat, yang mana kita harus mau lanjutkan. Karena kenapa? Dari peternakan berteriak mengatakan akan mahal. Sedangkan produksi penanam jagung maunya memang mahal. Karena saya dengar itu orang di kampung berkeluh kesah. Ada. Katur misalnya lagi harganya jagung. Tidak ada lagi turun lagi harganya. Di sini. Iya. kan bagus harga telur kan murah. Tapi pedagang telur mengatakan, ya kita ini bagaimana tersiksa sih beli pakan mahal telur murah. Tetapi saya katakan syukur alhamdulillah ayamnya itu produksinya banyak. Iya. Jadi karena barangnya agak turun harganya karena ternaknya itu menghasilkan telur banyak. Jadi kita harus bersyukur di situ. Bagaimana kalau telurnya ayamnya tidak berproduksi banyak? Iya. Walaupun mahal telur, tapi kalau sedikit produksinya sama saja. Jadi jangan kita terlalu cepat mengeluh, karena ini memang ada sebenarnya yang saya katakan dari tadi awal pembicaraan saya, memang kita dilema sebenarnya kita ini manusia di dunia ini, karena konsumen selalunya mau memang murah, iya, produksi atau penjual mau memangnya mahal. Jadi kita harus berimbang saja bagaimana caranya, karena tidak selamanya juga telur itu murah. Paling tinggi 1-2-3 hari, paling selama 1 minggu itu telur naik lagi. Saya begitu sih, saya pelajari lagi yang begituan. Iya, kadang 2001 di pengecer, sekarang ini saya dengar 5003. Itu kan baik, terlalu jauh beda soal harganya.
2: Baik, jadi tantangannya sekarang bagaimana produksi yang melimpah tetap menjadi keuntungan bagi masyarakat tanpa membuat peternak menjual di bawah harga yang wajar, ya. Baik.
4: Karena ini ya, syukur kepada Tuhan, kepada yang mempunyai peternak ayam.
2: Ya. Karena bisa produksinya melimpah begitu, ya.
4: Iya.
2: Baik, Pak Abdullah Sewang.
4: Ya,
2: terima kasih Pak Abdullah.
4: Terima kasih Bung Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, terima kasih sudah bergabung. Kami ke Pindrang, ada Pak Aldi di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Aldi, silahkan komentar tak.
5: Nih, mengenai telur ayamnya,
2: harga telur anjlok, siapa yang diuntungkan? Kalau di Pindrang, kalau tadi ada pendengar yang menyampaikan ini peternak mengeluh tapi di pasar katanya masih tinggi harganya. Kalau di Pindrang seperti apa, Pak?
5: Kebutuhan rumah tangga ini memang sampai 35 satu rak, ya.
2: 35 satu rak telur.
5: Iya, saya tanya salah satu di rumah tangga, 5 satu rak. Biasanya itu 70.000, 75, 65, ya. Pernah mahal, ya. Memang pakan-pakan ayam itu kalau per kilonya itu ada sampai 20, 25 kalau di sini, ya, per kilonya. Jadi memang tidak berimbang antara produksi dengan apa harga telur ini. Hanya gitu, ya, bahan-bahannya, ya, tidak berimbang. Jadi memang menjerit, ya, memang, ya, kondisinya. Terus ini kan yang dimakan ayam ini kan apa namanya, jagung. Itu kan biasa harga 3.000, 5.000. Biasa kalau harga 3.000 itu harga yang paling top. Menjerit juga ekspor petani itu. Ini sekali kita kapan lagi, Pak, mengesahkan barang yang mahal ini seperti yang, karena ini apa namanya, pupuknya biasa susah didapat, terus apalagi kondisi seperti ini tidak ada hujan. Jadi ini dilema juga, seperti siapa yang bapak, pembeli mau murah, penjual mahal. Kondisinya memang apa, ya, barang-barang itu dikasih makan ayam itu mahal semua. Jadi kalau menurut saya sih, ya,
2: ya,
5: apa, perindustrian dan perdagangan itu masih terkait silat di pasar tradisional. Ini supaya ada keseimbangan lah. Memang agak-agak anjlok juga sih, harga 70 jadi 20 seperti itu, ya.
2: Ya.
5: Jadi menurut saya, ya, melakukan sidak, lah, bagaimana seperti supaya produksi dengan apa namanya apa dia yang dijual itu murah, mahal, sedangkan ya murah juga, jadi berimbang. Sementara petani jagung juga, kalau mahal jagungnya, ah ini dilema betul ya, seperti sama-sama petani. Jadi kembali saya katakan, wah ya, mana ini yang bisa baik turun tak turun ke bawah terus pasar tradisional ini bagaimana harga yang sebenarnya kan bervariasi sebenarnya ada ya. 50 berat 30 ya. Ya saya kira itu saja.
2: Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini harga normal satu rak telur pemerintah sendiri pendengar menggunakan satuan kilogram ya untuk di tingkat peternak yaitu 26.500 per kilogramnya. Sementara harga satu rak di pasar konsumen ini berbeda-beda karena dipengaruhi berat telur, lokasi pasar dan rantai distribusi. Dan seperti masukan tadi, inilah yang perlu kemudian diawasi agar harga selisih antara harga di tingkat peternak dan konsumen tetap wajar. Karena pendengar ada yang menyampaikan bahwa harga telur masih agak tinggi seperti itu ya. Silakan Anda yang lain yang masih ingin bergabung, Pak Fajar di Palopo, juga Pak Ahmad tadi yang menghubungi kami, kami masih nantikan partisipasinya. Kami ke Pak Ahmad terlebih dulu. Assalamualaikum Pak Ahmad.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, silakan Pak Ahmad.
6: Bukan Pak Ahmad dulu, Pak Safar ini.
2: Pak Safar?
6: Iya, okay. Dari Bone.
2: Pak Safar di Bone. Oh, iya. Ini salah berarti di save kontaknya. Silakan Pak Safar di Bone. Terputus Pak Safar, boleh dicoba kembali Pak Safar ya di 082133339440. Kami ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Dari Pak siapa Pak, di mana?
7: Dari Pak Adi.
2: Pak Adi?
7: Di Bone.
2: Di Bone. Baik, silakan Pak Adi komentar tak Pak Adi.
7: Ya lah.
2: Silakan Pak Adi.
7: Ya betul apa dibilang tadi, kopi memang di kalau di daerah Bone memang justru di pasaran itu telurnya agak naik ini.
2: Oh, telurnya malah naik?
7: Iya, karena itu satu rak itu harga 35 itu di pasaran pakai 40 sekarang.
2: 40 di Bone?
7: Iya, karena ya di Bone karena kan menjelang ini an. Iya, kabel awan yang itu mau itu. Di sini di daerah Bone, tapi kalau di daerah lain nggak tahu juga saya kena.
2: Ya.
7: Ini yang keluhan dari anak-anak.
2: Peternak. Peternak
7: memang.
2: Sampai demo Pak Adi.
7: Tapi kan kita juga anu dengan petani ini kan. Karena kalau jagung juga murah ya, kasihan juga petani kita tuh. Jadi memang agak apa harus di apa namanya

0: Halo.
1: Iya. Pak Adi, silakan Pak Adi. Dilanjut. Baik. Pak Adi, mungkin ada jaringan sepertinya ya. Boleh dicoba kembali Pak Adi di 082133339440. Dan terima kasih pendengar untuk komentar-komentar yang sudah Anda sampaikan pagi hari ini. Dan ternyata ini dua pendengar yang ada di Bone menyampaikan bahkan harganya mahal malah ya, 35 sampai kemudian 40 peraknya. Nah, seperti apa pendengar di daerah Anda? Anda yang masih ingin menyampaikan komentar harga telur anjlok, siapa yang diuntungkan? Ada Raise 88, juga ada Yayu Astuti yang juga bergabung di live TikTok di RRI underscore Pro 1 Makassar. Terima kasih. Boleh ikutan komentar juga di live chat di TikTok. Kami kembali sesaat lagi.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821

0: @rri_pro1_makassar dan media sosial @rri_pro1_makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Bal. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan terima kasih untuk Anda yang juga sudah ikut bergabung mengomentari terkait berita peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan yang kemudian demo di DPRD Sulsel mendesak solusi terkait anjloknya harga telur. Dan berikut kami akan hadirkan kembali informasinya bersama Herudin Borahim.
1: Ratusan peternak ayam petelur se-Sulawesi Selatan menggelar aksi damai di depan kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Petarani Makassar, Senin 10 Agustus 2026. Mereka menyuarakan keresahan akibat harga telur yang terus merosot tajam di tengah biaya pakan yang tetap tinggi. Penanggung jawab aksi Basuki Suyuti menjelaskan, harga telur di tingkat peternak kini hanya Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Jauh di bawah harga acuan, seharusnya Rp26.500 per kilogram. Dikatakan, setiap hari pihaknya rugi sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000 per rak telur. Kondisi ini sudah berlangsung 4 bulan. Banyak peternak mulai kesulitan beli pakan. Sebagai bentuk keprihatinan, para peternak membagikan telur dan ayam kepada warga yang lewat sebagai tanda bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi memelihara ternak akibat kerugian yang terus menumpuk. Menanggapi hal itu, anggota praksi PKB DPRD Sulsel, Sulpikar Limolang, menyatakan akan segera menggelar rapat dengar pendapat bersama instansi terkait. Jika berkaitan dengan kebijakan pusat, aspirasi akan diteruskan ke pemerintah pusat maupun Komisi 4 DPR RI.
2: Nah, ini kan sebenarnya kewenangannya pemerintah pusat tadi, yeah. Yang bahwa ada penunjukan untuk pakan, yeah. Tapi nanti kita RDP, kita gelar RDP, kita panggil dinas terkait, yeah. Nanti kita lihat seperti apa betul-betul permasalahannya. Kalau itu menyangkut kewenangan pusat, ya kita tindak lanjuti menyampaikan ke pusat, apakah itu DPR RI, Komisi 4 atau Kementerian Pertanian.
1: Sementara salah satu peternak asal Maros, Haji Tahir, berharap pemerintah segera melakukan stabilisasi harga telur serta menaikkan harga pakan dan jagung agar usaha peternakan rakyat tidak semakin terpuruk.
3: Termasuk pakan. Pakan harus diturunkan, kemudian harga harus distabilkan. Jangan seperti ini.
1: Haji Tahir berharap pihak DPRD Sulsel agar supaya bisa meneruskan aspirasi ke pusat agar harga telur dioptimalkan, kemudian harga pakan juga diturunkan termasuk jagung, dan pemerintah harga harus punya alat kontrol supaya peternak bisa bertahan dengan harga sewajarnya.

0: Pendengar, itulah berita yang sudah kami hadirkan, laporan reporter Hairudin Borahim terkait peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan yang melakukan demo di DPRD Sulawesi Selatan, desak solusi terkait anjloknya harga telur yang sudah ada 4 bulan ini, dan kemudian ini harga telur di tingkat peternak ini hanya Rp20.000 hingga Rp21.000, jauh di bawah harga acuan yang seharusnya Rp26.500. Dan sementara beberapa pendengar tadi menyampaikan bahwa harga telur di pasaran malah tidak turun seperti itu. Anda yang masih ingin menyampaikan komentar, kami tunggu di 0821 3333 9440. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari ibu siapa, di mana?
1: Handayani di Kota Parepare.
0: Ibu Handayani di Parepare. Silakan Bu Handayani komentar tak.
1: Kalau di Parepare,
0: yeah,
1: yang saya rasakan, mm-hmm, saya rasakan ini masalah telur itu tidak ada penurunannya, dan selalu saya membeli selalu harga Rp2.000 per biji, atau perasnya itu 60. Jadi saya tidak tahu di mana anjloknya. So, paling murah itu kalau 3-5 ribu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau masalah anjlok itu saya rasa tidak. Tetapi harga jagung di Kota Parepare, ya, saya rasa agak bagus sih. Harga biasa, harga stabil sih.
0: Yeah.
1: Jadi saya merasakan, saya tidak tahu bilang bagaimana ya. Saya mau berbicara mengatakan anjlok, padahal itu kapal-kapal di Parepare itu mengangkut membawa telur ke luar provinsi itu sangat, tiap hari Jumat itu, tiap hari Senin itu ada kapal yang membawa, mobil yang membawa telur naik di kapal. Jadi di mana anjloknya? Di mana anjloknya kalau di Parepare? Saya tidak tahu di daerah lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Handayani, terima kasih untuk komentar yang juga disampaikan. Kita ke penelpon selanjutnya, ada Pak Arjuna di Makassar, nanti juga ada Pak Fajar di Palopo. Pak Arjuna, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Arjuna.
2: Ini juga sahir. Katanya anjlok itu harga itu, tadi saya beli di warung-warung di gak ada, masih Rp2.000 per biji. Itu pun sudah kecil juga bu. Indah mah. Di mana letak anjlok itu? Harga masih seperti biasa. Ya. Jadi yang diuntungkan kalau begini nih, yang mungkin pengusaha barangkali bilangnya. Kita ini sebagai konsumen penikmat telur tidak ada perubahan harga,
0: ya,
2: seperti yang dulu. Iya, mungkin perlu di apa namanya, perlu pengawasan ini, kasihan ini peternak ini telur kalau merugi gitu. Tahu, tapi ada yang di bonek tadi berbeda itu harganya ya bung Idam ya.
0: Ya,
2: yeah, ada di bulan tadi berbeda harganya juga, agak unik juga rasanya ya. Yeah. Begitu. Jadi sekali lagi mungkin perlu ini di apa namanya, di sidak barangkali nih para pedagang-pedagang telur ini, terutama yang melintas daerah ini, tidak sesuai dengan ini istilahnya tuh telur ya.
0: Ya,
2: perlu kita tahu. Terima kasih Bung Dan.
0: Terima kasih Pak Arjuna.
2: Ya. Ada yang lain mesti melengkapi lagi.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar, assalamualaikum. Pak Fajar.
3: Halo.
0: Ya.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, kalau di Palopo Pak Fajar, boleh diinfokan harga telur apakah mengalami penurunan Pak Fajar?
3: Uh, Kan kita tadi membicarakan masalah untung dan rugi ya.
0: Iya. Harga telur anjlok siapa yang diuntungkan?
3: Ini saya jawab secara umum ya.
0: Iya.
3: Yang sebenarnya dirugikan ini adalah para peternak ayam petelur. Dengan alasan saya mengatakan begitu.

Jadi kalau 1000 ayam, ayam petelur yang diternak, tidak cukup itu kalau yang satu-satu. Ya, jadi yang dirugikan dalam hal ini adalah peternak. Dan yang diuntungkan dalam hal ini adalah pedagang. Dan yang diuntungkan ini adalah pembeli. Lain pembeli, lain pedagang. Pembelinya itu adalah masyarakat umumnya. Kalau anjlok begini, masyarakat umum untung. Untung dalam hal membeli, karena kalau diencer itu telur, per biji itu 2.000. Rp2.000. Jadi kalau dibeli

0: adalah pihak kedua atau pihak ketiga. Kenapa? Karena dia mungkin beli di induknya ya, artinya di pusat peternakan ayam petelur, dia beli 30 ribu per satu rak. Dia jual 40 ribu satu rak. Ya. Begitu jadi sekarang begini saja. Tak usah misalnya luas berbicara Pak Idam ya. Bagaimana caranya pemerintah itu menurunkan harga jagung?
1: Turunkan harga jagung.
0: Dan menurunkan harga jagung dan menurunkan harga pakan ayam perak kepada para peternak. Yang kasihan sekali ini Pak Idam adalah peternak ayam petelur. Itu paling kasihan. Ya. Yang diuntungkan di Pak adalah pedagang telur yang diuntungkan. Oke Pak Idam.
1: Baik, terima kasih Pak Fajar. Sehat-sehat Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, terima kasih. Saya ke Pak Jono di Makassar. Pak Jono.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Jono. Lagi ya. Sarapan telur katanya Pak Jono ya. 5 langsung.
2: Oh iya, boleh bisa 10 lah.
1: Silakan Pak Jono komentar Pak.
2: Ya, sebenarnya harga anjlok di tingkat
1: peternak
2: produsen ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Di tingkat produksi. Artinya dalam ini peternak lah. Tetapi di pasaran eceran itu tidak ada anjlok. Harga tetap sama dan tidak ada penurunan harga. Jadi yang perlu mendekresi adalah tingkat usahanya, distributornya itu. Mungkin dia mempermainkan harga lah, ya kan? Jadi pemerintah juga tidak bisa secara langsung campur tangan. Karena ini kan apa namanya, beda kalau misalnya gula, beras, mungkin pemerintah bisa, kan dia punya bebanan situ. Kalau harga telur itu susah juga, kan ini berbeda-beda setiap, mungkin setiap apa namanya, rumah produksi itu beda-beda harganya. Ini kan juga telur itu disortir juga baru sampai ke sini. Jadi harga itu saya lihat di pasar sekarang itu kecil sekali, itu 1.500 per butir. Itu kecil sekali ya. Jadi saya heran juga kenapa ini dikatakan anjlok. Berarti ini anjloknya di tingkat anjlok peternak lah, apa namanya, di tingkat produksi dia anjlok harganya. Tapi kalau di tingkat anjlok itu di pasar itu tidak ada anjlok harga. Jadi jangan sampai juga saya ini heran juga, jangan sampai ini kita bolehlah curiga lah, karena sekarang itu artinya sistem politik sekarang secara bisa dilakukan untuk mencapai tujuan. Ya. Ya jangan sampai juga ini ada unsur anunya hal lain nanti bukan dengan MBG lah, kan ini MBG banyak itu tuh akhirnya harga terus begini permintaan begini akhirnya harga turun anjlok. Ya kan bisa saja begitu. Jadi sekarang itu aksi-aksi yang murni karena apa namanya muncul atau timbul dari aksi murni dari masyarakat itu sendiri, bisa juga dikoordinir, bisa juga diapa dan sebagainya, karena ini ada sesuatu yang dicapai. Dan saya minta maaf juga kalau harga jagung juga mau diturunkan, kasihan juga petani jagung. Iya, dia itu harga dia produksinya itu sangat tinggi Pak. Jagungnya harga jagung sekarang itu 4.000 per kilo, itu pun masih dengan harga segitu kan, itu artinya keuntungannya yang mereka dapat itu sebanding dengan mungkin kecil lah, tapi mau apa, tidak ada yang bisa dikerja yang lain, jadi terpaksa dikerja itu. Jadi kita ini cari solusi yang ada, jangan hanya sepihak yang diuntungkan, tapi kita merugikan dengan pihak lain lah, seperti itu. Maka kalau memang ada masalah ini kebenaran harga di tingkat produksi, maka ini yang perlu diteliti, ada apa sebenarnya yang terjadi di situ, apakah di distribusinya yang ada masalah, ada yang bermain di situ atau di mana, ini perlu di, jangan kita langsung hantam anu lah. kita harus meneliti di mana letak masalahnya sebenarnya, apa di tingkat produksinya atau di tingkat distribusinya. Di sini yang perlu kita, karena anjlok di tingkat produksi tapi harga di pasaran tetap sama, tidak ada, tidak penurunan harga. Jadi memang ini mengherankan ini. Kalau anjlok di tingkat petani,
1: ya,
2: berarti seharusnya di tingkat di pasar tidak ada penurunan harga ya. Tapi ini kan tidak ada. Berapa penelpon mengatakan tidak ada penurunan harga.
1: Ya.
2: Bahkan harga relatif sama, bahkan ada yang naik. Jadi ini heran juga, ini perlu di penyelidikan ini sebenarnya. Baik. Apa yang terjadi sebenarnya.
1: Baik.
2: Saya kira seperti
1: terima itu. Terima kasih banyak Pak Jono.
2: Selalu.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Dan pendengar, kami akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter RRI Sarifuddin yang ada pendengar yang ingin mengetahui bagaimana situasi pasca kebakaran rumah warga di Jalan Kandeak, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Kami sudah terhubung dengan reporter RRI Sarifuddin. Rekan Sarifuddin, silakan laporan Anda.
3: Menjelang pukul 20 tadi malam, yang di kami mendapat informasi dari warga menyebutkan bahwa sebelum sholat isya sudah terjadi kebakaran di lorong ini, dan salah satu sumber api rumah yang terdapat beberapa keluarga di rumah tersebut, dan hingga api cepat berkobar dan menjalar ke rumah-rumah lain yang merupakan padat penduduk di lorong 3 Jalan Kandeak, sehingga api melahap sekitar 38 rumah terlihat. Dan memang di lokasi ini terlihat rumah saling berdempetan dan lorong di titik kebakaran ini juga sangat sempit, sehingga antara lorong, antara rumah membatasi lorong juga hampir bersentuhan, sehingga api sangat mudah untuk melahap antara lorong ke lorong juga ke belakang dari tempat kami melaporkan di lorong Jalan Kandeak. Dan informasi kami peroleh bahwa pemadam kebakaran yang tapi di lokasi kebakaran juga mengalami kesulitan memasuki lorong, sehingga mobil pemadam kebakaran yang lebih dilayaninya untuk melakukan pemadaman terganti di jalan Kandeak dan juga di sebelah timur jalan yang dapat dimasuki mobil tangki, dan hanya dapat menyambungkan selang yang bisa menjangkau titik api yang berkobar hingga setidang, sehingga melahap hingga 38 rumah dari informasi yang kami peroleh. Dan hingga saat ini warga korban kebakaran belum berbuat banyak, hanya tinggal di teras rumah tetangga mereka, dan hanya dapat saling membantu warga di sini karena dengan ada bantuan dari pihak manapun, dan pada pagi ini masih ada yang belum berbuat banyak, terutama pada pagi hari ini itu baik makanan maupun juga belum banyak suplai air minum yang dapat dikonsumsi. Dan rumah-rumah mereka ini sudah mulai membersihkan rumah-rumah mereka untuk merencanakan membangun tenda darurat di atas bangunan tembok mereka ini tinggal sementara. Dan sementara itu juga belum ada yang diterbangkan dari pihak manapun, dan menunggu tindakan dari baik dari pemerintah dan juga dari pihak-pihak yang pelayanan darurat penanganan cepat bencana kebakaran. Rekan sidang.
1: Baik. Terima kasih rekan Sarifudin untuk laporan Anda pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan reporter Sarifudin terkait kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kandea 3, Lorong 2 dan Lorong 3, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Makassar. Dan informasi yang tadi disampaikan rekan Sarifudin, ada 30-an rumah, ada 38 rumah terdampak kebakaran dengan sekitar 200 lebih warga yang kemudian ikut terdampak dan diungsikan. Dan hingga kini penyebab kebakaran masih belum dipastikan secara resmi, dan masyarakat di sekitar lokasi diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Dan pendengar, terima kasih pula kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, juga menyoroti terkait harga telur yang anjlok di tingkat peternak. Dan untuk komentar yang Anda sampaikan pendengar, nanti kami akan teruskan di program Makassar Menyapa Pagi di pukul 9 pagi nanti. Akhirnya saya Idam bersama rekan Iqbal dan tim yang bertugas pagi hari ini undur diri. Selanjutnya pukul 8 kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336